Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD bersama relawan pemadam kebakaran terus berupaya melakukan pemadaman dan memastikan api benar-benar padam hingga ke sumbernya. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Palangkaraya Heri Fauzi mengatakan kesiapsiagaan petugas dan relawan di lapangan juga menjadi faktor penting guna mencegah meluasnya kebakaran ke kawasan permukiman warga. Penanganan tersebut dilakukan melalui kerjasama antar relawan Satgas Karhutla Kota Palangkaraya, organisasi perangkat daerah, serta Satgas Karhutla Provinsi. Selain melakukan pemadaman, petugas juga memaksimalkan upaya pembasahan lahan guna memastikan sumber asap benar-benar padam. Demikian berita Mahalau pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di Berita Mahalau.

0: 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Merupakan senjata tradisional asli Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan supranatural. Raja-raja di Nusantara pada zaman dahulu menjadikan keris sebagai senjata pusaka. Keris telah digunakan sejak abad ke-9 dan dibuat oleh para pengrajin yang disebut dengan empu. Bilah pisau pada keris dibuat dari campuran beberapa logam, sementara gagangnya dibuat dari tulang, tanduk, atau kayu. Pada zaman dahulu, logam pembuatan keris diambil dari meteor yang jatuh ke bumi. Para peneliti sempat menyebutkan bahwa keris kuno mengandung unsur titanium, yakni suatu bahan yang baru digunakan pada abad ke-20 sebagai pelapis kendaraan luar angkasa. Akan tetapi, para empu ternyata telah terlebih dahulu menggunakan bahan tersebut sebagai bahan pembuat keris.

0: Buang di sini aja lah. Cuma bungkus kecil ini.
1: Loh, kenapa nggak ke tempat sampah?
0: Ah, santai aja. Satu aja kok, ini nggak bakal kelihatan.
1: Kamu tahu nggak? Yang bikin Solokan mampet, banjir dan juga bau, itu juga dari satu doang kayak gitu loh.
0: Masa sih?
1: Iya, kalau semua mikir cuma satu, jadinya kan numpuk.
0: Iya juga ya.
1: Kebiasaan buruk itu kelihatan sepele, tapi dampaknya besar.
0: Oke deh, mending buang di tempatnya.
1: Nah gitu, mulai dari diri sendiri.
0: Iya, karena lingkungan bersih, tanggung jawab kita bersama.
1: Kebiasaan buruk sekecil apapun, kalau dibiarkan bisa jadi masalah besar. Yuk, buang sampah pada tempatnya.

0: interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengenal tradisi unik Indonesia. Batombe di Sumatera Barat. Berpantun memang menjadi salah satu ciri orang Indonesia. Di Sumatera Barat, terdapat tradisi berpantun. Awalnya batombe adalah tradisi yang biasa dilakukan ketika membangun rumah gadang. Pada intinya, tradisi ini ingin menghibur orang yang bekerja agar lebih bersemangat. Selain berpantun, batombe juga mengharuskan para pemainnya untuk menari.

0: Kutak Ita, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio.
1: Woi Ma, pun hayal sinde lah. Jika mah ining radio jika na.
2: Aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Kita.
1: Kai au.
2: Awe atuna TG jadi.
1: Yelah. Hong radio nara yang pina mak. Menyiar kere kabar Kutak Kita jika.
2: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Wey, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenaran nah. Atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jikal nai. Je manampak mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau nanyai.
1: rri.co.id mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya enda.

Setiap sesuatu di dunia tidak ada yang diciptakan sia-sia. Selalu ada hikmah di balik sebuah peristiwa. Hanya saja kita butuh kesadaran lebih untuk dapat melihatnya.

0: cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Ya, kalau pahari informasi perkiraan cuaca pada Minggu 4 Oktober 2026 akan disampaikan secara langsung oleh kantor BMKG Kota Palangkaraya. Halo, selamat pagi, Kak. Halo, selamat pagi, Kak.
2: Selamat pagi.
1: Bagaimana kondisi cuaca pada hari ini, Kak? Silakan.
2: Baik, selamat pagi, kalau pahari dimanapun Anda berada untuk mulai aktivitas hari ini. Saat ini bersama saya Nadia dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perkiraan cuaca di wilayah Kota Palangkaraya hari ini Minggu 4 Oktober 2026.

kebakaran hutan dan lahan, dihimbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan apabila terpaksa di luar ruangan untuk selalu menggunakan masker. Sekian informasi perkiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas setiap hari semuanya. Tetap waspada.

Baik, terima kasih Kak Nadia. Selamat pagi dan selamat bertugas kembali. Untuk Kulapa hari kami akan hadirkan lagu Nusantara berikut ini.

0: kekayaan hayati yang tak ternilai dan belum semuanya terungkap. Kesadaran melestarikan hutan Kalimantan sebenarnya telah ada sejak dahulu kala, khususnya oleh suku Dayak Ngaju dengan tradisi Pukung Pahewan. Jauh sebelum ada istilah hutan lindung, suku Dayak Ngaju telah menerapkan Pukung Pahewan sebagai penghormatan terhadap lingkungan hutan. Pukung Pahewan artinya pohon keramat berpenghuni makhluk gaib. Dalam tradisi suku Dayak Ngaju, Pukung Pahewan adalah kawasan hutan lindung yang dipelihara karena menyediakan segala kebutuhan hidup masyarakat. Pukung Pahewan adalah kearifan lokal mengelola hutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat tanpa merusak hutan dan kehidupan di dalamnya. Pohon terpelihara, sungai bebas pencemaran, kelangsungan hidup hewan di hutan dan ikan di sungai terjamin karena diambil sesuai kebutuhan. Dengan tradisi Pukung Pahewan, hutan dan kekayaan hayati di sekitarnya tetap terjaga, sehingga terjadi keseimbangan ekosistem lingkungan. Pukung Pahewan sesungguhnya adalah kearifan lokal suku Dayak Kalimantan untuk dunia.
1: Hai, ini aku. Kamu di masa lalu. Aku cuma mau bilang, kamu hebat sejak dulu. Kamu tuh sayang banget sama keluarga, tapi gak diajarin cara bilang sayang bagaimana. Kamu diam-diam rela berkorban loh saat media sosial belum ada buat pamerin itu semua. Kamu tuh orangnya penasaran. Tapi apakah sekarang masih? Tetaplah jadi kamu yang jujur ya. Jangan pernah berubah hanya karena dunia ini kadang terasa gak adil. Di masa depan, lihat foto kamu waktu kecil dan bilang, lihat kita berhasil melewati badai.

potensi wisata alam yang menarik untuk dikunjungi. Salah satu destinasi yang cukup dikenal oleh masyarakat adalah wisata Sahai Rukau, sebuah tempat wisata alam yang menawarkan keindahan dan ketenangan khas pedalaman Kalimantan. Wisata Sahai Rukau terletak di wilayah yang masih sangat alami. Suasana terasa sejuk dan menyenangkan, sehingga sangat cocok untuk bagi siapa saja yang ingin melepas penat dari kesibukan sehari-hari. Suara gemercik air, udara yang segar, serta pemandangan alam yang indah menjadi daya tarik utama yang membuat pengunjung merasa betah berada di sana. Keindahan wisata Sahai Rukau menjadi bukti bahwa Kabupaten Katingan menyimpan potensi wisata yang luar biasa dengan menjaga kebersihan dan kelestariannya. Mari bersama-sama mengenal, menjaga, dan mempromosikan wisata lokal agar semakin dikenal luas oleh masyarakat.

sebagai bahan baku furnitur. Masyarakat suku Dayak Kalimantan Tengah ternyata dapat memanfaatkan tanaman rotan dan diolah menjadi sayur bernama juhu umbut rotan. Banyak masyarakat yang tidak familiar dengan makanan ini, apalagi kalau mendengar namanya, juhu umbut rotan. Tidak sedikit yang mempertanyakan, apakah benar rotan yang biasa digunakan sebagai bahan baku furnitur dapat dimasak dan aman dimakan? Kalangan masyarakat Kalimantan bukan memasak rotan yang sudah tua, seperti yang sering dipakai pengrajin anyaman. Melainkan rotan yang masih muda, masyarakat Dayak umumnya menyebutnya dengan umbut rotan. Setelah dimasak, rotan muda ini memiliki tekstur seperti rebung, lembut, tidak keras, layaknya kayu. Namun pemilihan dan pengolahan umbut rotan menjadi masakan bukan hal mudah. Suku Dayak punya teknik sendiri saat memasaknya, dimulai dengan pemilihan rotan yang tidak sembarangan. Rotan yang digunakan harus benar-benar muda atau masih tunas. Rasa dari masakan umbut rotan ini sangat unik. Rasa sayur ini pun terasa gurih, asam dan sedikit pahit. Ketika sudah mencicipi, ingin rasanya terus menikmati. Maka, bagi Anda yang berkunjung ke Kalimantan Tengah, kurang lengkap rasanya bila belum merasakan makanan khas yang satu ini. Juhu umbut rotan.

terinspirasi dari istrinya. Leo Gerstenze, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

Kelapa Hari, Bupati Kota Waringin Timur Kotim, Kalimantan Tengah Halikin Nur, menyalurkan bantuan sosial berupa 100 paket sembako kepada masyarakat peduli api atau MPA di 6 kecamatan wilayah utara sebagai bentuk dukungan pemerintah dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Bantuan tersebut diserahkan Halikin Nur di halaman kantor Kecamatan Mentaya Hulu. Bantuan itu ditujukan bagi MPA di Kecamatan Mentaya Hulu, Tualan Hulu, Telaga Antang, Antang Kalang, Bukit Santuai, dan Parenggean. Ia menjelaskan peran MPA sangat penting dalam membantu pemerintah dalam pencegahan dan penanganan karhutlah, terutama ketika kondisi wilayah sedang dilanda musim kemarau. Terlebihnya menurutnya dampak karhutlah tidak hanya dirasakan oleh daerah yang menjadi lokasi kebakaran, asap dapat menyebar ke wilayah lain sehingga masyarakat tetap terdampak meskipun titik api di daerahnya relatif sedikit. Demikian berita mahalau pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di berita mahalau selanjutnya.

pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: Televisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-1.

Hai hai, Kulapa Hari 95,1 MHz. Kulapa Hari, ternyata di Indonesia ada tradisi pemakaman yang gak hanya menjadi momen perpisahan, tetapi juga bentuk penghormatan kepada keluarga yang telah meninggal. Salah satunya adalah tradisi pemakaman masyarakat Toraja, Sulawesi Selatan. Masyarakat Toraja mengenal upacara Rambu Solo, yaitu upacara adat yang menghormati orang yang telah meninggal. Menariknya, upacara ini bisa berlangsung selama beberapa hari dan melibatkan keluarga besar serta masyarakat sekitar. Selain itu juga, ada tradisi pemakaman di tebing batu dengan peti jenazah yang ditempatkan di gua atau liang khusus. Tradisi ini menjadi salah satu ciri khas budaya Toraja yang diwariskan secara turun-temurun. Nah, Kulapa Hari, tradisi ini mengajarkan kita bahwa setiap daerah memiliki cara tersendiri dalam menghormati orang yang telah berpulang. Kalau menurut kalian, tradisi apa yang paling menarik dari budaya Indonesia? Yuk, Kulapa Hari kenali kekayaan budaya Nusantara bersama kami di RRI Perempat Suara Budaya Nusantara.

gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

bahwa nilai keindonesiaan bukan hanya lahir dari teks sejarah, tapi dari kebiasaan kecil yang sering tidak kita sadari. Indonesia bukan sekedar gugusan pulau dari Sabang sampai Merauke. Ia adalah kebiasaan berbagi makanan kepada tetangga, bahkan sebelum kita mencicipinya. Ia adalah tradisi gotong royong, konsep asli Nusantara yang bahkan dikagumi dunia sebagai kekuatan sosial yang unik. Tahukah Anda, kata Indonesia sendiri pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan asing pada abad ke-19. Namun maknanya justru diperdalam oleh para pendiri bangsa seperti Soekarno yang menggali nilai persatuan dari ribuan budaya yang berbeda. Di desa-desa, saat listrik padam, orang-orang justru berkumpul dan bercerita. Di kota-kota besar seperti Jakarta, di tengah hiruk-pikuknya, masih ada tangan-tangan yang sigap membantu tanpa diminta. Nilai keindonesiaan itu bukan hanya tentang upacara dan lagu kebangsaan. Ia hidup dalam toleransi antar umat beragama, dalam senyum kepada orang asing, dalam musyawarah sebelum mengambil keputusan. Kita mungkin berbeda bahasa, adat, dan cara pandang. Namun ada satu hal yang tidak pernah berubah, rasa kebersamaan. Dan mungkin itulah rahasia terbesar Indonesia, bukan karena kita sama, tapi karena kita memilih untuk tetap.

perahu tradisional di Indonesia tidak pernah belajar dari buku teknik. Mereka membaca arah angin, arus laut, dan bentuk kayu. Semuanya lewat pengalaman turun-temurun. Fakta uniknya, sebelum teknologi modern, pembuatan perahu sudah memahami keseimbangan, daya apung, dan ketahanan. Ilmu itu tidak tertulis, tapi terbukti membawa manusia menyeberangi samudra.

cuma soal tinggi badan anak yang kurang, tapi soal masa depan, anak yang mengalami stunting beresiko mengalami gangguan pertumbuhan, kesehatan, bahkan kemampuan belajar. Tapi kabar baiknya, stunting bisa dicegah. Pencegahan stunting dimulai sejak dini, bahkan sejak masa kehamilan. Ibu hamil perlu asupan gizi yang cukup, rutin memeriksa kehamilan, dan menjaga kesehatan. Setelah bayi lahir, pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan sangat penting untuk mendukung tumbuh kembang anak. Setelah usia 6 bulan, anak perlu mendapat makanan pendamping ASI yang bergizi seimbang. Tidak harus mahal, yang penting mengandung karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral. Kebersihan makanan dan lingkungan juga berperan besar dalam mencegah stunting. Selain gizi, pola asuh dan pemantauan tumbuh kembang anak juga penting. Orang tua perlu rutin menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan anak di posyandu atau fasilitas kesehatan. Pencegahan stunting bukan hanya tugas orang tua, tapi tanggung jawab bersama. Dengan gizi yang cukup, lingkungan bersih, dan perhatian sejak dini, kita bisa menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan kuat. Karena anak sehat hari ini adalah masa depan bangsa esok hari.

Halo-halo, kelapa hari. Kelapa hari ada kuliner yang namanya unik banget. Jajan khas Bugis yang disebut Bugis Mandi. Eits, bukan berarti jajanan ini benar-benar mandi loh ya. Bugis Mandi merupakan kue tradisional berbahan dasar tepung ketan dengan tekstur kenyal dan lembut. Biasanya kue ini berisi unti atau parutan kelapa yang dimasak bersama gula merah. Keunikannya terletak pada siraman santan kental yang membuat rasanya semakin gurih dan manis. Perpaduan rasa gurih dan manis dari gula dan gurihnya dari santan membuat jajanan ini cocok dinikmati sebagai teman minum teh atau cemilan sore. Selain rasanya menggugah selera, Bugis Mandi juga menjadi salah satu bukti kekayaan kuliner tradisional Indonesia. Nah, kelapa hari, siapa di sini yang suka jajanan berbahan dasar ketan? Kalau disuruh memilih, kalian lebih suka kue tradisional yang manis seperti Bugis Mandi atau cemilan gurih seperti lemper? Yuk kelapa hari, terus kenali kuliner Nusantara yang punya cita rasa dan cerita yang unik. Karena jajanan tradisional selalu punya cara tersendiri untuk kita bikin kangen.

0: bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan

sesikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Dingiso, baiso, sejenis apa itu?
2: Pernahkah kamu mendengar dingiso, baiso?

Miso atau dalam bahasa lokal disebut Mbaiso, yang berarti hewan sakral, adalah hewan endemik Papua. Di Miso Mbaiso, hidup dan tersebar, salah satunya di hutan pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah. Oleh masyarakat suku Moni, yang merupakan salah satu suku yang mendiami pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah, mempercayai bahwa hewan ini sebagai sosok roh leluhur sehingga mereka tidak memburu dan memakannya. Hewan ini memiliki ciri-ciri berbulu panjang, berwarna hitam dan putih, memakan tumbuh-tumbuhan, dan memiliki kantung, sehingga di Miso Mbaiso tergolong sebagai hewan kanguru, tepatnya kanguru pohon. Sudahkah kamu melihat hewan di Miso Mbaiso?

Halo, halo, Kulapa Hari. Masih bersama Cecilia tentunya di 95,1 MHz RRI Perempat Palangkaraya. Kulapa Hari, siapa nih yang kalau cuaca panas langsung mencari minuman dingin dan menyegarkan? Nah, ada minuman legendaris yang sekarang hadir dengan berbagai kreasi kekinian, yaitu es kopior. Dulu es kopior identik dengan perpaduan kelapa kopior, sirup, susu, dan es batu. Namun sekarang minuman ini semakin kreatif dengan beragam varian rasa, mulai dari coklat, stroberi, mangga hingga matcha. Menariknya, es kopior modern juga bisa dikreasikan dengan menggunakan kopior sintetis yang terbuat dari agar-agar atau bahan lainnya. Jadi, tampilannya tetap menggoda dengan tekstur lembut dan sensasi segar yang khas. Kreasi ini juga membuka peluang bagi pelaku UMKM untuk menghadirkan minuman tradisional dengan tampilan lebih modern. Apalagi pilihan rasa yang beragam bisa menarik perhatian berbagai kalangan. Nah, Kulapa Hari, kalau kamu disuruh memilih, kalian lebih suka es kopior klasik dengan sirup koko pandan atau es kopior modern nih dengan rasa coklat dan matcha? Coba kamu bayangkan mana yang paling cocok menemani siang hari kalian. Jangan lupa juga ya Kulapa Hari untuk terus mendukung kreativitas kuliner lokal, karena minuman tradisional pun bisa tampil kekinian tanpa kehilangan daya tariknya. Itulah informasi yang Cecilia sampaikan untuk Kulapa Hari ya. Informasi terakhir di Pesanan Nusantara kali ini tepat pukul 8:51 waktu Indonesia Barat. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Perempat Surabaya Nusantara.

tempur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional. Karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur. Salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung makna dan estetika.

beberapa hari, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kembali menyalurkan bantuan bagi masyarakat terdampak kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan untuk masyarakat. Gubernur Kalteng Agustiar Sabran menyerahkan langsung berbagai bantuan untuk warga di wilayah Kecamatan Cempaga hingga Kota Besi, Kabupaten Kota Warintimur, Kotim. Berlokasi di kantor Kecamatan Cempaga, disalurkan berupa bantuan pangan sebanyak 1.000 paket sembako yang terdiri dari 5 kg beras, 1 liter minyak goreng, dan 1 kg gula pasir. Kemudian disalurkan 8.000 liter bantuan air bersih serta bantuan langsung tunai atau BLT Kartu Huma Betang Sejahtera tahap 2 bagi 1.086 kepala keluarga penerima manfaat. Dalam kegiatan ini juga sekaligus dibagikan masker dan vitamin serta cek kesehatan gratis. Gubernur Agustiar Sabran menegaskan komitmen Pemprov Kalteng untuk hadir membantu masyarakat terdampak kebakaran hutan dan lahan dan juga kekeringan. Demikian Berita Mahalau pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di Berita Mahalau selanjutnya.

Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: Sebelum bangsa ini merdeka, sebelum ada mikrofon dan siaran seperti ini, ada pena dan ada keberanian.
1: RM Tirto Adi Suryo, pahlawan nasional pendiri Medan Priayi, surat kabar pertama yang jadi suara rakyat. Di tangannya, kata-kata menjadi senjata, kebenaran jadi berita.
0: Hari ini kita bebas bersuara. Jangan lupa, kemerdekaan ini juga lahir dari keberanian untuk menulis dan menyuarakan kebenaran.
1: Hargai kemerdekaan, kenang jasa para pahlawan. Pesan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Nasi putih merupakan salah satu makanan pokok masyarakat, dikombinasikan dengan lauk pauk, sayuran, dan buah-buahan. Selain harganya murah dan mudah didapat, kandungan nutrisi nasi putih juga baik untuk kesehatan dan memiliki fungsi yang penting bagi tubuh. Nasi putih adalah beras yang telah direbus yang dikenal juga sebagai tim. Penanakan diperlukan untuk membangkitkan aroma nasi dan membuatnya lebih lunak tetapi terjaga konsistensinya. Nasi putih adalah sumber karbohidrat yang memberikan energi bagi tubuh. Di banyak negara, terutama Indonesia, dalam satu porsi nasi putih, seukuran mangkok atau 180 gram, terkandung 50 gram karbohidrat, dan meski kadarnya tinggi, karbohidrat dalam nasi putih lebih banyak mengandung terdiri dari gula dan pati ketimbang serat. Nasi putih juga mengandung vitamin B1, B2, B3, dan B6, protein, zat besi, fosfor, selenium, mangan, dan magnesium.

Bagi setiap umat muslim di Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji di Mekah akan mendapat gelar haji atau hajar di depan namanya. Alasan filosofis pemberian gelar ini, karena kala itu perjalanan ibadah haji bagi orang Nusantara menjadi perjuangan panjang, mulai dari harus mengarungi lautan berbulan-bulan, menghindari perompak, hingga menjelajah gurun pasir. Seseorang yang pada akhirnya mampu melalui berbagai ujian dalam perjalanan tersebut, lalu berhasil kembali dalam kondisi selamat ke tanah air, dianggap telah mendapatkan anugerah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menariknya, dari perspektif kolonial, pada zaman dulu, pemerintah kolonial Belanda mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap orang-orang yang baru pulang berhaji karena jemaah tersebut dianggap memiliki pengaruh besar dalam masyarakat dan berpotensi mengobarkan semangat perjuangan. Pemerintah kolonial Belanda melakukan pengawasan ketat terhadap jemaah yang baru pulang dari tanah suci. Mereka mencatat, menarik denda, membatasi, bahkan memberi tes kepada jemaah yang baru pulang berhaji. Dan yang paling signifikan, mereka memberikan gelar haji kepada orang-orang yang pulang dari tanah suci supaya mudah diawasi jika terlibat gerakan menentang penjajahan mulai dari tahun 1916. Dari hal inilah yang memunculkan ide penyematan gelar haji di depan nama jemaah Indonesia yang baru pulang ibadah haji di tanah suci.

0: interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kabar Kutan Ita, Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
2: Hui ma, pun hayal sindai lah. Ikau mahining radio jikau nah.
3: Aki kunyai sekalinya. Nyebut ku ewe dai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita kota kita.
2: Kai au.
3: Ewe tuna TG jadi.
2: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiar kabar kota kita jikau.
3: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
2: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio bewe berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
3: Iyo jikal nai je manampak mamam tu nah bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI tu nah. Tapi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam eh amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tenaenda udah nyai
2: rri.co.id mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
3: Iya ndak itu.
1: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktif.

yang suka masakan pedas tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

0: baru Imlek selalu identik dengan bagi-bagi angpau. Umumnya, angpau diberikan kepada anak-anak ataupun generasi muda yang belum menikah. Lalu, bagaimana asal mula pemberian angpau? Pemberian angpau sudah dilakukan sejak zaman dinasti Qin atau sekitar 221 hingga 206 sebelum Masehi. Saat itu, angpau berupa koin berlubang yang diikat dengan benang merah dan disebut Yasuikian, yang berarti uang keberuntungan untuk mengusir roh jahat. Zaman dahulu, orang tua memberi anak-anak Yasuikian agar mereka terhindar dari kesialan. Penolak bala itu biasanya diberikan saat anak-anak akan meninggalkan rumah. Seiring berjalannya waktu, koin dan benang merah berubah menjadi uang yang disimpan dalam angpau. Pemberian angpau sebenarnya tidak hanya dilakukan saat perayaan Imlek. Angpau terkadang diberikan di hari-hari lain seperti ulang tahun, kelulusan, dan pernikahan. Angpau juga dipercaya dapat membawa keberuntungan, kebahagiaan, juga keselamatan bagi penerimanya. Warnanya yang merah memiliki arti energi baik yang membawa pencerahan sekaligus perlindungan.
1: Jadi, Laguna, kita bertemu lagi. Bukankah sudah jelas organisasi naga tidak setuju atas usulmu?
2: Pak Randy, kau selalu gagal memahami.
1: Kuingatkan, perusahaan itu tempat bekerja, bukan taman bermain anak.
2: Justru itu masalahnya. Fasilitas ramah anak di kantor bukan hanya dukungan, tapi investasi.
1: Investasi apa?
2: Ya investasilah.
1: Buang-buang uang saja.
2: Fasilitas penitipan anak, ruang menyusui, atau bahkan area bermain kecil, ini bisa meningkatkan produktivitas, mengurangi stres, dan membuat karyawan lebih loyal, Pak Randy. Anak-anak juga akan merasa aman, orang tua juga bisa fokus bekerja, dan lingkungan kerja juga akan jadi lebih positif. Bukankah itu keuntungan yang nyata, Pak Randy?
1: Produktivitas dan loyalitas ya.
2: Karyawan yang bahagia, ini adalah aset terbesar. Ketua organisasi naga, kau bisa terus menumpuk kekayaanmu. Tapi kami, Laguna akan terus membangun kebaikan.
3: Masa depan cerah dimulai dari lingkungan yang mendukung. Jadikan perusahaan Anda tempat di mana keluarga bisa tumbuh bersama.

0: tradisi unik Indonesia. Tabwi dari Sumatera Barat. Tabwi adalah bahasa Arab yang memiliki arti kata tabut atau mengarak. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat di pantai barat Sumatera Barat yang diselenggarakan secara turun-temurun. Upacara tabwi ini digelar setiap hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram. Upacara tradisi ini menjadi simbol dan bentuk ekspresi rasa duka yang mendalam dan rasa hormat umat Islam di Pariaman, Sumatera Barat.
1: Mengenal rempah Nusantara. Pala.
2: Panen pala keturun satu tahun dua kali atau tiga kali.
0: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan.

Swiss memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

bukan sekedar kuliner. Kulapa hari, pernahkah kalian bingung? Di Jawa, pesan pecel dapatnya sayur segar dengan bumbu kacang. Tapi di Jakarta atau bahkan di beberapa tempat lain, pesan pecel malah dapat ayam goreng plus sambal terasi. Kenapa namanya sama tapi wujudnya beda jauh ya? Ini karena setiap daerah mengembangkan pecel dengan selera dan kekhasannya masing-masing. Mulai dari variasi isi, hingga kecenderungan rasa yang berbeda. Pecel adalah hidangan sayur rebus yang disiram dengan saus kacang. Dulu, pecel adalah teknik pengolahan makanan. Prasasti Taji Ponorogo menyebut, kata pecel berarti tumbuk atau dihancurkan dengan cara ditumbuk. Proses ini merujuk pada cara tradisional dalam mengolah sayuran untuk menghilangkan airnya sebelum disiram dengan bumbu kacang yang gurih. Seiring perkembangan zaman,

tidak lagi dianggap sebagai proses pengolahan, melainkan sebagai sumber kuliner tersendiri dengan bumbu kacang yang telah terasimilasi oleh budaya yang berkembang. Pecel adalah warisan kuliner kuno yang namanya sudah tercatat dalam Serat Centini, sebuah mahakarya sastra Keraton Surakarta. Dari abad ke-19, ini bukti bahwa pecel sudah ada sejak dulu.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
1: Duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
2: Bentar lagi lah, Bu Tri.
1: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina gak seperti biasanya?
2: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
1: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
2: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
1: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
2: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.

bukan cuma soal tinggi badan anak yang kurang, tapi soal masa depan. Anak yang mengalami stunting berisiko mengalami gangguan pertumbuhan, kesehatan, bahkan kemampuan belajar. Tapi kabar baiknya, stunting bisa dicegah. Pencegahan stunting dimulai sejak dini, bahkan sejak masa kehamilan. Ibu hamil perlu asupan gizi yang cukup, rutin memeriksa kehamilan, dan menjaga kesehatan. Setelah bayi lahir, pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan sangat penting untuk mendukung tumbuh kembang anak. Setelah usia 6 bulan, anak perlu mendapat makanan pendamping ASI yang bergizi seimbang. Tidak harus mahal, yang penting mengandung karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral. Kebersihan makanan dan lingkungan juga berperan besar dalam mencegah stunting. Selain gizi, pola asuh dan pemantauan tumbuh kembang anak juga penting. Orang tua perlu rutin menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan anak di posyandu atau fasilitas kesehatan. Pencegahan stunting bukan hanya tugas orang tua, tapi tanggung jawab bersama. Dengan gizi yang cukup, lingkungan bersih, dan perhatian sejak dini, kita bisa menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan kuat. Karena anak sehat hari ini adalah masa depan bangsa esok hari.

0: kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
2: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
0: Rita Effendi.
1: Aji Sutama.
2: Ita Purnamasari.
4: Dedi Dukun.
5: Keempat, Suara Budaya Nusantara.

Berita Wahala pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kembali menyalurkan bantuan bagi masyarakat terdampak kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan untuk masyarakat. Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tiarsabran menyerahkan langsung berbagai bantuan untuk warga di wilayah Kecamatan Cempaka hingga Kota Besi, Kabupaten Kota Waringin Timur. Berlokasi di kantor Kecamatan Cempaka, disalurkan berupa bantuan pangan sebanyak 1.000 paket sembako yang terdiri dari 5 kg beras, 1 liter minyak goreng, dan 1 kg gula pasir. Kemudian disalurkan 8.000 liter bantuan air bersih serta bantuan langsung tunai Kartu Huma Betang Sejahtera Tahap 2 bagi 1.086 keluarga penerima manfaat. Dalam kegiatan ini sekaligus membagikan masker dan vitamin serta cek kesehatan gratis. Demikian berita Mahalau pukul 10 waktu Indonesia.

Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

Nusantara.

Pukul 10 waktu Indonesia Barat, masih bareng Anissa Umami yang akan nemenin kamu sampai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Barat. So hai, berjumpa lagi ya di edisi Weekends hari Minggu 4 Oktober 2026. Akan cerita-cerita dan juga seru-seruan bareng sepanjang hari Minggu ini nemenin weekend kamu ya. The next special juga di hari Minggu, kami akan hadir bersama dengan Dunia Anak Ceria untuk kamu. Stay tune bareng kita di Suara Budaya Palangkaraya.

0: bersama.
1: Aku suka.
0: Yuk, dengarkan Dunia Anak Ceria, program spesial untuk kalian yang penuh keceriaan dan pengetahuan. Ada dongeng inspiratif, lagu-lagu asik, cerita pengalaman menarik, dan banyak kejutan seru lainnya. Dengarkan Dunia Anak Ceria setiap minggu pukul 10 siang hanya di Pro 4 RRI Palangkaraya.
1: Ayo dengarkan Dunia Anak Ceria, dunia penuh warna.

0: Adik dan juga teman-teman sekalian, masih menemani kamu bersama dengan Suara Budaya Palagar Raya. Spesial di hari Minggu ini, tentunya sudah saatnya juga nemenin kamu bareng Dunia Anak Ceria. So hi, aduh udah ketemu hari libur lagi nih. Kamu hari ini ngapain aja? Hari Minggunya mau kemana aja? Nonton dulu dong ya bareng dengan Suara Budaya Palagar Raya yang bisa kamu saksikan di YouTube streaming kita. Dan juga sekarang kita lagi live on TikTok. Jadi boleh banget teman-teman yang mau ikutan keseruan kita hari ini, just langsung komen aja di seluruh streaming platform kita. Nah, hari ini Kanisa tidak sendirian. Seperti biasa Kanisa ditemani bersama dengan kakak-kakak yang sudah siap seru-seruan dan juga berprestasi menemani kita semua hari ini. Hari ini kita akan ditemani bersama dengan Kak Arsya Steven Vinendra dari sekolah SD Golden Christian School. Kita sapa dulu dong, halo.
1: Halo.
0: Hai Bang Arsya ya?
1: Iya.
0: Iya, dipanggilnya tadi Bang Arsya. Gimana kabarnya hari ini Bang Arsya?
1: Baik.
0: Baik. Seru gak belakangan ini sekolahnya?
1: Seru.
0: Seru. Karena tadi kita udah cerita-cerita ya, kalau Bang Arsya sendiri sekolahnya juga PJJ ya? Iya.
1: Iya.
0: Iya, tadi sebelum kesini udah sarapan belum?
1: Udah.
0: Udah. Nah, biasanya kalau sekolah Bang Arsya sarapan juga enggak?
1: Sarapan.
0: Sarapan. Kenapa sarapan penting Bang Arsya?
1: Supaya kita tubuhnya sehat.
0: Ah iya, supaya kita belajarnya juga enggak,
1: belajarnya juga itu
0: fokus ya,
1: fokus.
0: Iya,
1: fokus.
0: Biar enggak kepikiran perut bunyi. Berarti abang tiap sekolah paginya sarapan?
1: Iya, sebelum berangkat ke sekolah.
0: Wow, keren sekali. Ini nih teman-teman ya, berarti sarapan tuh penting banget, gak boleh kelewatan, supaya nanti kita belajarnya juga maksimal. Dan tentunya belakangan ini kalau tadi kita udah bilang Bang Arsya sekolahnya juga PJJ, boleh gak Kanisa bareng teman-teman yang lain kenalan dulu nih sebelum kita lanjut ke obrolan kita, boleh gak?
1: Boleh.
0: Boleh. Oke, dipersilakan untuk perkenalan ya, Bang Arsya, disilakan.
1: Namaku Arsya Steven Vinendra. Tuh, aku hendak basarita Kesa Akal Palando.

0: Katika huran palanduk iete metu je ianggap paling harati huang parak kayu. Are metu-metu huang parak kayu dumah mangguang iye. Tuntang balaku dohob naharep kasusah kapehe huang parak kayu. Walaupun palanduk jadi eka kaharap karemetu huang para kayu, ia tetap memperahan karandah ateyah. Dia sombong tuntang siap mandohop. Sinde andau palanduk mananjung huang para kayu. Manggau pangina, awi hakaliling eka persediaan panginan jadi bakurang. Palanduk berencana menggau huang eka jeke jauh. Ketika te karas pandang andau mawi palanduk paham teah belai. Awi tahi mananjong. Palus iye bausaha manggau sungai jetukep. Akhirah, palanduk supa sungai jedan umah takining. Dia manganan ketika palanduk langsung mihup danum te sampai peda belayah. Danum sungai jeta kining te tahu manganan teh belai palanduk. Limbah te palanduk mananjong manyusur saran sungai. Iye tendehan julu nyedingin arepah. Huang penda batang kayu hai jelabat tukep hete. Huang ate palanduk, aku harus basabar amun handak mandinu panginan cimangat. Limbah heka ah jadi nihau, palanduk haluli menyusur saran sungai tinai. Sambil kumandawen JTG tukep hete. Dia pirek ketika palanduk supa huang eka jeke jauh. Petak jelapang tuntang iye manampayah are kabun bua je masak. Bahalap huang hila silan sungai. Huang ate palanduk paham hanjak. Jaka tahu aku dimpah sungai tuntang kuman bua huang hete puna sampai peda belaiku ihe. Palanduk tarus bapikir manggau akal. Kilen ampi dimpah sungai jehan dalem tuntang bade heste. Saketika palanduk manampayah tege bajai rahat mangeke arepah. Huang saran sungai. Puna jadi kebiasaan pajai. Amun andau balasut, iye mangeke arepah. Palanduk langsung manukep bajai. Tuntang hamau. Oh, kawal. Nare kabar munah. Bajai je lagi mangeke arepah, langsung membuka mata. Manampayah palanduk jeha mau denga.
1: Kabar bahalap wal. Nare mawi ikau dumakan hetu.
0: Kuan bajai mandumbah. Palanduk menjawab, aku mamimbit kabar bahalap akam. Mahining au palanduk bajai dia sabar.
1: Nare kabar je bahalap imbit mukau. Nyarita akangku.
0: Kuan bajai. Kuan palanduk hindai. Aku inyuhu awi raja di silan sungai hete. Mahitung pire kare bajai huang sungai itu. Awi raja hendak manampa pesta hai. Tuntang manya dia hadiah daging sesuai jumlah bajai. JTG hetu. Kuan bajai.
1: Ikau nunggui huang hetu. Aku muhun manisir sungai. mantehau kare kawalku.
0: Sementara teh, Palanduk jadi bahayal. Kuman buah huang silan dimpasungi teh. Dia piere katika uras bajai bakumpul huang saran sungai. Palanduk hamau, "Uy, ketun uras bajai. Aku jadi irentah raja huang silan dimpasungi nah. Mahitung piere jumlah ketun. Awi raja handak manampa pesta hai. Manya dia daging akan ketun bajai. Babari si ketun huang sungai tuh. Mulai barasaran sungai itu sampaikan silan dumpah sungai kani. Bajai jehanjak langsung membaris arepah. Mirip kilau jambatan manyamunga. Sampai dimpah silan sungai kani. Kuan bajai,
1: "Ayo Palanduk, hitung dai. Ike itu jadi siap."
0: Palanduk langsung nang kajok. Manijak bajai. Bara saran sungai nampara menghitungah. Ije, due, telu, epat. Limbah bajai ije tarakir ihitung, Palanduk nang kajok hindai. Lompat akan dimpah silan sungai kani. Dengan hancak ateya. "Oh, bajai, ketun urasah. Katawanlah, aku tuh jadi maakal ketun. Jatun kare raja menampa pesta. Tuntang manya dia hadiah daging te. Mahining au Palanduk kalute, bajai basingi. Mangkeme, ewen buah akal awi Palanduk. Ewen manyapa Palanduk jikau. Tuntang, amun hasupa hindai, ewen batekat mambaleha. Samantara te, Palanduk kajuk-kajuka. Awi kahanjakah. Palus lilap malihi bajai, jeba singi enah. Sambil kuman bua sampai peda belaya. Selesai.
2: Yeay, itu tadi adalah kisah dongeng yang dibawakan oleh Bang Arsya dengan judul apa tadi tuh Bang?
0: Kisah Akal Palanduk.
2: Ah, Kisah Akal Palanduk. Ih, seru ya ternyata kalau kita menceritakan dongeng kembali tapi menggunakan bahasa daerah. Iya?
0: Iya.
2: Nah, buat teman-teman yang gak tahu, Palanduk ini kancil ya?
0: Iya.
2: Iya, kancil. Betul, berarti kisahnya tadi itu menceritakan sebuah perjuangan kancil untuk makan enak. Iya. Akhirnya bekerja sama dan juga punya akal yang cerdik, kancil akhirnya bisa nih bernegosiasi bersama dengan bajai atau
0: buaya.
2: Buaya, bener banget. Pesan yang bisa kita ambil ada apa tuh Bang? Supaya kita
0: supaya kita tuh bisa cerdas dan harus sabar untuk mendapatkan hadiah.
2: Betul sekali. Ketika kita pengen sesuatu yang indah, kita pengen sesuatu yang bagus gitu ya Bang ya?
0: Ya.
2: Kita harus sabar untuk hasilnya gitu. Harus sabar juga dengan prosesnya ya Bang.
0: Iya.
2: Iya benar banget. Dan ini juga kulapa hari ya Dikandik dan juga teman-teman sekalian yang dibawakan oleh Bang Arsya. Berapa lama Abang latihannya?
0: 3 hari sih.
2: 3 hari. Tapi Abang kenapa memilih dongeng ini untuk dibawakan di hari ini? Ada karena alasannya enggak tuh?
0: Dongeng
2: karena
0: ini sangat seru.
2: Oh, tapi Abang suka nonton kancil juga enggak?
0: Iya.
2: Suka. Nonton apa baca?
0: Nonton di TV juga.
2: Sama, Kanisa juga biasanya nonton pada zaman dahulu bukan?
0: Iya.
2: Iya, sama ternyata kita ya. Tapi abang sangat luar biasa sudah berhasil menceritakan ini menggunakan bahasa daerah. Yeay, keren sekali. Good job. Keren sekali, bangga deh ya. Oke, Bang Arsya, sebelum kita nanti ada pertunjukan selanjutnya, tapi masih kita rahasiakan. Kan, Nisa mau tanya-tanya Bang Arsya dulu nih, boleh nggak?
0: Boleh.
2: Boleh, kalau tadi kita nanyain Bang Arsya biasanya sekolahnya sarapan atau enggak. Ternyata sarapan tuh wajib ya. Iya, sekarang kita nanyain lagi nih, aktivitas abang kalau sekolah gimana? Kalau PJJ kayak gini tuh abang seneng nggak sih?
0: Gak terlalu senang sih.
2: Kenapa tuh?
0: Karena gak bisa langsung main sama teman-teman di sekolah.
2: Oh iya, gak bisa langsung ketemu sama teman-teman ya?
0: Iya.
2: Tapi apa yang bikin abang senang juga dari PJJ? Ada senengnya dong, ada serunya ada dong sih. Yang bikin ada. Seru apa tuh waktu PJJ kayak gini?
0: Nanti itu kalau yang di... Pokoknya kayak dikasih layar gitu loh untuk penjelasannya gitu.
2: Oh iya.
0: Nah habis itu langsung bisa di print sama orang tua, jadi bisa belajarnya di rumah.
2: Ah, jadi belajarnya lebih gampang gitu ya.
0: Iya, di print.
2: Mungkin kalau di sekolah tuh kadang kita panik ya bang ya, kayak oh ini pelajaran dikasih ibu guru, dikasih miss, kita harus nulis gitu.
0: Iya, harus nulis.
2: Iya, kalau PJJ kita lebih gampang belajarnya karena ada dapat materinya ya.
0: Iya.
2: Ih, bener banget, seru pelajaran.
0: Tapi sama aja sih, kalau PJJ juga tetap harus nulis.
2: Tetap ada tugasnya ya.
0: Iya,
2: tetap. Tapi tugasnya makin banyak atau sama aja?
0: Itu sih lebih dikit.
2: Oh, lebih dikit. Zoom berarti ya?
0: Iya, Zoom.
2: Ah, tiap pagi berarti Zoom juga abangnya.
0: Iya.
2: Iya. Pelajaran favoritnya Bang Arsya ada pelajaran apa?
0: Science.
2: Science. Kenapa abang suka science?
0: Karena suka melihat kayak binatang-binatang gitu, eksperimen gitu.
2: Ah, fauna.
0: Iya.
2: Ah, wow. Salah satu hewan yang paling abang suka ada hewan apa?
0: Kapibara sih ya, sama anjing.
2: Mahal juga tuh bang ya. Tapi kenapa suka kapibara? Imut ya?
0: Iya, imut.
2: Imut. Dia emang ini ya, dia tuh slow. Seslow itu bergeraknya. Terus dia gak galak ya?
0: Iya, dia jinak.
2: Iya, benar banget. Ini ya, sangat-sangat friendly bareng human.
0: Iya.
2: Iya, tapi pernah lihat secara langsung gak?
0: Gak pernah sih.
2: Belum ya?
0: Belum.
2: Belum. Nanti mau gak beli kapibara satu?
0: Mau sih.
2: Mau, Kanisa juga mau nanti main ke rumah Bang Arsya ya kalau ada kapibara. Terus nih, selain kapibara, Bang Arsya lagi ngerawat apa di rumah? Ada peliharaan gak?
0: Kura-kura, ikan, anjing sama kucing.
2: Wah, banyak berarti ya?
0: Iya.
2: Iya. Siapa-siapa aja ada nama-namanya enggak?
0: Kalau kucing sih aku kasih namanya Sisi sama Sasa.
2: Kembar ya? Warnanya sama?
0: Warnanya yang Sisi itu belang putih sama oranye. Kalau Sasa tuh oranye.
2: Oh, oke. Terus guguknya namanya siapa?
0: Guguk tuh yang corgi namanya Meli. Nah, kalau yang besarnya namanya Jeko sama Meli, sama Goldie.
2: Berarti ada banyak dong bang.
0: Iya.
2: Ada itu anabul aja udah 5 tuh. Belum kura-kura sama ikan ya.
0: Iya.
2: Iya, kura-kuranya ada namanya enggak?
0: Belum ku kasih nama sih.
2: Habis ini kita kasih nama ya. Oke. Kalau biasanya nih Bang Arsya di sekolah, kalau misalkan sekolahnya kayak normal biasa ya, kayak di kita berangkat pagi-pagi, biasanya berangkat jam berapa sih?
0: Bisa juga sih, dulu tuh kalau kelas 4 tuh pernah aku sampai jam 6.10 harus berangkat itu.
2: Oke.
0: Itu karena aku mau cepat, turun dari orang. Tapi sekarang tuh jam 7.10 gitu. Untuk kelas 5 aku datang sekolahnya.
2: Oh, tapi kan kemarin itu sempat juga jam 8 kan kemarin bang? Karena kabut kemarin ya sebelum PJJ.
0: Iya.
2: Oh, begitu. Nah biasanya di sekolah ngapain aja sebelum... Sebelum masuk belajar ngapain aja tuh abang?
0: Ada chapel. Kalau hari Senin tuh kaminya ada chapel sama self dev.
2: Itu apa tuh bang?
0: Kalau chapel tuh kayak ibadah gitu. Biasanya kalau hari Senin itu di aula lantai 5. Kalau hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu tuh di lantai 2. Kami duduk lantai.
2: Ah, berarti kegiatan dari pagi pun udah ada agendanya ya. Iya.
0: Iya.
2: Biasanya sehari ada berapa pelajaran tuh, Bang?
0: Biasa sih ada 4 atau 3 sama 3.
2: Wow, paling padat di hari Kamis pasti. Di hari Kamis atau di hari Senin gitu ya biasanya.
0: Kalau Senin cuma 3 sih pelajaran.
2: Nah, kan berarti di hari Kamis tuh. Nah, Abang di sekolah ada ikut eskul juga enggak?
0: Ada.
2: Eskul apa tuh?
0: Kalau hari Senin aku ikut math. Hari Selasa aku ikut tuh advent class. Hari Rabu basket. Tapi lagi gak bisa soalnya lapangannya lagi direnovasi. Kamis badminton. Nah, kalau hari Jumat itu tuh kami pramuka.
2: Oh, wajib ya pramukanya ya?
0: Wajib.
2: Ah, berarti kegiatan Abang padat banget nih dari Senin sampai hari Jumat.
0: Iya, tapi kalau yang untuk olahraganya di hari Kamis sama hari Rabu tuh lagi ditunda dulu.
2: Ah, kenapa?
0: Soalnya lagi kabut.
2: Oh iya sih, benar sih, lagi kabut ya.
0: Iya.
2: Iya, semoga kabutnya juga cepat selesai supaya Abang juga bisa berkegiatan kembali ya.
0: Iya.
2: Iya, benar banget. Berarti sekolahnya sampai hari Jumat.
0: Iya, sampai hari Jumat.
2: Sabtu Minggu libur.
0: Libur.
2: Ngapain biasanya Sabtu Minggu?
0: Biasa sih.
2: Ada les di luar nggak?
0: Les di luar sih. Biasanya antara hari Jumat atau hari Sabtu gitu les piano. Nah, kalau hari Sabtu sama Minggu sih aku dibolehin main HP, tapi cuma 1 jam satu hari.
2: Setelah itu di hari biasa belajar. Iya, benar banget. Oh, berarti Abang suka bermain piano?
0: Iya.
2: Kenapa tuh awalnya Abang suka bermain piano?
0: Soalnya bisa ngiringin orang nyanyi. Habis itu nanti kata mamaku itu mau buat rencana kalau adekku nanti nyanyi aku main piano gitu.
2: Wow, mau banget loh Kaniza nonton juga. Nah, katanya sore hari ini mau tampil juga ya?
0: Iya.
2: Tampil di mana?
0: Duta Mall.
2: Wow, apa yang mau ditampilkan di situ tuh, Bang?
0: Piano.
2: Wow, ada beberapa lagu yang udah dipersiapkan ya?
0: Udah.
2: Bareng teman-teman kah atau Abang sendiri?
0: Bareng teman-teman.
2: Wow, boleh nggak nih Kak Nisa bareng dengan teman-teman di rumah juga nanti nyusul Abang ke sana buat nonton?
0: Boleh.
2: Boleh. Oke, teman-teman adik-adik ya, yang mungkin sore hari ini pas-pasan buat liburan bareng dengan keluarga ke Duta Mall, nanti Bang Arsya juga akan tampil ya?
0: Iya.
2: Di lobi utama berarti ya? Di panggung.
0: Kurang tahu juga sih di mana.
2: Ah, pokoknya nanti kalau ada penampilan di situ ada Bang Arsya pokoknya. Oke. Nah, tadi tuh Kanisa dapat spill-spillan, katanya Abang juga tertarik ke dunia Rubik. Benar enggak?
0: Iya, benar.
2: Kenapa Abang awalnya suka Rubik?
0: Soalnya permainan Rubik itu tuh menantang.
2: Oh iya.
0: Iya, tapi menantang.
2: Tapi kan kata orang kayak, "Oh, ini tuh kadang susah tahu," gitu. Ya kan?
0: Iya.
2: Beberapa ada yang bilang main Rubik tuh gak mudah. Bener gak tuh, Bang?
0: Iya.
2: Bener gak mudah?
0: Iya, bener.
2: Awalnya kenapa tuh, Bang? Abang jadi, oh ayo kita coba gitu, ayo kita belajar. Awalnya kenapa jadi suka Rubik?
0: Mau berusaha main Rubik supaya keren.
2: Oh, ngelihat siapa pertama kali?
0: Mama.
2: Oh iya?
0: Main Rubik kali 3.
2: Akhirnya?
0: Bisa.
2: Wow, berarti latihannya sama mama ya?
0: Iya, tapi nonton juga sih orang main Rubik di TV.
2: Wow, berapa lama Abang latihan sampai sekarang Abang bisa menyelesaikan dalam waktu yang cepat?
0: Dari umur 2 mingguan ada itu.
2: 2 mingguan? Keren, itu termasuk cepat juga ya Bang ya latihannya ya?
0: Iya.
2: Iya, benar banget. Tapi susah nggak latihannya pertama kali?
0: Iya, susah. Harus susah. Lihat YouTube.
2: Ternyata ada trik-triknya ya?
0: Iya.
2: Aduh, jadi nggak sabar deh mau ngelihat Bang Arsya main Rubik. Tapi sebelum nanti kita menuju pertunjukan selanjutnya ya, mau nanya dulu boleh?
0: Boleh.
2: Boleh. Emang dari tadi Kanisa gak nanya. Dari tadi Kanisa nanya ya. Nah, kalau Abang tadi kan udah cerita nih panjangnya kegiatan Abang. Kalau misalkan sekolah ya normal dari hari Senin sampai hari Jumat dan juga Sabtu, Abang ada kegiatan ya, Bang ya. Iya, ada kegiatan e-school, ada kegiatan les, bahkan sekolah. Kalau pulang sampai jam berapa tuh?
0: Antara jam 1 atau jam 2 baru pulang tuh.
2: Nah, antara jam 1 atau jam 2. Banyak ya kegiatan Abang. Iya.
0: Biasanya sih kalau ikut ekskul tuh bisa sampai jam 3 aku baru pulang.
2: Oh, malah makin sore ya?
0: Iya.
2: Iya. Nah, dari banyaknya kegiatan Abang ini, siapa sih yang sebenarnya dukung Abang selalu? Sampai akhirnya Abang kayak, oh semangat nih, kita harus belajar gitu. Harus mau mencoba, mau nyoba semua hal. Ada siapa aja yang dukung Abang?
0: Guru sama orang tua.
2: Wow.

0: sesuatu enggak?
1: Terima kasih guru, orang tua, Tambi, Dede sudah mengajar aku.
0: Iya, terima kasih juga ya Bang Arsya ya, sudah mau mencoba luar biasa yang terbaik ya. Iya, dan mau belajar semuanya, keren. Tapi Abang pernah nggak sih Bang, kayak kan kegiatan Abang lumayan padat ya, selama satu minggu itu. Nah Abang pernah nggak ngerasa kayak aduh capek, aduh boleh nggak hari ini kita izin dulu gitu, pernah nggak? Tapi kadang Mama bilang kayak nggak boleh, kita kan tahu kita harus belajar, ini tuh kewajiban kita.
1: Pernah sih pas mid test atau final test dulu tuh aku bilang, ada nggak sih sekolah yang itu yang nggak ada ujiannya?
0: Karena kita overthinking, kita sekarang bilangnya ini kita takut ya kalau ujian ya.
1: Iya.
0: Iya, terus apa tuh kata Mama?
1: Nggak ada, semua sekolah itu tuh ada ujiannya.
0: Gitu. Bener Bang, karena sampai ke kita

0: belajar dengan giat sih, kalau ada tugas dikerjain langsung dari sekolah. Habis itu kalau ada ujian nanti langsung dibilang, langsung belajar.
1: Ah iya, ini salah satu tips and trick juga ya buat teman-teman dari Bang Arsya. Kalau misalkan ada tugas dari sekolah, kalau misalkan pulang ke rumah, cepet-cepet aja dikerjain supaya tidak menumpuk ya.
0: Iya.
1: Iya, jadi kita masih ada rasa semangat. Nanti takutnya kalau udah kita tumpuk, kitanya udah nggak mood ngerjainnya. Belum lagi kalau kita terlambat gitu ya.
0: Iya.
1: Terlambat. Oke, keren sekali. Tapi Kanisa belum nanyain satu hal nih. Cita-cita abang mau jadi apa sih?
0: Masih milih sih mau jadi dokter atau polisi.
1: Wow, dua-duanya keren sekali. Kalau bisa jadi satu gimana? Kan ada tuh polisi yang dokter.
0: Iya.
1: Tapi kalau bisa dicoba dua-duanya, kenapa enggak gitu ya bang ya. Iya, semoga cita-citanya tercapai ya abang.
0: Amin.
1: Supaya cita-cita tercapai, kita harus rajin
0: belajar.
1: Betul sekali, kita harus rajin belajar. Semangat ya abang, siapa tahu nanti kita ketemu lagi pas abang udah jadi polisi atau jadi dokter. Kayak, oh ini Bang Arsya gitu. Ya.
0: Iya.
1: Iya, tapi kenapa abang akhirnya memilih jadi dokter atau jadi polisi? Alasannya kenapa tuh?
0: Kalau polisi bisa itu bisa nangkap maling.
1: Nolong orang ya.
0: Nolong orang yang lagi kesusahan, yang barangnya lagi dicuri. Kalau mau jadi dokter itu tuh bisa ngerawat orang yang kesakitan.
1: Bisa membantu menyembuhkan juga gitu ya. Iya, mulia sekali alasannya ya, keren. Semoga tercapai ya.
0: Amin.
1: Nah, Bang Arsya, kira-kira nih Bang, mungkin kita kan cukup sedih ya Bang ya dengan kabut asap sekarang ya.
0: Iya.
1: Sedih nggak? Sedih ya.
0: Sedih.
1: Mau main juga mata jadi pedih. Iya. Menghirup udara jadi nggak segar. Kalau misalkan nih Bang nanti kabut asap nih sudah hilang, apa yang akan abang lakukan pertama kali?
0: Bisa bermain bersama teman di luar. Bisa bersenang-senang di luar nanti sama teman. Bisa ke rumah teman nanti. Main di rumah teman.
1: Mau bermain apa abang? Misalkan pertama kali, oh sudah bisa keluar, kita mau bermain apa?
0: Sepeda sih.
1: Iya ya, mengelilingi komplek, seru-seruan gitu ya.
0: Iya.
1: Iya, dan juga menghirup udara yang jauh lebih segar. Ya, semoga kabut asap ini cepat selesai ya, Bang ya. Amin. Nah, katanya ada special performance dari Bang Arsya yang juga tadi kita udah singgung ya tentang Bang Arsya ternyata tertarik, punya ketertarikan di dunia Rubik. Dan Bang Arsya hari ini akan menampilkan untuk kita semua. Bang Arsya udah siap?
0: Siap.
1: Siap. Emang hari ini tuh ada Rubik apa aja yang akan kita bawa nih Bang Arsya?
0: 2x2 sama 3x3.
1: Ah, 2x2 dan 3x3. Ada perbedaan yang cukup kelihatan gak nih Bang dari dua Rubik ini?
0: Yang paling pasti sih ukurannya.
1: Tapi kalau segi kesulitan apakah sama nih Bang?
0: Enggak sih, lebih sulit yang Rubik 3x3.
1: Ah, 3x3 itu berarti kotaknya ada 3 ya? Iya, berarti ada 2x2 juga tadi ya?
0: Iya.
1: Wow, baru tahu kita ya kalau Rubik ternyata ada 2x2. Tapi ada juga kan Bang yang makin kecil gitu? Iya. Oke, abang udah siapkah mempertunjukkannya?
0: Siap.
1: Siap, langsung saja kita akan lihat bersama-sama Bang Arsya hari ini akan menampilkan Rubik untuk kita. Nah mungkin Bang Arsya boleh nanti bermainnya agak diangkat sedikit supaya kelihatan di kamera, oke? Nah itu dia, mungkin boleh sejajar bersama dengan mikrofon. Nah itu dia kelihatan ada dua Rubik yang akan diacak dulu berarti ya Bang ya?
0: Iya.
1: Iya boleh, sekarang diacak dulu deh Bang. Abang sendiri yang ngeacaknya gak apa-apa?
0: Bisa dibantu gak?
1: Oke. Boleh diacak supaya sendiri, enggak apa-apa, aman. Nah, ini Bang Arsya lagi mencampurkan semua warnanya ya, Bang ya. Iya, ya. Dari Rubik di 3x3. Oke, nah, selain dari Rubik 3x3 ini juga ada Rubik yang 2x2-nya ya, Bang.
0: Ada.
1: Nah, nanti akan dicampurkan dulu.

0: warnanya bersama dengan Bang Arsya. Setelah itu nanti Bang Arsya akan membalikkannya kembali. Kita sih ngelihatnya susah ya. Karena main Rubik ini tuh sebenarnya nggak mudah, teman-teman. Ada teknik, ada trik yang harus dikuasain. Belum lagi nanti ada lagi penyesuaian warna dan lain-lain ya, Bang.
1: Iya, ada.
0: Iya, oke. Berarti sudah selesai ya, Bang, ya, dengan 3x3-nya?
1: Udah diacak.
0: Oke, mau mengacak yang 2 dulu? Nah, ini dia yang 2 di 2x2-nya ya. Iya. Nah, itu dia teman-teman, ditunjukkan langsung bersama dengan Bang Arsya ya di kamera kita. Asik. Seru sekali. Ini Kanisa juga udah mikir kayak itu gimana balikinnya ya. Soalnya tadi udah sempurna gitu. Nah, katanya Oke, sudah ready?
1: Iya.
0: Sudah dua warna enggak tuh? Sudah 2 cubic ready?
1: Iya.
0: Ready. Langsung saja teman-teman dan juga adik-adik sekalian, kita akan menyaksikan bersama penampilan Rubik dari Bang Arsya yang juga akan ditemani bersama dengan background music untuk kamu. Inilah Bang Arsya menampilkan Rubik untuk kita.

0: Yeps, dengan tepatnya berakhir sebuah backsound yang menemani kita tadi ya, ternyata sudah dua Rubik yang diselesaikan oleh Bang Arsya. Yeay, keren sekali. Guys, kadang kita aja susah menyelesaikan satu Rubik, Bang Arsya bisa menyelesaikan dalam kurun waktu yang cepat dengan dua Rubik sekaligus. Keren sekali. Wow, tepuk tangan dulu dong buat Bang Arsya dong. Yeay. Keren sekali. Susah enggak sebenarnya bermain Rubik itu, Bang?
1: Karena ini sudah terlatih itu jadi agak mudah dikit. Dulu tuh pas masih belajar-belajar tuh susah.
0: Iya, karena perlu proses adaptasi ya Bang ya.
1: Iya.
0: Perlu latihan trik and triknya juga gitu. Sampai akhirnya Bang Arsya di hari ini berhasil untuk menampilkan ke kita semua bermain Rubik dengan sangat cepat. Keren. Aduh, habis ini kan bisa deh belajar sama Bang Arsya. Tapi ya Bang Arsya sedih sekali karena pertunjukan Abang tadi juga sebagai penutup perjumpaan kita nih. Iya, kerasa gak kalau kita ngobrolnya udah 1 jam?
1: Udah
0: berasa terhenti ya. Mau ditambah lagi gak? Ngobrolnya 1 jam lagi gitu?
1: Enggak sih.
0: Tapi nanti kapan-kapan main kesini lagi ya.
1: Oke.
0: Siapa tahu nanti ada penampilan piano? Boleh banget nanti kita tampilin di sini lagi ya.
1: Iya,
0: oke deh. Setelah tadi kita cerita panjang lebar juga ya tentang kegiatannya Bang Arsya yang begitu luar biasa. Ternyata banyak hal membanggakan dari Bang Arsya yang Kanisa juga ikut bangga deh. Sukses selalu buat Bang Arsya ya. Semoga belajarnya lancar, cita-citanya tercapai, dan nanti kalau udah gak kabut bisa main bareng teman-temannya ya.
1: Iya,
0: Bang Arsya mau nyampein salam buat siapa aja boleh?
1: Boleh.
0: Boleh, buat siapa aja tuh?
1: Adik-adik yang sudah menonton. Sama yang menonton juga kakak sapa nanti.
0: Iya, bener banget. Berarti sapa-sapa untuk seluruh teman-teman dan juga adik-adik sekalian ya. Hari ini kita sudah ditemenin Bang Arsya. Terima kasih ya Bang Arsya. Jadi terima kasih juga buat Bunda, terima kasih buat Dede, buat Tambi. Terima kasih banyak sudah nemenin Bang Arsya hari ini di studio kita ya. Nanti main-main kesini lagi, oke?
1: Oke.
0: Dan tentunya Kola Bahari dan juga adik-adik sekalian, demikian menemani kamu bersama dengan Dunia Anak Ceria. Jangan sampai ketinggalan karena kita akan kembali hadir di setiap hari Minggu di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dengan ini juga saya Anissa Umami bersama dengan Bang
1: Arsya Stefan Finendra.
0: Nah, bersama dengan Bang Arsya Stefan Finendra pamit undur diri dari ruang udara kamu. Boleh say dadah ke teman-teman.
1: Dadah.
2: Dunia Anak Ceria, dunia penuh warna. Sampai jumpa teman-teman.

0: bercerita seru dan bernyanyi bersama.
1: Aku suka.
0: Yuk, dengarkan Dunia Anak Ceria, program spesial untuk kalian yang penuh keceriaan dan pengetahuan. Ada dongeng inspiratif, lagu-lagu asik, cerita pengalaman menarik, dan banyak kejutan seru lainnya. Dengarkan Dunia Anak Ceria setiap minggu pukul 10 siang hanya di Pro 4 RRI Palangkaraya.
1: Ayo dengarkan Dunia Anak Ceria, dunia penuh warna.

Yang ulang hari berita halo pukul 11 waktu Indonesia Barat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah meminta pemerintah memperhatikan keberadaan tradisi berladang masyarakat Dayak dalam menerapkan instruksi Presiden nomor 11 tahun 2026 tentang penguatan penegakan larangan pembukaan lahan dengan cara membakar. Rimbun menilai penerapan kebijakan tersebut perlu diawali dengan sosialisasi yang menyeluruh agar masyarakat khususnya peladang tradisional memahami ketentuan yang harus dipatuhi dan tidak langsung berhadapan dengan penindakan. Tradisi berladang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Dayak dan dilakukan secara turun-menurun. Untuk itu, kebijakan pencegahan kebakaran hutan dan juga lahan perlu diterapkan dan juga tetap dipertimbangkan kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat. Demikian berita halo pukul 11 waktu ini.

Kuma Betang, Prompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Kuma Betang.

Produksi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara.

Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.

So, hai Kulaba Hari, masih bareng Anissa Umami di pukul 11.14 waktu Indonesia Barat. So, how you Sunday hari ini ya Kulaba Hari, apa yang kamu lakukan di sepanjang hari Minggu ini? Dan tentunya kalau orang-orang sih anak muda ya biasanya menikmati hari Minggu ini adalah bentuk self rewardnya untuk bangun siang. Siapa sih yang gak suka bangun siang? Tapi ada juga sebagian dari orang yang menghargai hari liburnya ini itu dispesialikan untuk sebuah kegiatan yang memang sudah direncanakan dari pagi. Ini tuh adalah bentuk untuk tidak menyia-siakan hari Minggunya begitu saja. So, how? Kamu hari Minggunya gimana? Kamu tim yang menghargai hari Minggu kamu dengan kegiatan yang dimulai dari pagi hari, atau bahkan ini adalah bentuk reward kita yang mungkin selama satu minggu kemarin kita sudah bekerja keras. Tapi ngomong-ngomong tentang hari Minggu juga, jangan mentang-mentang hari Minggu kamu bisa lupa sama makan siang kamu. Hai, ini waktunya untuk kamu makan siang, dan juga Nisa akan nemenin kamu bareng dengan rekomendasi makan siang untuk kamu di hari ini. Tapi ya, sebelum lanjut ke makan siang, ada satu kalimat yang kemarin tuh sempat bisa baca, dan kayaknya ini tuh sedikit membuat ego pekerja keras ini terkena, teman-teman ya. Terkait makan-makan. Jadi mungkin selama ini kita tuh, iya, kita dari kemarin kita ngomongin indeks ekonomi, kita selalu berpikir tentang gimana caranya hari ini kita bisa hemat, gimana caranya hari ini kita bisa pengeluarannya lebih sedikit, gimana caranya kita bisa memangkas tentang pengeluaran kita untuk bisa lebih dapetin hal-hal yang lain gitu. Tapi ada satu hal yang kayaknya nggak perlu kita pertimbangkan deh. Yap, benar banget, makan, tentang makan. Ya gimana ya, kita tuh kan udah bekerja keras sejauh ini, udah bekerja keras sekeras ini, masa di saat kita makan pun kita harus berpikir untuk memangkas spend money yang harus kita keluarkan? Kayaknya enggak oke aja gitu. Jadi kalau menurut Nisa sendiri, kalimat ini emang benar-benar abdol. Jadi setelah kerja keras, makanlah makanan enak dengan hasil kerja kerasmu. Jadi ngedip sendiri gitu, padahal ini siang gitu ya. Nah, sangkutannya tuh emang apa sih Nisa? Jadi mumpung ini hari Minggu dan juga awal bulan banget, jadi cari makanan yang memang kamu suka, cari makanan yang memang kamu mau hari ini. Ini bukan tentang hemat, bukan tentang memangkas, tapi tentang kamu bisa menikmati hasil kamu sendiri. Yay! Nanti kita akan hadir lagi bareng dengan rekomendasi makan siang untuk kamu. Siapa tahu rekomendasi dari salah satu yang kita rekomendasikan untuk kamu ini jadi salah satu yang pengen banget kamu makan dari kemarin-kemarin. Langsung saja ya, karena nanti juga ditemani bersama dengan Campur Sari bareng Pak Sujadi di pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Dan sekarang kita sudah live TikTok, teman-teman. Boleh share cerita kamu di live TikTok kita, just mengawali perjumpaan kita bersama dengan Kusuma Wijaya.

And ya, masih bareng dengan Suara Muda Malaika Raya, it's here ya. Seru-seruan bareng di hari Minggu. Entah kenapa vibes hari Minggu tuh nyenengin banget. Selain itu juga kayaknya nih awal bulan, seger banget tuh dompet. Tapi ya belum hari ngomongin makan siang hari ini. Walaupun kita setiap hari bersedih dengan cuaca Palangkaraya, tapi kalau soal pilihan makanan, Palangkaraya masih ngasih kita kesempatan untuk ngisi opsi yang banyak banget. Hari ini kamu mau liburan ke mana aja dari Palangkaraya, atau bahkan healing-healing tipis, kayaknya boleh banget kamu nyobain street food di Palangkaraya. Asik, andalan dari Nisa. Kalau kamu mau jalan rada sorean gitu ya, boleh banget kulineran jajanan di daerah Jalan Strawberry. Kalau tahu Bundaran Setaji, itu pol. Jajanannya macem-macem dan juga variatif banget. Bisa banget kesana, habis beli jajan nikmatin makanannya nanti di taman sembari dengan ayang kesayangan kamu. Aduh, asal pacar sendiri sebenarnya gak masalah sih ya teman-teman ya. Dan juga selain itu, kuliner yang paling camper field banget tuh ada di mana ya? Di mana nih versi kamu? Iya, kita balikin lagi ke kamu. Kalau kamu ada rekomendasi untuk kita semua, boleh banget kirimin di WhatsApp kita di 0811 520 1233, or bisa banget rekomendasiin kita di TikTok kita, karena sekarang kita lagi live TikTok nih teman-teman. Ihi, seru banget ya hari Minggu aja. Selain Nisa yang harus nemenin kamu, kamu juga nemenin Nisa nih hari ini. Dan nanti akan ada Mas Sujadi yang menemani kamu bersama dengan Campur Sari. Bisa banget ikut requestan. Jadi dari sekarang siapin lagu requestan andalan kamu, lagu Campur Sari kamu, lagu genre jadwa kamu, langsung kita putarkan di hari ini juga. Kalau tadi ditemani bersama dengan Kusuma Wijaya, lagunya cantik banget. Lagunya enak banget didengar Risa. Iya, nah, kali ini bersama dengan lagu yang baru aja rilis di tahun ini dari artis Jawa kita, yang siapa sih yang gak kenal dengan Mas Denny Caknan. Kita mengudara untuk kamu bersama dengan Negara Age.

Ini Negoro Angin sudah mengudara untuk kamu, tapi keseruan kita bersama dengan lagu Campur Sari belum selesai sampai di sini, karena nanti akan bersama dengan Pak Sujadi yang akan menemani kamu bersama dengan deretan lagu Campur Sari. Jadi siapin requestan kamu dari sekarang, nanti boleh kirimin atau bahkan ikut telepon kita di 0536 3235969, atau kirim di WhatsApp kita, atau join di TikTok kita. Siapa tahu mau cerita-cerita sekalian, boleh banget. Setelah ini akan ditemani bersama dengan Pak Sujadi yang akan nemenin kamu bareng.

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat bertemu kembali dengan saya Sujadi dan juga rekan sahabat kita semua. Ganti ucapan sugeng siang, sugeng mi, dan ngetaken tembang-tembang campur sari RRI Palangkaraya. Semoga Anda semua dan untuk pendengar semuanya bisa menikmati sambil apa aja atau sambil istirahat di kesempatan hari libur Anda. Dan untuk itu kami juga salam buat semua keluarga yang ada di Kelampangan, di Tenggiling, dan juga terkhusus di Kota Cantik Palangkaraya. Kain ucapan sugeng siang, sugeng mi, dan ngetaken tembang meniko. Dan untuk itu kami juga salam buat Pak Dekapit yang ada di Kelampangan, kan ucapan sugeng siang, sugeng mi, dan ngetaken. Lan ugi samenika kula nyiapin tembang kanthi judul Kopi Jahe. Monggo midhangetaken tembang menika, tapi monggo panjenengan ingkang badhe salam napa request lagu silakan di 0536323596. Dan juga terima kasih yang sudah bergabung lewat TikTok kita, yaitu Lelono, terima kasih. Dan juga Mas Sarif, dan juga Abang siapa ini ya, semuanya kami

Baik, itulah tadi tembang yang kami sajikan, yaitu ganti judul Kopi Jahe. Memang enak diseruput, enak dinikmati, dan tentunya bisa menjadikan tubuh kita hangat tentunya. Dan terima kasih pada pendengar kita dan sobat kita ya, Abang Is, terima kasih sudah bergabung, Pak Sesi, matur sembahun, Mira Lestari, nggih matur sembahun ugi, Caca Albert, Albert atau Albert ya, Albert, terima kasih. Juga induk lele, terima kasih juga sudah bergabung Mira, oh Mira Lestari. Pak Sujedi izin katanya bertanya, Pak Sumari Maulana sudah tidak kerja di RING alias pensiun sami kali kulo, kulo nggih sampun purna tugas, tapi alhamdulillah sameneika tasih ngasuh acara campur sari ing wekdal menika. Terima kasih, matur sembah nuwun. Mas Lili atau Mbak Lili ini sudah bergabung, matur nuwun ugi, terima kasih. Dan untuk itu kami juga kembali akan sajikan tembang, tapi kami akan baca dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng siang Mas Sujadi, inggih siang ugi dos pundi kabare, kabar sae kemawon. Mas kula badhe nyuwun tembang kanthi judul Kebo Kering. Oh nggih, tembang menika kula kintenaken dumateng para pandemen campur sari RRI Palangkaraya wonten pundi kemawon, kanthi ucapan sugeng siang, sugeng midhangetaken sinambi leyeh-leyeh. Lan kagem Mas Sujadi sugeng tugas kemawon, matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk itu kami juga salam buat Pak Suyitno dan juga buat Pak Parju dan Pak Deparman, kan ucapan sugeng siang, sugeng mi dan ngetaken tembang-tembang campur sari RRI. Mugio tembang menika saget kangge jampi saya ing wekdal menika. Monggo. Menika tembang kebu

Baik, itulah tadi tembang yang kami sajikan. Semoga para pendengar kita bisa menikmati sambil ngunjuk kopi ini. Dan untuk itu kami juga kembali akan bacakan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng siang, maksud jadi inji siang ugi dos budi. Kabar Pak Wartipun, kabar saya kemawon. Mas kula badhe nyuwun tembang kanthi judul Kutut Manggung. Nggih, tembang menika kula kenalaken dumateng para pandemen campur sari RRI Pro 4 Palangkaraya lan kagem maksud jadi kanthi ucapan sugeng siang, sugeng mi dangetaken. Mboleh wonten klepatin kula kula nyuwun dongeng pangapunten matur panuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih saudara kita yang sudah bergabung seperti Mas Ruli ya, dan juga siapa ini? Oh, Mama Kunyi ya, Mama Kunyi. Dan juga Sanjaya, terima kasih. Dan juga Oke, semuanya kanti ucapan sugeng siang, sugeng mi dangetaken tembang, tembang campur sari dari Palangkaraya. Mugia sedanten menika saged kangge jampi saya. Monggo meningali atau ingin menikah nikmati tembang kanti judul Kutut Manggung.

Monggo, matur nuwun Pak Indra sudah bergabung. Dumitru, matur nuwun iki. Mbak Niki, matur sembah nuwun Mbak Niki sudah bergabung. Mas Rahul ya, terima kasih juga sudah bergabung di acara Campur Sari.

Baik, terima kasih. Itulah tembang yang kami sajikan. Semoga para pendengar kita masih setia bersama dari Pro 4 Palangkaraya. Dan untuk kami juga terima kasih ya. Terima kasih sudah bergabung. Dan juga Pak Sarat masuk, pasti itu Mas ya. Dan juga Rumen dan Om Fik, semuanya kami ucapkan selamat bergabung. Semoga RRI selalu menghibur dan menjadikan yaitu teman setia Anda di kesempatan siang hari ini dengan lagu-lagu campur sari. Dan untuk itu kami juga salam buat Mas Rudi, apa kabar ini? Dan semoga kabar baik. Silakan rekan sahabat yang mau bergabung di acara campur sari, silakan Anda bisa menghubungi kami yaitu di 0536323 5969. Dan juga apa kabar ini Ibu Astuti Mugio tansah pinaringo sehat walafiat di kesempatan siang hari ini. Dan juga terima kasih sudah bergabung, happy ya, happy 15, terima kasih sudah bergabung di Pro 4 Palangkaraya. Dan juga kami sudah nyiapin tembang yang diminta saudara kita tadi, kanti judul Linjim Niko, tembang selendang sutro kuning. Monggo midangetaken tembang meniko.

Dul sudah bergabung, matur nuwun. Martus Prata

Baik, terima kasih. Itulah tadi tembang Selendang Sutro Kuning, dan semoga para pendengar kita bisa menikmati. Dan untuk itu kami juga kembali akan baca berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam sugeng siang masuk jadi inji siang ukitus pundi kabare kabar saya kemawon sehat walafiat amin. Mas kula badhe nyuwun tembang kanthi judul Asmarandana. Tembang menika kula kontenaken tumateng para pandemen campur sari RRI Palangkaraya. Wonten pundi kemawon kanthi ucapan sugeng siang sugeng midhangetaken kagem Mas Sujadi. Sugeng ngayahi tugas kemawon matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan lagu ini juga kami kirimkan buat Ibu Astuti. Terus pundi kabare, mugi kabar saya sehat walafiat, Mama Lili dan juga Mas Rudi ya, yang tadi kami sebutkan, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga yang sudah masuk ini Mas Mustafa ya, Mas Mustafa terima kasih sudah bergabung. Dan juga Faniko, terima kasih juga. Kami ucapkan selamat siang, selamat mendengarkan tembang-tembang campur sari RRI Perempat. Dan langsung saja kami sajikan menika tembang Asmarandana Mbangun Tresno.

Baik, terima kasih. Itulah tadi tembang yang kami sajikan. Semoga para pendengar kita bisa menikmati. Dan juga kami juga salam buat Pak Menboy. Apa kabar? Semoga kabar baik di kesempatan siang hari ini. SK Palangkam, terima kasih sudah bergabung. Dan juga buat Aris 59 nggih, matur sembah nuwun sudah bergabung di acara Campur Sari RRI Palangkaraya. Dan untuk itu kami juga salam buat rekan sahabat semuanya. Tapi sebelumnya kami juga akan bacakan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng siang Mas Sujadi inci siang ugi. Terus bundi kabare kabar saya kemawon. Mas Bok Bilih Wonton Kedal Kulo Badi Nyun tembang kanti judul Susu Murni. Onje tembang niko kulo gunakaken teng para pandemen Campur Sari RRI Palangkaraya. Wonten pun dikemawon kanthi ucapan sugeng siang, sugeng midhangetaken mugia tembang kanthi judul Susu Murni sageta kangge jampi saya ing wekdal menika. Kagem Mas Sujadi sugeng edukasi kemawon, matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Menboy nikmati kopi susune sinambi napa goyang kaki napa goyang tangan napa goyang lidah. Monggo sak menika tembang

Baik, itulah tadi tembang susu murni asli Boyolali, karena memang kota Boyolali terkenal dengan susu sapinya, dan semoga selalu berkembang terus dan bisa bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Dan untuk itu kami juga terima kasih buat Mas Didi Mulyadi ya, sudah bergabung, dan juga Acuta, terima kasih Cu. Oh, Ancuta, terima kasih sudah bergabung juga di acara Campur Sari RRI Palangkaraya. Dan untuk itu kami juga kembali akan bacakan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng siang masu jadi inci siang ukidos budi kabare kabar saya kemawon. Mas kulo badhe nyuwun tembang kati judul Kadung Tresno. Nggih, tembang menika kulo kitunaken dumateng rekan sahabat dan juga para pendengar Campur Sari RRI khususnya. Dan kagem Mas Sujadi sugeng tugas kemawon, matur sembahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami juga salam buat Mama Ani yang ada di Jalan Kalimantan, dan juga Mbak Asmawati yang saat ini mungkin lagi jalan atau mungkin lagi menikmati apa ini gulingnya ya, sambil mendengarkan RRI Perempat Palangkaraya. Kencapan sugeng siang sugeng midhangetaken. Dan terima kasih juga buat Dwi Tawita, terima kasih sudah bergabung, dan juga Rusna Rahman, matur sembahun sudah bergabung di acara Campur Sari. Salam dari Kediri katanya. Oh nggih, terima kasih, matur nuwun Kediri ya. Saya tidak lupa dengan Kediri karena saya pernah menikmati hidangan yang sangat menyenangkan dan sangat mengenakan, yaitu ricak-ricak bebek Kediri. Matur sembahun ya. Semuanya kami ucapkan selamat siang, selamat menangkan. Monggo, menika tembang kanthi judul

Baik, itulah tadi tembang yang kami sajikan semoga para pendengar kita yang sudah kadung tresno kandu ucapan sugeng siang sugeng midang ngetaken tembang-tembang campur sari dari Palangkaraya. Dan untuk itu kami juga kembali akan bacakan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam sugeng siang masu jadi inji siang ugitus bundi kabare kabar saya kemawon mas kulo pilih wonten kedal badhe nyuwun tembang Tiwul Wonogiri nggih tembang menika kula kuncanaken dumateng para pandemen campur sari RRI Palangkaraya wonten pundi kemawon kanthi ucapan sugeng siang sugeng midhangetaken kagem mas jadi sugenge tugas matur sembah nuwun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih ya Mbak Rusna Rahman tadi ya, bukan Kediri tapi dari Kendari, nonco di sana. Semoga di sana juga dalam keadaan happy bersama keluarga. Dan juga terima kasih sudah bergabung. Ini dari Trinar 1, matur sembahun. Cai juga sudah bergabung, matur sembahun. Semuanya kami ucapan sugeng siang, sugeng mi, dan ngetaken tembang-tembang campur sari RRI. Semoga semuanya bisa terhibur dan monggo mi, dan ngetaken tembang tiwul.

Begitulah tadi tembang yang kami sajikan. Terima kasih para pendengar kita dan sobat yang ada di TikTok semuanya. Kami ucapkan terima kasih, dan juga buat Angga Desi, ya. Terima kasih sudah bergabung. Duk juga sudah bergabung. Mbak Mimin, terus Bundi Kabare. Oh, Mimin Wati, 321. Terima kasih sudah bergabung. Dan rekan sahabat kita semuanya, tentunya kami ucapkan selamat siang, selamat menikmati tembang-tembang campur sari RRI Palangkaraya. Dan untuk itu kami juga kembali akan bacakan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng siang Mas Sujadi Inji siang ugi. Mas kula badhe nyuwun tembang kanthi judul Kanca Tani. Inji tembang menika kula kentenaken dumateng para pandemen campur sari RRI Palangkaraya wonten pundi kemawon. Kanti ucapan sugeng siang, sugeng midhangetaken kagem Mas Sujadi, sugeng ya tugas kemawon. Mugio RRI selalu jaya di udara, dan Mas Sujadi selalu sehat walafiat. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk kami juga salam buat rekan sahabat kita, buat Mbak Ana, apa kabar ini? Kabar, semoga kabar baik di kesempatan siang hari ini. Dan untuk itu kami juga salam buat warga Kelampangan semuanya, kan ucapan sugeng siang, sugeng midhangetaken. Dan tidak terasa saat ini sudah pukul 12:46 waktu Indonesia Barat. Langsung saja menika tembang kanthi judul Kanca Tani.

Begitulah tadi tembang yang kami sajikan. Semoga para pendengar kita yang saat ini lagi berkebun, bertani, mugia tansah subur makmur ya. Apalagi yang saat ini lagi panen lombok, karena harga lombok ini sudah melambung tinggi. Dan semoga para pendengar kita bisa menanam lombok di pot-pot di rumah tentunya ya. Dan untuk itu kami juga kembali akan bacakan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Mas Sujadim? Kabar baik di kesempatan siang hari ini. Mas, kalau ada waktu saya akan minta lagu Kenok Gudo. Nggih, tembang ini buat rekan sahabat yang saat lagi ini lagi istirahat katanya. Nggih. Moga-moga RRI selalu jaya dan juga Mas Sujadi selalu sehat walafiat. Lagu Kenok Gudo ini saya pinjam terkhusus buat keluarga saya yang ada di seberang lautan sana katanya. Matur nuwun, semoga happy dan selalu menanti dengan kesabaran. Terima kasih, matur nuwun Mas Sujadi. Matur nuwun ugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih buat Puji ya. 89 sudah bergabung. User juga 29322 Matus Manuun sudah bergabung. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, dan lagu Kenok Gudo bisa menghibur para pendengar kita semua. Langsung saja menika tembang Kenok Gudo.

Dan terima kasih juga saya yang bertugas jadi, mohon pamit kalau ada salah dan hilaf, mohon dimaafkan. Dan acara ini bisa Anda ikuti di minggu depan dengan waktu dan gelombang yang sama. Terima kasih kalau ada salah dan hilaf ya tentunya, dan terima kasih. Ketemu lagi di lain waktu.

Berita malam pukul 13 waktu Indonesia Barat, Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tiar Sabran menegaskan komitmennya meningkatkan dukungan terhadap kegiatan perekonomian dengan harapan bisa mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat. Hal ini disampaikan saat pembagian bantuan bagi warga terdampak kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kota Waringin Timur. Kali ini penyaluran bantuan dilaksanakan di Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang untuk masyarakat setempat yang berhak menerima bantuan. Bantuan ini diberikan kepada seluruh kabupaten atau kota di Kalimantan Tengah. Gubernur berkeliling memastikan penyaluran bantuan ini tepat sasaran sehingga diharapkan bisa membantu meringankan beban warga di tengah situasi karhutla yang masih terjadi. Demikian berita mahalau pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara.

Pukul 13 waktu Indonesia Barat, masih bareng ada Saumami dan juga nemenin kamu bareng dengan suara budaya Palangkaraya. It's here. Hari Minggu nemenin kamu dari pagi hari tadi ya. Sudah kerjaan aja enggak tuh? Kerjaan apa aja yang kayaknya udah kamu planning kemarin-kemarin dan hari ini sudah kamu selesaikan. Asik. Tapi ya, ada juga beberapa orang yang kayaknya cukup burnout sama kerjaan rumah. Ngaku aja deh, kayak mungkin Nisa salah satunya adalah yang burnout sama kerjaan rumah, karena aku kayaknya gak selesai-selesai ya. Tiap hari tuh ada aja gitu yang harus diselesain di kerjaan rumah. Tapi balik lagi ya guys, kerjakan dulu semampu kamu, kerjakan dulu sebisa kamu. Kalau memang badannya masih lelah, kalau memang kayaknya agak kurang enak badan, gak apa-apa untuk kamu menyelesaikan kerjaan kamu di besok hari atau bahkan di hari-hari berikutnya ketika kamu lenggang gitu ya. Tidak ada yang menuntut semuanya harus selesai hari ini. Tidak ada yang menilai seberapa kamu cepat menyelesaikannya. Dan apapun yang kamu pikirkan, perkataan orang melihat kondisi kamu itu hanya pikiranmu saja. Jadi itu pun sudah di luar ranah kita, teman-teman ya. Yang terpenting adalah pahami kondisi badan kamu, tubuh kamu. Kalau memang lelah, istirahatlah. Jangan dipaksakan untuk menyelesaikan semuanya sendirian. Asik. Tenang aja, tumpukan lipatan tidak akan kemana-mana. Dia akan setia menunggu kita. Nah, karena kita udah di setia nunggu, jadi kitanya harus dalam keadaan yang oke untuk menyelesaikannya juga ya. Jadi kalaupun hari ini kamu masih kayak rasanya lelah, masih rasa belum punya semangat untuk menyelesaikan semuanya, gak apa-apa, santai dulu. Yang penting nanti sewaktu-waktu kalau udah senggang bisa kamu selesaikan gitu ya. Ini tuh jadi kalimat penenang. Sebenarnya ini tahu yang bisa butuhin ya. Kalau misalkan lagi ngerasa burnout sama kerjaan rumah, kata siapa? Orang-orang mikir kayak, oh kamu di rumah seharian ngapain aja sih? Oh di rumah aja gak ngapa-ngapain. Padahal banyak penelitian yang bilang potensi orang burnout atau bosan dengan kehidupannya itu adalah orang yang justru standby di rumah guys. Kata siapa? Hanya pekerja-pekerja saja. Bahkan di rumah pun kita bisa stres gitu. Jadi lakukan dulu deh hari ini, mumpung hari Minggu, lakukan yang kamu suka. Kayak Nisa, suka banget buat ngasih informasi ke kamu. Dan kali ini akan ngasih informasi dan juga kita akan dengerin feature budaya bareng-bareng di pukul 13 waktu Indonesia Barat ini. Stay tune bareng kita, awali dulu perjumpaan di pukul 13 ini bersama dengan Hadi Pradana, asik, dan juga Tommy Kaganangan dengan lagu yang mungkin sudah tidak asing di kita semua, The Most Favorite dari Banjarmasin. Agak sedikit galau tapi tetap asik untuk didengar siang hari bersama dengan Tommy Kaganangan dan juga Putri Anjapi Badatagan.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!

kata investasi, mungkin yang terbayang di benak kita hanyalah deretan angka, saham, atau gedung-gedung tinggi. Tapi tahukah Anda, investasi punya napas yang jauh lebih nyata dari itu. Setiap modal yang ditanamkan, baik skala besar maupun kecil, adalah sebuah keran yang sedang dibuka. Ia bukan hanya membangun fondasi bisnis, tapi juga membangun harapan bagi jutaan tenaga kerja di luar sana. Dari investasi, lahir pabrik-pabrik baru, tumbuh UMKM yang kreatif, hingga munculnya lapangan kerja digital yang luas. Artinya, satu keputusan investasi hari ini adalah jawaban bagi pencari kerja esok hari. Investasi bukan sekedar mengejar profit, tapi tentang menggerakkan roda ekonomi dan memberi kesempatan bagi setiap tangan untuk terus berkarya.

0: Cicak Ita, Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Hoi ma, pun hayal sinde lah. Ikau mah ining radio cikau na.
2: Aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita ku tak kita.
1: Kai au.
2: Awe atuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiar kere kabar ku tak kita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampina. Nah, ampite lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenaran lah. Atawa katutu, dia je hoax.
2: Iyo, jikal nai. Ye, manampak mamam tu nah, bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI tu nah. Tapi, mela RRI tu, mahi-mahi kebangata. Mamam ni, amun atun khusus online lah. Narayau aran portal tenayendau nanyai.
1: rri.co.id mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Ini aku lupa hari pukul 13.33 waktu Indonesia Barat. Anissa Umami, it's here. Masih nemenin kamu di siang hari ini. And you much know terkait Indonesia. Sekarang tuh sudah menembus di jajaran 25 besar dunia dalam survei Travel and Tourism Development Index di tahun 2026, yang dimana rilisan World Economic Forum menempati peringkat ke-23 dari 110 negara dengan skor 4,55. Capaian ini tentu mencatat lompatan 12 tingkat sejak di tahun 2019, yang dimana meski terkoreksi tipis satu peringkat dibandingkan di tahun 2024, penilaian berbasis ketahanan dan juga pembangunan keberlanjutan ini mengukur infrastruktur transportasi, daya saing harga, regulasi visa, keselamatan, sampai kekayaan situs warisan dunia. So, di kawasan Asia Tenggara sendiri, Indonesia ini sudah mengamankan posisi kedua, tepatnya di belakang Singapura yang bercolok di peringkat ke-13 secara global. Sementara negara-negara Eropa masih mendominasi papan atas. Posisi Indonesia menegaskan daya saing yang solid di tingkat regional. And then, Indonesia kembali mencatat masuk 10 besar negara di luar kategori pendapatan tinggi dengan kontribusi sektor wisata terbesar terhadap PDB. Laporan dikutip oleh Detik Travel ini tentu sudah menempatkan Indonesia yang mampu bersanding dengan negara-negara berkembang, berdaya pengaruh besar seperti China, India, Brazil, dan juga Meksiko. So, Global Hari, kapan nih buat kamu ada waktu atau bahkan meluangkan waktu kamu sekedar explore mengelilingi Indonesia?

Lagu saya segini ya kali orang Indonesia gak seru-seruan bareng dengan lagu-lagunya. Gak salah kalau Indonesia sudah dapat beberapa kali ya presentasi tertinggi terkait warga yang mengatakan kalau warga Indonesia banyak sekali yang tersenyum atau tertawa pada hari sebelumnya, yang bahkan sudah mencapai angka di 92% warganya bahagia. Nah ini tuh berdasarkan data dari Gallup World Poll, ya dimana posisi Indonesia ini diikuti oleh Senegal di 91%, Laos dan juga Panama yang masing-masing 90%. And then presentasi yang sudah terdaftar ini juga tercatat bahwa diikuti oleh Turki yang sebesar 36%, disusul Lebanon 42%, Kazakhstan, ada juga Siprus Utara, Makedonia Utara, yang dimana data ini tuh mengukur pengalaman warga dalam tersenyum atau tertawa pada hari-hari biasanya, dan sehingga tidak secara langsung menggambarkan tingkat kebahagiaan suatu negara gitu ya. Tapi kalau dilihat secara lapangan, warga Indonesia sudah berhasil menempatkan peringkat tertinggi dari survei secara dunia. Kalau warga kita tuh ramah dan happy aja gitu bawaannya. Ya iyalah, orang lagu yang kita denger aja asik-asik. Kalau tadi ditemani dengan Salindri, kali ini ditemani dengan Bulan Triana dengan lagu viral di sosial media. Kamu kembali, anak kamu.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih bareng dengan Indonesia, kabar mengembirakan datang dari Taman Nasional Tesonilo Riau. Bayi gajah Sumatera jantan yang lahir dari induk bernama Lisa kini diberi nama Ganesha. Nama tersebut diberikan oleh Ketua Komisi 4 DPRD RI Titik Soeharto yang dimana diumumkan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni saat kunjungan kerja di Riau kemarin. Nah, kelahiran Ganesha ini tuh jadi tambahan penting ya buat regenerasi populasi gajah Sumatera di Tesonilo. Selain menjaga satwa, kelahiran ini juga menjadi pengingat pentingnya melindungi hutan dan habitat agar keberlangsungan ekosistem serta populasi gajah Sumatera tetap terjaga. Masih bareng dengan Suara Budaya Palangkaraya, It's Here akan nemenin kamu bareng Bagus Faisal yang juga mengcover lagu viral in social media, Kamu Neko.

0: di sininya kau? Kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Ya main judi online-nya kau. Belajar ke sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugi.

Yaulah Bari Barita Bahalau pukul 14 waktu Indonesia Barat, Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan Karhutla Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah masih terus melakukan penanganan di lapangan karena kebakaran lahan masih terjadi, bahkan luas lahan yang terbakar sudah mencapai 2.655 hektar dan terdapat 17.511 titik panas atau hotspot. Angka tersebut diperkirakan akan terus bertambah, hal tersebut mengingat penanganan di lapangan masih terus dilakukan. Hingga hari ini tim Satgas Karhutla Kabupaten Kobar masih terus melakukan pemadaman di sejumlah titik lokasi api. Lokasi kebakaran diantaranya di kawasan Jalan Lintas Bangkalambun hingga Kota Waringin Lama, khususnya di kilometer 8 dan 27 pada Jumat malam api kembali membesar. Demikian Berita Mahalau pukul 14 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

0: Televisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz. Suara budaya Nusantara.
2: Masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.

Masih bareng Arisa Umami, pukul 14 waktu Indonesia Barat is here. Seru-seruan ya di pukul ini, juga akan ada informasi dan juga lagu-lagu seru untuk kamu. Ada lagu yang kayaknya sudah mulai kedengaran gak asing ya. Yes, awali perjumpaan kita bersama dengan Paris Adam dengan Stay You, Stay You untuk kamu.

kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pendirian koperasi di Indonesia memiliki sejarah panjang. Jauh sebelum keberadaan koperasi yang diakui melalui undang-undang, ada seorang patih di Purwokerto, Jawa Tengah yang mendirikan Bank Penolong dan Simpanan. Namanya Raden Bey Arya Wiratmaja. Bank ini membantu pegawai pribumi yang mengalami kesulitan ekonomi akibat eksploitasi kolonial. Kemudian pada tahun 1908, Perkumpulan Budi Utomo mendirikan Koperasi Rumah Tangga, dan tahun 1911, Serikat Dagang Islam menyebarkan cita-cita toko koperasi. Namun toko koperasi yang didirikan oleh Budi Utomo dan Serikat Dagang Islam tidak mengalami kemajuan. Barulah kemudian pada 12 Juli 1947 dalam Kongres Koperasi Indonesia Pertama di Tasikmalaya dibentuklah Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia atau yang disingkat SOKRI yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia. Koperasi kini jembatan menuju kemandirian ekonomi, memastikan usaha kecil mampu bersaing di kancah global.

0: 4 RRI.
1: Pro 4 RRI.
2: Etalase Budaya Nusantara.
3: Masih barengan nih sama Mami di sini, nemenin kamu siang hari ini ya. Sudah di pukul 14.21 waktu Indonesia Barat. Entah kenapa belakangan ini di samping dari indeks ekonomi atau bahkan semua usaha dan kerja keras kita yang biasanya sudah kita lakukan 2 kali lipat, belakangan ini akan kita lakukan juga bahkan 4 kali lipat usaha untuk kita menyambung kembali mencari nafkah, mencari kebutuhan. Tuh kayak belakangan ini tuh lagi ekstra-ekstra banget harus kita lakukan. Bahkan ada yang double job, ada yang triple job untuk bisa memenuhi segala kebutuhan. Iya sih, semua pasti merasakannya ya. Tapi di samping dari itu pasti ada rasa renungan sendiri, dimana kita jadi kangen gitu ya. Masa-masa dulu kayaknya kita tinggal minta uang. Dulu kayaknya kita mikir kayak, ah yang penting kita makan, nunggu mama aja nih yang masak gitu. Atau bahkan dulu kayak kita tidak pernah mengkhawatirkan besok kita harus bagaimana, besok kita harus seperti apa. Aduh, sepertinya sih kangen banget ya dengan era-era seperti itu. Apalagi kalau buat teman-teman seluruh kelapa hari yang memang sekarang ini pun lagi ngerantau dengan kondisi Palangkaraya yang sekarang mengkhawatirkan gitu ya. Baik kita yang di luar Palangka atau bahkan kita yang di dalam Palangka, ini sama-sama punya ketakutan sendiri. Jadi kangen sebenarnya sama orang tua ya. Jadi kangen banget nih hidup santai. Tapi ya itulah, zaman terus berjalan, era terus maju, dan juga umur juga terus bertambah, dan kita harus kembali sadar dengan banyaknya pertumbuhan ini juga. Nah, mungkin kalau misalkan ada satu lagu yang bisa merepresentatifkan tentang seberapa bahagianya ketika kita bisa merasakan sebuah pengorbanan orang tua dan juga sebuah masa-masa yang kayaknya menyenangkan dari masa kecil anak-anak kita, kayaknya lagu setelah ini tuh bisa menemani kamu. Emang sebenarnya ada lagu apa sih Disa? Yap, setelah ini tuh akan ditemani bersama dengan Kevin Syahailatua dengan lagu Papa Cedanya. Dan lagu ini tuh sebenarnya menceritakan tentang betapa sayangnya, kasih sayang dan juga pengorbanan orang tua untuk merawat anak-anak mereka. Lagu ini tuh adalah lagu tradisional dari Maluku atau Ambon di tempo dulu, yang sekarang juga viral kembali karena enak sekali didengarin. Langsung saja bersama dengan Kelvin kita dengarkan untuk kamu.

kondisi bencana seperti banjir, maka kebijakan sanitasi merupakan hal yang penting untuk dilakukan agar terhindar dari berbagai risiko penyakit yang berpotensi terjadi pasca banjir melanda. Berikut ini adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam upaya menghindari potensi penyakit pasca banjir. Di antaranya adalah membersihkan rumah dari sampah dan kotoran lainnya yang terbawa banjir ke tempat sampah, dan bersihkan berbagai tempat seperti dinding dan lantai dengan disinfektan. Berhati-hati atau hindari dalam menggunakan sumber air seperti air sumur dan keran, karena dikhawatirkan telah terjadi adanya kontaminasi zat yang tidak sehat bagi tubuh, meski dimasak terlebih dahulu sebelum dikonsumsi. Memakai alat pelindung beralas keras seperti sepatu apabila berjalan di genangan air, serta menutup berbagai akses yang berpotensi menjadi sarang hewan seperti tikus. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan makan makanan yang sehat dan bergizi, serta beristirahat yang cukup. Segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat yang tidak terdampak apabila mengalami luka saat melakukan pembersihan maupun evakuasi. Demikian beberapa upaya untuk meminimalisir potensi munculnya penyakit pasca banjir.

Masih bareng Anissa Umami, it's here. Kalau ngomongin tentang orang Indonesia ya, kayaknya gak lepas bareng hal-hal membanggakan di dalamnya. Asik, emang ada apa lagi dari Indonesia? Apalagi belakangan ini kita sering banget ya ngomongin Gen Z atau anak-anak muda yang sekarang tuh jadi pengaruh yang begitu luar biasa di era Indonesia yang bahkan sekarang sedang menuju berkembang gitu. Jadi generasi yang dengan jumlah yang lumayan mendominasi bahkan di seluruh dunia, Gen Z sekarang pun berhasil memenangkan segala posisi. Nisa kayak membela generasi Nisa sendiri gitu ya. Tapi banyak sekali ide-ide dari Gen Z yang kayaknya begitu liar sampai akhirnya menimbulkan atau memunculkan inovasi-inovasi baru. Dan salah satunya adalah salah satu pikiran liar atau hayalan anak-anak muda sekarang. Kalau teman-teman tahu belakangan ini tuh lagi rame banget tentang Festival Musik Indonesia yang sudah ditunggu setiap tahunnya. Pasti tahu kan ya. Yap, benar banget kalau kamu sudah nebak Pesta Pora di tahun 2026 ini, yang dimana sudah menghadirkan lebih dari 230 penampilan selama 3 hari di Kemayoran, Jakarta. Ada Java Fest Festival juga yang sudah jalan sejak tahun 2005, yang bahkan bisa lebih menampilkan 150 musisi di 10 panggung pada bulan Mei 2026 kemarin, yang dimana penontonnya datang dari berbagai kota, mereka membayar. Dengan ini juga mungkin banyak anak-anak muda melihat ini tuh sebenarnya peluang, melihat banyaknya respon positif dari masyarakat Indonesia. Gimana kalau suatu saat ada yang mengadakan festival seperti ini tapi menggunakan kesenian daerah dari seluruh Indonesia dan dilakukan berbayar seperti Pesta Pora atau bahkan Java Zest kayak kemarin. Nah, kalau kita berkenalan lagi nih bareng kesenian daerah yang mungkin sampai sekarang masih sering dijadikan pembukaan acara saja atau bahkan hanya di awal acara seperti tari, musik, teater tradisional. Ini tuh biasanya tampil di permukaan acara, penyambutan tamu, pentas gratis biasanya ya. Durasinya sangat singkat dan penonton jarang ada yang datang secara khusus untuk menonton kesenian ini. Nah, disinilah banyak anak muda melihat kesempatan kenapa tidak dibuatkan satu festival dengan kesenian dari Sabang sampai Merauke. Nah, kalau kita ikut bayangin sama-sama ya, ada festival tahunan yang banyak panggung, jalan bersamaan gitu ya. Kemudian bisa diisi dari masing-masing kesenian provinsi secara berbeda dalam satu hari. Jadi penontonnya pun bisa kayak nonton tari saman dari Aceh, ada Japin Melayu, tari piring dari Sumbar, reog Ponorogo, kecak dari Bali, mandau dari Kalteng, bahkan tari-tari Papua juga gitu. Nah, di sini kan banyak banget ya pemainan tentang perlengkapan dari cahaya yang bahkan harus bisa sekelas dengan konser pada umumnya. Panggung yang layak, sound system yang jernih, lampu yang digarap, layar yang besar. Aduh, benar-benar spektakuler gitu kan. Dari tiket sampai seniman daerah, semuanya akan dapat penghargaan, akan dapat sebuah benefit yang dimana kita sebagai masyarakat juga jauh lebih dekat mengenal kesenian daerah kita. Tuh, dari sini sebenarnya anak muda tuh sudah jatuh cinta sama Indonesia ya. Banyak anak Indonesia tuh lebih akrab dengan music yang bisa dirasakan dan ditonton bersama-sama. Kenapa kita tidak masukkan ini sebagai sebuah peluang bahwa kebudayaan Indonesia tuh bisa loh dinikmati anak muda dengan cara yang gaul seperti saat ini gitu. Di samping dari itu juga, acara festival seperti ini tuh juga melakukan pemutaran ekonomi di daerah setempat juga. Yang dimana nanti hotel penuh, warung makan jadi ramai, pengrajin oleh-oleh jadi kebagian rezeki juga. Ini tuh kan jadi pembawa dampak yang sama-sama positif gitu. Waduh, mungkin selama ini kalau tarian kolosal, sebuah pertunjukan kebudayaan yang memang ditunggu-tunggu, kita mengenalnya dengan sendera tari Ramayana Prambanan. Ini tuh sudah dipentaskan dari 1961 kalau kamu tahu. Ini tuh panggung terbuka berlatarkan Candi Prambanan dengan kapasitas sekitar 3.000 penonton untuk satu penampilan. Tiketnya beragam, ada reguler, ada VIP, yang dimana ini tuh
jadi bukti kalau sebenarnya kesenian daerah tuh masih sangat-sangat diminati anak muda. So, semoga nanti pikiran atau bahkan hayalan liar anak muda ini bisa diterima dan juga digarap ya bersama dengan kolaborasi-kolaborasi berikutnya. Kita tunggu festival-festival terbaik bersama dengan kebudayaan-kebudayaan Indonesia yang bisa ditampilkan secara satu persatu nanti ya dalam sebuah pertunjukan seni di dalam sebuah festival music in Indonesia.

adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa, seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual seperti

mengenal tradisi unik Indonesia. Kebo-keboan di Banyuwangi. Ritual yang diadakan setahun sekali ini selalu diadakan setiap tanggal 10 Suro atau 10 Muharram di Desa Alas Malang, Singojuruh, Banyuwangi. Upacara ini mengharuskan beberapa laki-laki berdandan menjadi

0: membajak sawah. Setelah membajak sawah, kebo-keboan ini diarak mengelilingi desa disertai karnaval kesenian rakyat. Ritual kebo-keboan ini bertujuan untuk meminta hujan ketika musim kemarau.
1: Hai, kenalkan, aku korupsi kecil. Dulu aku cuma ambil sedikit uang saku, gak apa-apa, cuma 1.000, 2.000. Lama-lama aku tumbuh besar. Terus aku mulai makan uang proyek, makan dana bantuan, makan harapan banyak orang. Dan sekarang aku bikin banyak orang miskin, putus sekolah, bahkan mati kelaparan. Kalau kalian terus biarkan aku tumbuh, aku akan hancurkan negeri ini.
2: Jangan biarkan korupsi kecil tumbuh. Bunuh korupsi sejak dini. Mulai dari hal yang kecil, mulai dari diri sendiri.

Kalau tadi kita ngomongin tentang Indonesia yang bahkan sudah masuk ke ranking tertinggi terkait masyarakat yang banyak sekali melakukan senyuman atau bahkan tertawa bahagia di hari-hari sebelumnya, ini jadi alasan kenapa sebenarnya kita tuh gampang banget happy kalau keluar lagi jalan ya. Karena basically emang Indonesia tuh dikenal sebagai negara yang ramah dan juga welcome bersama dengan orang-orang baru. Jadi bersosial, makanya gak heran kalau dari kemarin kita tuh ngomong tentang Indonesia yang amat sangat bersosial tinggi, mau orang baru dikenal atau bahkan udah kenal lama, kayaknya enak aja gitu dibawa ngobrol. Tapi ya dengan ini juga, kayaknya kita cukup bangga ya untuk tinggal di Indonesia. Jadi bisa aja gitu ketemu bareng orang yang kayaknya lagi sama-sama ngantri, tiba-tiba ngobrol, ada aja gitu pembahasannya. Tapi kalau kamu sendiri ada gak nih cerita yang seru dan juga lucu yang masih mirip-mirip seperti ini juga? Nanti ceritain bareng dengan Kak Nyai ya, sambil nemenin kamu bareng dengan Badengkoy Dangdut Adalah Kita. Karena setelah ini juga ada lagu terakhir bareng dengan Nisa ya, karena sudah di penghujung pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tapi kami akan selalu menemani kamu sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Ada satu buah lagu dari Juan Reja yang selalu menjadi peneman kita. Peneman gak tuh? Yang selalu menemani kita di setiap segala saat ya. Kali ini akan menemani kamu bersama dengan satu buah lagu. Tapi sebelum itu, saya Nisa Umami pamit undur diri dari ruang udara kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang Timur mengudara bersama dengan Juan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Gulopari, anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Kota Waringin Timur Kotim, Kalimantan Tengah Zainuddin meminta pemerintah kabupaten mengantisipasi dampak kemarau panjang terhadap sektor pertanian karena dinilai berpotensi mengganggu ketahanan pangan daerah. Zainuddin menjelaskan kekeringan menyebabkan sebagian besar lahan pertanian khususnya di wilayah selatan mengalami kondisi cukup parah hingga tanaman padi petani gagal panen. Kondisi tanah yang kering dan mulai mengalami retakan membuat petani belum dapat segera kembali mengolah lahan. Turunnya hujan dalam waktu singkat juga belum cukup untuk mengembalikan kondisi lahan agar siap ditanam. Menurutnya dampak kekeringan juga berpotensi menggeser jadwal musim tanam yang selama ini berlangsung sekitar Oktober hingga Maret. Pergeseran tersebut perlu menjadi perhatian karena tidak hanya berdampak terhadap aktivitas petani, tetapi juga pengaruh terhadap ketersediaan beras untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Terlebih sebagian petani disebut telah menjual hasil panen sebelumnya sudah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Kondisi itu membuat persediaan pangan masyarakat berpotensi semakin terbatas apabila produksi dari petani belum kembali normal. Pemerintah daerah dinilai perlu menyiapkan langkah antisipasi sebelum dampak kekeringan meluas. Demikian saya Suneta Mantike, sampai jumpa pada berita Mahalau pukul 16 waktu Indonesia Barat.

NJ Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang NJ Simpei.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.

0: siap dengerin playlist dangdut kita belum? Karena di Badengkoy, dangdut bukan cuma musik, tapi dangdut adalah kita. Mau request lagi dangdut favorit kamu? Mau kirim salam buat bestie, keluarga, atau siapa aja yang lagi di pikiran kamu? Gaskeun, langsung aja request
1: di line telepon kode area 0536-3235-969 atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 0811-5201-233.
0: Dan jangan lupa follow dan kepoin keseruan kita
2: di Instagram @rri_pro4palangkaraya atau di TikTok kita di @pro4.palangkaraya.
0: Karena siap sore, waktunya kamu Badengkoy. Dangdut adalah kita. Setiap hari pukul 15 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Cuma di RRI Pro 4, suara

0: Oke, Global Hari, selamat sore. Senang sekali saya Suneta Mantike kembali hadir menemani aktivitas sore Anda di program spesial request lagu-lagu dangdut ya. Ada program Badengko ini ya. Untuk Global Hari yang suka banget nih dengerin lagu-lagu dangdut, boleh bergabung nih ya bersama kita di Perempat Suara Budaya Palangkaraya RRI ya. Melalui line telepon 0536-3235-969 atau di WhatsApp 0811-5201-233 ya. Atau kalau Pak Hari yang pengen gabung melalui live TikTok kita juga boleh banget nih ya. Silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar gitu ya. Nanti kita bacakan mau request lagu apa, silahkan ya. Di sore hari ini kebersamaan kita di program request lagu dangdut Badengkoy ya, hingga ke pukul 17 waktu Indonesia Barat. Jadi ada dua sesi ya. Di sesi yang pertama nanti berakhir di pukul 16, lanjut lagi di sesi yang kedua ya. 16 ke 17. Ya, sudah ada yang bergabung di line telepon, kita terima dulu. Halo, selamat sore, Badengkoy. Iya, Tazudin. Apa kabar?
1: Sehat.
0: Sehat ya.
1: Gimana sebaliknya?
0: Sehat juga, Tengkara. Panas benar. Ini walaupun asap tapi panas juga di luar tuh ya.
1: Bulan hari ini genap 3 bulan.
0: Betul.
1: Kalau mau gabung nih buat kelapa hari sama Mbak Soneta nih. Apa selalu bisa, tapi kalau penyiar lain kayak terkunci. Kemarin sama Cecilia juga.
0: Kenapa ya? Kok bisa begitu ya? Gitu ya.
1: Iya, tapi kalau Mbak Soneta kayaknya terbuka terus.
0: Aku juga tidak paham. Kenapa ya? Kok bisa begitu? Aku jadi curiga. Jadi siapa-siapa gitu ya? Cuman Tajudin yang bisa masuk ya.
1: Iya, kalau penyiar lain nggak tahu kenapa ya. Kemarin aku mau coba-coba ke Cecilia gitu, nggak terkunci gitu.
0: Begitu ya? Ntar deh kita tanya operatornya ya. Bisa.
1: Jadi kayak kalau di telepon tuh rekam pesan Anda gitu.
0: Oh gitu.
1: Iya, kan itu kunci kan.
0: Oh iya. Oke.
1: Jadi mungkin buat yang mau gabung-gabung ini deh kesempatannya gitu. Kalau Mbak Sunet yang siaran pasti lah.
0: Benar nggak di otak-atik loh ya?
1: Iya, selama aku gabung belum pernah terkunci sama sekali.
0: Oke, makasih informasinya.
1: Jadi selamanya lagunya Mbak gituin aja. Sendirian aja nih, ternyata Mbak ada.
0: Sendiri. Mungkin hari Senin nanti jam kerja mereka baru bisa gabung teman-teman ini penyiar baru. Ya, ya dengerin aja tiap hari.
1: Tapi nggak mengurangi buat gabung sama kita sehari-hari.
0: Iya, nggak masalah. Oh, enggak. Kan suasana baru juga, tanya pengalaman gitu, bagi cerita. Yang muda-muda gitu kan ya.
1: Iya benar. Apa namanya tadi? Yang kemarin tuh enggak malu-malu, biasanya kan kalau penyiar baru tuh enggak ternyata malu-malu buat nanya-nanya.
0: Iya. Nanya. Iya. Tuh.
1: Si Fatma malah sebaliknya gitu.
0: Dia tuh calon penyiar.
1: Iya. Salahnya buat semuanya apa hari aja.
0: Iya. Iya betul. Yo, terima kasih kembali. Oke, itu tadi Tajudin ya dari Sulawesi. Ya, yang pastinya Minahasa ya. Kalau Pak Hari nggak tahu kenapa juga ya, line teleponnya kok bisa gitu ya. Kayak milih-milih penyiar aja gitu. Padahal nggak diutak-atik sebenarnya. Ayo, terima kasih ya pastinya. Lagunya udah kita siapin nih sebagai tembang pembuka spesial juga untuk Tazudin di sana. Semoga terhibur, kita pilihkan lagu bersama Haji Romai Ramai ya, Rita Sugiarto dengan Syahdu ya di pagi, di siang hari ini. Kita mau dengerin lagu Syahdu aja ya. Mengundang untuk Kelapa Hari juga yang ingin bergabung, silahkan. Kita dengarkan dulu lagu pembuka kita di siang hari ini.

0: Oke, kula pahari, balik lagi ya di program Badengko Special Request Lagu-Lagu Dangdut. Boleh banget nih, siapa nih? Roza Fidelis. Ya, Roza di mana nih Roza? Boleh tahu seputaran mana, Kota Palangkaraya atau di luar Kota Palangkaraya nih? Silahkan merequest lagu apa, kita tunggu ya, ketik aja di kolom komentar. Ya, sudah ada yang bergabung di line WhatsApp ya, bersama siapa yang pastinya kita terima aja dulu ya. Halo, selamat sore, Badengkoy. Iya, belum diterima ternyata. Kita terima dulu. Halo, selamat sore, Badengkoy.
1: Halo, selamat sore, Badengkoy.
0: Oke, okay, dengan siapa di mana?
1: Dengan Bunda Usu di Sambas.
0: Bunda Usu.
1: Iya, di Sambas.
0: Di Sambas, Kalimantan Barat ya. Ini sama Mbak Suneta.
1: Mbak siapa?
0: Suneta.
1: Suneta.
0: Suneta.

0: Ya, silakan.
1: Lagunya dari Revina Arvira.
0: Revina.
1: Daun di ranting yang patah dari Revina ya.
0: Silakan dikirimkan untuk siapa?
1: Iya.
0: Requestnya dikirimkan untuk siapa?
1: Oh, dikirimkan semua buat yang lagi mendengarkan aja, Mbak.
0: Iya.
1: Tidak ada yang spesial, Mbak.

jauh-jauh nih.

Oke, lagunya udah kita siapkan nih ya, bersama Revina dengan judul Daun di Ranting yang Patah ya. Nanti kita dengarkan bersama, dan kita masih menunggu nih kebersamaan Kulopari yang pengen gabung, pengen ikutan. Kita baca kembali nih, sudah ada Roja ya. Oke, makasih Mbak, masih cari judul Mbak. Iya, silap. Oh iya, ini judulnya, Jangan Bermain Api oleh Emen Seran. Mantap. Untuk keluarga besar Flores yang berada di Palangkaraya, dari Om Pidelis Ketapang, Kalimantan Barat. Wah, ini dari Kalimantan Barat juga ya. Jadi rame denger dari Kalbar nih ya. Kapan bisa ke Kalbar nih ya? Oke, siap, nanti kita carikan lagunya ya untuk Fidelis ya, Fidelis. Oke, siap. Kita hadirkan dulu dua buah lagu berikut ini, semoga langsung ketemu ya. Kalau ketemu lagunya langsung kita hadirkan aja ya, yang dari Emen Seran, Jangan Bermain Api ya. Ini dia lagunya spesial untuk

Oke, kulo pari balik lagi ya di program Badengkoi spesial request lagu-lagu dangdut ya. Mohon maaf nih untuk siapa nih tadi yang request lagu dari ini ya. Jangan Bermain Api itu kayaknya bukan dangdut ya, Pak ya. Itu kayaknya lagu pop ya. Jadi enggak bisa kita hadirkan. Boleh ganti judul, Pak? Silakan ya di program Badengkoi kita tunggu kebersamaannya. Ya, di program request lagu-lagu dangdut Indonesia. Jadi bukan lagu pop ya, lagu dangdut. Oke. Okay. Ya, kalau pari yang pengen gabung melalui line telepon dan WhatsApp juga boleh ya, kita tunggu ya kebersamaannya. Di siang hari ini menjelang sore tentunya. Kebersamaan kita masih panjang ya. Silakan untuk Kulopa Hari di line WhatsApp juga boleh bergabung ya. Mau telepon langsung, mau ketik gitu ya. Pesan singkat boleh banget. Kita tunggu ya kebersamaan Kulopa Hari pastinya di siang menjelang sore hari ini. Oke, kita hadirkan aja dulu ya lagu Setangkai Bunga Padi. Versi DJ Gayo untuk Anda, remix berikut ini ya lagunya versi AI untuk Anda berikut ini.

Oke, gula pahari. Terima kasih yang masih bersama kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya di program Badengkoi Special Rokes Lagu-Lagu Dangdut Indonesia ya. Kita akan break sejenak ya di pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kita hadirkan berita mahalau ya untuk gula pahari yang pastinya di sore hari ini kita akan jeda ya. Namun ada dua buah lagu kami hadirkan untuk Anda ya. Oke, terima kasih Pak Erwiansa nih, tabek kayaknya. Oke, kita coba-coba live di TikTok ya, Bang Erli. Iya, di program Badengkoi. Di sore hari ini kita akan hadirkan dua buah lagu dangdut ya. Tapi tidak menutup kemungkinan nih untuk kulapari yang pengen bergabung, pengen ikutan di line telepon 0536323569 atau di WhatsApp kita 0811520133 ya. Oke, kami sudah siapkan nih untuk lo pahari lagu dangdut spesial banget gitu ya. Di era tahun berapa nih? 80-an ya. Yang pastinya lagunya enak banget didengar. Lagunya dengan judul Spiring Berdua ya, karya Ida Laila. Vokal Ida Laila begitu maksudnya, di cover oleh sang AI. Sang AI yang berkuasa sekarang ya. Kita dengerin aja nih dia lagunya. Semoga terhibur di sore hari ini ya. Jangan kemana-mana, setelah pukul 16 kita akan balik lagi di program Badengkoi ya. Ini dia lagunya spesial.

Pelepah hari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, meminta pemerintah memperhatikan keberadaan tradisi berladang masyarakat Dayak dalam menerapkan instruksi Presiden nomor 11 tahun 2026 tentang penguatan penegakan larangan pembukaan lahan dengan cara membakar. Rimbun menilai penerapan kebijakan tersebut perlu diawali dengan sosialisasi yang menyeluruh agar masyarakat khususnya peladang tradisional memahami ketentuan yang harus dipatuhi dan tidak langsung berhadapan dengan penindakan. Tradisi berladang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Dayak dan dilakukan secara turun-temurun. Untuk itu kebijakan pencegahan kebakaran hutan dan lahan Karhutla perlu diterapkan dengan tetap mempertimbangkan kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat. Rimbun menegaskan sosialisasi menjadi hal penting sebelum pemerintah mengambil langkah penindakan. Masyarakat perlu memperoleh penjelasan mengenai aturan batasan serta tata cara pembukaan lahan yang diperbolehkan agar tidak terjadi perbedaan pemahaman di lapangan. Demikian saya Suneta Mantikei, sampai jumpa pada berita Mahalau pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Kenyang Hinje Simpei, Ro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Udah siap dengerin playlist dangdut kita belum? Karena di Badengkoy, dangdut bukan cuma musik, tapi dangdut adalah kita. Mau request lagi dangdut favorit kamu? Mau kirim salam buat besti, keluarga, atau siapa aja yang lagi di pikiran kamu? Gaskeun, langsung aja request
1: di line telepon kode area 0536-3235-969 atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 0811-5201-233.
0: Dan jangan lupa follow dan kepoin keseruan kita
2: di Instagram @rri_pro4palangkaraya atau di TikTok kita di @pro4.palangkaraya.
0: Karena siap sore, waktunya kamu Badengkoy. Dangdut adalah kita. Setiap hari pukul 15 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Cuma di RRI Pro 4, suara budaya Palangkaraya. Badengkoy.

Aiki Kulapari masih di program Badengker di sesi yang kedua ya. Tentu saja kebersamaan kita nggak ke pukul 17 waktu Indonesia Barat. Untuk Kulapari yang pengen gabung, pengen ikutan, silakan ya. Kita masih buka line telepon 0536-3235-969 atau di WhatsApp 0811-5201233.

Oke, kelompok hari kita hadirkan aja ya lagu-lagu dangdut di sore hari ini. Spesial banget nih untuk menemani kelompok hari. Tapi tidak menutup kemungkinan jika kelompok hari ingin bergabung langsung saja ya di line telepon kita ya 0536323569 atau di WhatsApp 0811520133 ya. Ini dia lagunya spesial untuk kelompok hari.

0: sinde elah. Ikau mah hening radio cik kau nah.
1: Aki punyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita kota kita.
0: Kai au.
1: Awe atuna TG jadi.
0: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiar ke kabar kota kita cik kau.
1: Wei, pro epat RRI Palangkaraya tuna nyai.
0: Wei. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenaran nah. Atawa katutu dia je hoax.
1: Iyo jikal nai je manampak mamam tuna bakulas membuka tentang mahining berita je beken-beken barang RRI tuna. Tapi mela RRI tu mahi-mahi kebangat ah mamam eh amun atun khusus online ah. Naraya au aran portal tena endau nanyai.
0: RRI.co.id mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
1: Iya ndak itu.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: Astaga, aku telat lagi ke kampus. Tugas ketinggalan, belum sempat sarapan pula.
1: Loh, katanya pengen jadi pribadi yang lebih baik. Ayo semangat. Itu dimulai dari bangun lebih pagi dan atur waktu dengan baik.
0: Iya sih, tapi susah banget ternyata.
1: Susah itu wajar, tapi bukan berarti nggak bisa. Coba deh disiplin lagi sama waktu. Kamu bisa mulai dari rencana harian dan harusnya kurangi rebahan yang nggak penting.
0: Bener juga, mau sampai kapan aku begini? Aku harus bisa demi hidup yang lebih baik.
1: Ya, waktu tidak dapat diputar. Satu menit yang terbuang, maka tidak akan kembali lagi. Disiplin waktu bisa kita mulai dari hal kecil, mulai dari tepat waktu. Disiplin waktu, kunci masa depan yang lebih baik.
2: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

0: legenda yang ada di kota Semarang. Wewe Gombel adalah salah satu motif batik yang membuat wisatawan mancanegara atau turis asing tercengang dan kagum atas kreator yang menuangkan hasil imajinasi supranaturalnya ke dalam motif kain batik khas kota Semarang. Hasil dari riset tentang mitos sosok Wewe Gombel inilah yang kemudian diproses menjadi motif batik khas kota Semarang yang kemudian didaftarkan sebagai hak kekayaan atas intelektual atau haki. Jadi, bukan hanya selembar kain, tetapi merupakan salah satu inisiatif mengabadikan kekayaan budaya lokal yang hidup di kota Semarang.
1: Hutan menjadi bagian penting dari kehidupan dan menjadi sumber bagi penghidupan manusia. Dari hutan terdapat rotan yang bisa dikumpulkan dan kemudian diolah menjadi kerajinan. Ada pula getah pinus, madu, damar, dan berbagai hasil hutan lainnya yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan menjadi produk bernilai. Perjalanan dari hasil hutan hingga menjadi sebuah produk tidak luput dari campur tangan banyak pihak. Ada masyarakat yang berperan mengumpulkan bahan, ada yang mengolah, ada yang membuat menjadi produk, hingga orang-orang yang memasarkannya pada konsumen. Rangkaian inilah yang disebut dengan hilirisasi, di mana di dalamnya terdapat proses mengolah hasil hutan menjadi produk yang memiliki nilai tambah. Proses ini tidak hanya menghasilkan produk, tetapi juga membuka peluang pekerjaan dan menjadi bagian dari sumber penghidupan masyarakat.

Oke, kalau hari masih di program Badengko ya, spesial rekes lagu-lagu dangdut Indonesia. Pastinya di sore hari ini masih ada waktu 30 menit ke depan. Tentunya masih kami temani sajian lagu dangdut Indonesia ya. Berikut ini untuk kulo hari yang masih beraktivitas nih, nggak tahu hari ini libur gitu ya, di hari Minggu tetap beraktivitas ya. Selamat beraktivitas saja untuk Anda, tetap semangat ya untuk kulo hari. Oke, ini dia lagunya, kembali kami hadirkan untuk Anda lagu-lagu dangdut berikut ini.

0: apa serba AI, bikin tugas, edit foto, sampai nulis caption IG, tinggal klik.
1: Iya sih, keren banget. Tapi tahu nggak, kecerdasan buatan itu ngebantu, tapi jangan sampai bikin kita malas mikir.
2: Saya akan mengerjakan PR kamu.
1: Wah, jangan gitu dong. AI itu alat, bukan jalan pintas hidup. Pakai buat bantu belajar, bukan buat nyontek.
0: Iya ya, cuma ngetes kok.
1: Kalau kamu bijak pakai AI, itu artinya kamu cerdas beneran. Kreatif iya, tapi tetap jujur dan bertanggung jawab ya.
3: Kita cerdas, kita keren, kita bijak, pakai AI.
4: Kalimat bijak. Orang yang tidak pernah terjatuh bukanlah orang yang kuat. Orang yang kuat malah orang yang selalu bangkit

0: platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengenal tradisi unik Indonesia. Gigi runcing suku Mentawai di Kalimantan. Bagi suku Mentawai, wanita yang cantik harus memenuhi 3 kriteria. Pertama, telinganya yang panjang. Kedua, tubuhnya dihiasi titik atau tato. Ketiga, giginya yang runcing. Tradisi untuk meruncingkan gigi ini diyakini akan menambah kecantikan sang wanita.

0: Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturun satu tahun dua kali atau tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

0: bahwa BPUPKI menjalankan sidang pertamanya pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Muhammad Yamin berpidato pada 29 Mei 1945 merumuskan 5 asas dasar negara, yaitu pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Sementara Supomo mengusulkan dasar negara Indonesia merdeka, yaitu persatuan, kekeluargaan, mufakat, dan demokrasi, musyawarah, serta keadilan sosial. Selanjutnya, pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno memperkenalkan 5 sila yang terdiri dari kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau pri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Inilah momen Pancasila dikenalkan untuk pertama kalinya.
1: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
2: Cian, mantep bener nih sotonya.
3: Ini mas sotonya.
2: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
4: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
5: Pernah ngalamin ketika makan di awal terasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan dari setiap unit tambahan barang yang dikonsumsi

Kula Pahari, Gubernur Kalimantan Tengah Gustiar Sabran menegaskan komitmennya meningkatkan dukungan terhadap kegiatan perekonomian dengan harapan bisa mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat. Hal itu disampaikan saat pembagian bantuan bagi warga terdampak kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Kabupaten Kota Waringin Timur. Kali ini penyaluran bantuan dilaksanakan di Kelurahan Bamang Tengah, Kecamatan Bamang untuk masyarakat setempat yang berhak menerima bantuan. Bantuan ini diberikan di seluruh kabupaten kota di Kalimantan Tengah. Gubernur berkeliling memastikan penyaluran bantuan ini tepat sasaran, sehingga diharapkan bisa membantu meringankan beban warga di tengah situasi karhutla yang masih terjadi. Ia menyebut saat ini setidaknya ada sekitar 400 ribu kepala keluarga yang menjadi sasaran bantuan terdampak karhutla, termasuk sekitar 9 ribu penerima di Kecamatan Bamang. Jumlah tersebut diperkirakan terus bertambah karena pemerintah daerah tetap membuka laporan bagi warga yang berhak menerima bantuan namun belum masuk dalam daftar penerima. Warga yang ingin mengusulkan sebagai penerima bantuan bisa melaporkan ke kanal lapor Pak Gubernur atau bisa melalui kepala desa, lurah, ataupun camat masing-masing. Selanjutnya, nama yang diusulkan akan diverifikasi untuk memastikan penyaluran bantuan nantinya dapat tepat sasaran kepada orang yang memang berhak menerima. Demikian saya Suneta Mantike, sampai jumpa pada berita mahalo di pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

Sinusantara.

0: Keren banget mix and match baju kamu hari ini. Pakai kain tradisional, tapi kelihatan kekinian banget loh.
1: Makasih, Ras. Budaya kita itu estetik banget tau. Sayang gitu loh, kalau misalnya cuma disimpan di dalam museum.
0: Bener sih, kadang kita mikir melestarikan budaya itu harus yang kaku atau formal banget gitu kan ya.
1: Nggak harus, mulai dari hal kecil aja. Pakai lokal karya, kenali sejarahnya, atau bangga ngenalin musik dan tari daerah di medsos kita.
0: Oh, berarti melestarikan budaya itu bukan cuma tugas generasi tua ya?
1: Nah, justru ada di tangan kita loh. Keren itu saat kita bangga sama identitas sendiri.
2: Warisan budaya adalah jati diri bangsa. Jangan biarkan redup ditelan zaman. Cintai, pakai, dan banggakan budaya kita. Muda bergaya dan berbudaya.

0: interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI, masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.

tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap tiba waktu salat, diutuslah seorang malaikat yang menyeru, "Wahai anak Adam, berdirilah dan padamkanlah api jahanam yang telah engkau nyalakan untuk membakar dirimu karena dosa-dosa." Orang-orang soleh berdiri dan berwudu, kemudian mengerjakan sholat zuhur. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa yang terjadi di antara dua sholat, dari subuh sampai zuhur. Begitu pula jika tiba waktu asar, maghrib, dan isya. Ringkasnya, setiap waktu sholat terjadi seperti ini. Sesudah isya, orang-orang pun tidur. Ada sebagian orang yang menghabiskan malamnya dengan berbuat kebajikan seperti sholat, zikir, dan lain-lain. Dan ada yang menghabiskan malamnya dengan berbuat keburukan, berzina, mencuri, dan lain-lain. Hadis riwayat Ibrani dari kitab Al-Kabir. Demikian pendengar, sudah kita dengarkan hadis tentang padamkan api yang membakar dirimu dengan sholat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita pemahaman dan juga kekuatan untuk bisa mengamalkan dan menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang belum mengetahui. Kita tutup dengan doa kafarah majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

mengenal tradisi unik Indonesia. Tatung di Singkawang. Tradisi tatung ini selalu diadakan di kota Singkawang menjelang Cap Gomeh. Perayaan Cap Gomeh di daerah ini berlangsung sangat meriah dengan kehadiran tatung. Dalam pawai yang diadakan sangat meriah ini, para tatung akan kebal terhadap benda-benda tajam. Jadi, selama parade, tatung akan melakukan peragaan seperti debus.

0: sotonya.
1: Ini mas sotonya.
0: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
2: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
3: Pernah ngalamin ketika makan di awal terasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau

tergesa-gesa memperbaiki kesalahan, lebih baik kita berpikir secara cermat penyelesaiannya. Jangan sampai muncul masalah.

Pesuara Budaya Palangkaraya ya di malam hari ini. Selamat mendirikan ibadah sholat maghrib ya untuk kanda umat muslim dimanapun berada. Kula pahari, kami hadirkan satu informasi untuk anda berikut ini. Destinasi Keraton Surakarta ya. Nah, di tempat ini kita bukan cuma melihat bangunan dan arsitektur khas Jawa, tetapi juga bisa merasakan bagaimana sejarah dan tradisi masih menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Solo. Memasuki kawasan keraton, suasananya terasa berbeda. Ada halaman luas, bangunan tradisional, berbagai benda peninggalan sejarah, sampai cerita tentang perjalanan Kesunanan Surakarta dari masa ke masa ya. Keraton juga menjadi ruang untuk mengenal lebih dekat berbagai tradisi Jawa yang masih dijaga hingga sekarang. Mulai dari tata cara upacara adat, kesenian, busana, sampai dengan benda pusaka yang memiliki nilai sejarah budaya. Yang menariknya, berkunjung ke Keraton Surakarta bukan hanya soal melihat tempat sejarah, kita seperti diajak membuka kembali lembaran cerita tentang bagaimana Solo tumbuh sebagai salah satu kota yang punya identitas budaya sangat kuat. Jadi buat Kula Pahari yang suatu saat punya kesempatan jalan-jalan ke Solo, coba sempatkan datang ke Keraton Surakarta, bukan hanya untuk berfoto ya, tapi juga untuk menikmati suasana dan belajar bahwa sebuah kota bisa menyimpan cerita panjang melalui bangunan tradisi dan kehidupan masyarakat.

sejak abad ke-9. Dibangun oleh Rakai Pikatan dari Wangsa Sanjaya sebagai simbol kejayaan agama Hindu. Candi ini didedikasikan untuk Trimurti, Brahma, Wisnu, dan Siwa, tiga dewa utama dalam kepercayaan Hindu. Menara utamanya menjulang setinggi 47 meter, menjadikan Prambanan sebagai candi Hindu tertinggi di Indonesia. Namun, bukan hanya kemegahannya yang memikat. Legenda Roro Jonggrang turut menyelimuti. Dan konon, candi-candi di Prambanan adalah hasil dari 1000 bangunan yang hendak diselesaikan dalam semalam oleh seorang kesatria sakti demi cintanya yang ditolak. Pada tahun 1991, UNESCO menetapkan Prambanan sebagai warisan budaya dunia, membuktikan bahwa keajaiban arsitektur dan cerita cinta yang tragis bisa hidup berdampingan dalam satu warisan abadi.

Kulopahari, Bupati Kapuas, Kalimantan Tengah Muhammad Wiyatno mengajak seluruh pihak serta masyarakat untuk bersama-sama peduli mencegah dan meminimalisir terjadinya kebakaran hutan dan lahan karhutla di wilayah masing-masing. Hal itu disampaikan saat melaksanakan kunjungan kerja sekaligus menyerahkan bantuan pangan kepada masyarakat terdampak kekeringan dan karhutla ke sejumlah desa dan ke seluruh kelurahan di beberapa kecamatan di kabupaten setempat. Dalam kunjungan tersebut, Bupati Kapuas bersama rombongan mengunjungi Kecamatan Kapuas Murung, Kecamatan Dadahub, dan Kecamatan Mantangai. Kegiatan ini merupakan bentuk perhatian Pemkab Kapuas terhadap masyarakat yang terdampak kondisi kekeringan dan karhutla, sekaligus untuk melihat secara langsung kondisi wilayah dan kebutuhan masyarakat. Rangkaian kegiatan diawali dengan safari Jumat Masjid Suada, Kelurahan Palingkau, Kecamatan Kapuas Murung. Usai melaksanakan salat Jumat, Bupati Kapuas berbincang bersama pengurus masjid sekaligus menyerahkan bantuan untuk mendukung kegiatan dan kebutuhan masjid. Demikian saya Suneta Mantike, sampai jumpa pada berita Mahalau pukul 19 waktu Indonesia Barat.

Anyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Pernah dengar kue semprong? Ya, kue semprong adalah jenis kue tradisional yang menjadi camilan kegemaran orang Indonesia. Bagi sebagian orang, sepertinya kue ini wajib ada di setiap momen Lebaran. Selain rasanya yang manis gurih, bahan untuk membuatnya juga mudah didapat. Kue semprong ini memiliki nama yang berbeda-beda di tiap daerahnya. Di Sumatera Barat disebut dengan kue sapi, di Aceh kue sepet, di Jawa disebut dengan opak gambir, dan di Riau disebut dengan kue rokok karena gulungannya memang menyerupai rokok. Namun, banyak yang tidak tahu, ternyata kue semprong bukan kue tradisional asli dari Indonesia. Menurut beberapa referensi, kalau kue ini berasal dari Norwegia atau budaya suku Viking, dan pertama sekali dibawa oleh orang Portugis ke Indonesia dengan nama croque-cake atau dalam bahasa Prancis disebut dengan crêpe. Kue yang terbuat dari tepung terigu, santan, gula pasir, telur, dan margarin ini memiliki cetakan khusus yang dicapit kemudian dipanggang di atas api. Setelah matang, lalu digulung dalam keadaan panas. Nah, sudah tahu kan dari mana asalnya kue semprong itu?
1: Kabar Kutak Ika, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio...
2: Woi, Ma! Pun hayal sinde lah. Ika mah hening radio jikau nah.
3: Aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe, ndak ikau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ika.
2: Kali au.
3: Awe ya tuna TG jadi.
2: Yelah. Hong radio nara yang pina mak menyiar kerek kabar Kutak Kita aja kau.
3: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
2: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenarana, atawa katutu, dia je hoax.
3: Iyo, jikal nai, je manampa mamam tuna, bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang yeah. RRI tuna. Tapi, mela RRI itu, mahi-mahi kebangata, mamam amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena endau nanyai.
2: rri.co.id mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
3: Iya ndak itu.
4: rri.co.id, sumber terpercaya tentang ter

tradisi unik Indonesia. Bakar tongkang di Riau. Etnis Tionghoa yang menetap di Bagan Siapi-Api, Riau, selalu mengadakan ritual bakar tongkang yang dilaksanakan setiap bulan Juli. Menurut kepercayaan, ritual ini sudah dilakukan oleh leluhur mereka dengan tujuan bertekad untuk tidak kembali ke tempat asal. Makna lainnya adalah upacara peringatan Dewa Laut Ki Ongya dan Tai Suong yang digambarkan sebagai Dewa Dua Sisi.

menghadapi musibah karhutlah yang melanda Bumi Tambun Bungai. Kantor Basarnas Palangkaraya terus bekerja keras menyajikan laporan situasi dengan prinsip quick action, satu jiwa satu rasa. Di kantor SAR Palangkaraya, kesehatan dan kesiapsiagaan para pejuang kemanusiaan dipastikan melalui briefing, pengecekan peralatan, pemeriksaan kesehatan TTV oleh tim kesehatan, serta pembagian masker dan vitamin. Tim bergerak memadamkan kebakaran hutan secara langsung di Jalan Telawang Raya, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya. Kula pahari semangat gotong royong juga membara di daerah. Posar Sampit menggelar briefing pengecekan peralatan dan pembagian tugas pos SAR Sampit, lalu langsung memadamkan kobaran api di Jalan Insinyur Soekarno, Kelurahan Baambang Hulu, Kecamatan Baambang, Kota Waringin Timur. Mengenai status perkembangan, seluruh unsur SAR terus berkoordinasi dalam penanganan monitoring dan kesiapsiagaan, dan juga pemadaman langsung dilakukan di Jalan Telawang Raya Panarung Palangkaraya, serta Jalan Insinyur Soekarno Baambang Hulu Kotim, serta pemantauan titik api ditingkatkan bersama BPBD setempat agar tidak menimbulkan kondisi yang membahayakan jiwa manusia. Sebagai kesimpulan, kelompok hari dukungan Basarnas di Tanah Kalteng berjalan aktif melalui tiga lapis respon, yakni readiness atau kesiapan personil dan peralatan, respon aksi siaga mobile dan pemadaman lapangan, serta life safety, perlindungan keselamatan jiwa manusia. Pos SAR Sampit berjuang langsung juga melakukan pemadaman lapangan, sementara kantor SAR Palangkaraya mempertahankan kesiapsiagaan dan darurat SAR. Atau hendak menyampaikan kabar, silakan hubungi emergency call iCall Center Basarnas di 115, nomor WhatsApp 0811-520-9115, serta laman Instagram dan Facebook di @kantorsarpalangkaraya. Tetaplah setia menanti kabar bersama Perempat RRI Palangkaraya, Suara Budaya Nusantara. Kami akan selalu menyajikan update informasi karhutla terkini dari Basarnas untuk Kulapahari Sekalimantan.

0: interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bosan nih, jalan-jalan yuk. Apa nih wisata hits di Kota Palangkaraya?
2: Ke Arboretum Nyaru Menteng aja.
1: Hah? Tempat apa tuh?
2: Arboretum Nyaru Menteng tuh kawasan hutan penuh dengan flora dan fauna khas Kalimantan Tengah. Salah satunya tentang orangutan yang harus kita kenali dan lestarikan.
1: Wah, boleh tuh. Kita wisata sambil belajar. Belajar gak harus stres mulu kan?
2: Penggundulan hutan secara ilegal membuat flora dan fauna khas Kalimantan menjadi semakin terpojokkan. Peran penting manusia adalah mengenali, memahami, dan melestarikan keberadaan flora dan fauna endemik Kalimantan Tengah menjadi tugas kita bersama.
3: Mengenal tradisi unik Indonesia. Kebo-keboan di Banyuwangi. Ritual yang diadakan setahun sekali ini selalu diadakan setiap tanggal 10 Suro atau 10 Muharram di Desa Alas Malang, Singojuruh, Banyuwangi. Upacara ini mengharuskan beberapa laki-laki berdandan menjadi kerbau dan berkorban untuk membajak sawah. Setelah membajak sawah, kebo-keboan ini diarak mengelilingi desa disertai karnaval kesenian rakyat. Ritual kebo-keboan ini bertujuan untuk meminta hujan ketika musim kemarau.
4: Kalau kita ingat pasar tradisional, yang terbayang pasti ramainya. Suara tawar-menawar, pedagang memanggil pembeli, dan uang tunai berpindah tangan. Tapi sekarang, pasar tidak selalu harus kita datangi. Cukup lewat ponsel, dagangan bisa dipajang di layar. Di foto sederhana, dikirim lewat pesan, lalu tinggal menunggu pembeli. Inilah yang disebut ekonomi digital. Bukan sesuatu yang rumit, dan bukan juga cuma untuk anak muda. Pedagang sayur, penjual kue, sampai UMKM rumahan, semuanya bisa ikut. Pembayaran tak harus tunai, tinggal scan, tinggal klik. Lebih cepat, lebih praktis, dan lebih aman. Ekonomi digital membuat usaha kecil punya peluang yang lebih besar. Dari yang biasanya menunggu, sekarang bisa menawarkan. Dari pasar ke layar ponsel, untuk peluang yang lebih luas. Karena hari ini, satu ponsel bisa membuka banyak jalan rezeki.

0: sebagaimana namanya, batik adalah ngembantiti. Secara filosofis berarti padat karya, karena membatik membutuhkan banyak tenaga kerja, dari mulai mendesain, menggambar motif, membuka tutup kain dengan malam, mewarnai, hingga memasarkan batik itu sendiri. Batik juga bisa berarti babate teko sitik. Membatik membutuhkan kesabaran luar biasa, mengingat membatik bersumber dari kata hati.
1: Tanduk kerbau yang tampaknya keras dan kuat ternyata dapat dimanfaatkan menjadi bahan kerajinan yang sangat bermanfaat, seperti menjadi wadah gelas. Tanduk-tanduk kerbau itu digantung di depan gerbang penyambutan tamu saat festival kampung di Desa Riam Tinggi. Tanduk-tanduk kerbau tersebut sudah diisi dengan tuak atau minuman khas Dayak untuk menyambut tamu yang akan masuk ke desa mereka. Tanduk tersebut sudah dipoles dan memiliki bentuk ukiran yang unik pada permukaannya. Hal tersebut menandakan jika tanduk tersebut sudah melewati proses yang panjang. Pengolahan tanduk kerbau memang butuh keahlian dan selera seni, tapi juga ketekunan mengingat proses pengolahannya yang lama. Pengolahan diawali dengan menggergaji tanduk sesuai dengan ukuran

kerajinan yang akan dia buat. Setelah digergaji, dibakar di atas bara api, proses pembakaran bertujuan agar tanduk menjadi lentur sehingga mudah untuk dibentuk. Sementara itu, tanduk kerbau juga memiliki arti tersendiri. Tanduk kerbau melambangkan kekuatan hati, mempunyai kemauan tinggi dalam mencapai sesuatu yang baik, gigih, dan tidak pernah berputus asa.

bukan hanya sekedar kegiatan mempersiapkan beras untuk dimasak menjadi nasi. Namun, melalui prosesnya terdapat juga pesan moral. Masyarakat Dayak kerap menggunakan nyiru atau tampi untuk kehidupan sehari-hari, terutama untuk membersihkan beras. Alat yang dikenal dengan nama nyiru ini merupakan sebuah peralatan rumah tangga yang terbuat dari anyaman bambu dan umumnya memiliki bentuk bulat atau persegi. Di sekeliling nyiru diberi rotan melingkar sebagai bingkai dan diikat dengan tali agar nyiru menjadi kokoh dan kuat dipegang saat menampi beras. Keberadaan alat ini sudah lama dan secara turun-temurun digunakan oleh masyarakat Dayak untuk menampi beras. Secara umum, pekerjaan menampi beras dikerjakan oleh kaum Hawa. Menampi tidak hanya dikerjakan untuk membersihkan beras, tapi juga untuk membersihkan kedelai atau jagung. Menampi beras dengan menggunakan nyiru dapat membersihkan beras dari kotoran-kotoran atau juga memisahkan antah kulit padi dan beras yang masih tersisa sebelum dicuci dan dimasak. Caranya, diayak atau digerak-gerakkan turun naik ke kiri ke kanan secara manual dengan tangan, kemudian kotoran akan tersisih secara otomatis. Terlihat sangat sederhana, namun tidak semua orang bisa dan mampu melakukannya. Sebenarnya ada pesan moral yang tersimpan dalam pekerjaan menampi yang tidak banyak diketahui oleh semua orang. Adapun kaitannya dengan kegiatan menampi beras yang bertujuan memisahkan kotoran dan beras dengan menggunakan tampah sebagai penyaring, maka dapat dikatakan bahwa manusia diharapkan bisa bersikap layaknya tampah yang dapat menyaring segala hal yang diterima dalam kehidupan. Maka dapat dikatakan bahwa manusia diharapkan bisa bersikap layaknya tampah yang dapat menyaring segala hal yang diterima dalam kehidupan. Dengan cara menyaring hal yang buruk dan menerima hal yang baik.

Kula Barik, Bupati Kota Waringin Timur Kotim Kalimantan Tengah Haluki Nur mengajak putra-putri Dayak di daerah ini memanfaatkan kesempatan rekrutmen calon prajurit TNI Angkatan Darat melalui Kodam 22 Tambun Bungai yang mulai buka pada Oktober 2026. Rekrutmen khusus tersebut juga berkaitan dengan upaya TNI Angkatan Darat memperluas partisipasi putra daerah dalam penguatan sumber daya manusia pertahanan. Dengan adanya kesempatan tersebut, pemerintah daerah mendorong para pemuda Kotim yang memenuhi ketentuan agar mempersiapkan diri sejak awal, baik dari sisi administrasi maupun kemampuan yang dibutuhkan dalam tahapan seleksi TNI Angkatan Darat. Menurut Haluki Nur, kesempatan tersebut menjadi peluang bagi generasi muda Dayak untuk mengabdikan diri kepada bangsa dan negara melalui jalur bintara maupun tamtama. Ia meminta masyarakat yang memiliki anak dengan minat menjadi prajurit TNI tidak ragu untuk mencari informasi dan memanfaatkan kemudahan yang diberikan dalam proses pendaftaran. Calon peserta dari wilayah Kotim dapat mendatangi Koramil setempat untuk mendapatkan pendampingan mengenai persyaratan maupun tahapan pendaftaran. Demikian saya Suneta Mantike, sampai jumpa pada berita malam selanjutnya besok pagi di pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungan.

Cappuccino Santara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara.

0: kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Kulopari Nawasi bersama kami Pro 4 Suara Budaya Palangkaraya, dan saatnya kami hadirkan untuk Anda informasi perakiran cuaca dari kantor BMKG Kota Palangkaraya, dan sudah tersambung di ujung telepon bersama Prakirawan Chandra. Halo Kak Chandra. Ya, silakan informasi perakiran cuaca untuk Kulopari tentu saja berlaku esok pagi.
2: Baik, terima kasih. Selamat malam Kulopari dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Chandra dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Kota Palangkaraya esok hari Senin 5 Oktober 2026. Secara umum diperkirakan sepanjang esok hari cuaca akan cerah berawan hingga berawan dengan disertai udara kabur yang disebabkan dari kabut asap di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 95%, dan kondisi angin esok hari diperkirakan berhembus dari arah utara hingga barat dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Dan Kulopari diimbau agar tetap waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Palangkaraya. Diimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun, dan juga waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Diimbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan, dan apabila terpaksa di luar ruangan untuk selalu menggunakan masker. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas dan rutinitas Kulopari semuanya pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan juga Play Store. Sekian perakiran cuaca untuk esok hari. Selamat malam, tetap jaga kesehatan, dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Kak Chandra untuk informasi di malam hari ini, perakiran cuaca yang tentu saja berlaku besok pagi ya untuk Kulopari. Semoga bermanfaat dan tentu saja bisa menunjang segala aktivitas Anda. Baik, Kulopari, kita akan lanjutkan kembali lagu Karungut di malam hari ini dalam pesona Karungut. Diana DJ nulis bapak untuk Anda berikut ini.

Oke, kalau hari nggak kerasa banget ya kebersamaan kita sudah hampir di penghujung acara ya. 15 menit ke depan masih dalam rangkaian Pesona Karungut, kami akan hadirkan lagu-lagu Karungut ya untuk Anda. Dan tentunya jangan kemana-mana, setelah ini akan ada rekan kami Widiasih ya menemani aktivitas malam Anda kelopak hari tentunya hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya Suneta Mantike, mohon pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.

0: sini ya kau? Kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mas.

0: jadi kalah nih, Ma. Aduh.
1: Oh, alah. Ya main judi online-nya kau. Belajar ke sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.
3: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Nah, gimana kerjaannya, Nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar nggak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Sampai nggak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

Santa Ana. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara.

0: Berjumpa kembali bersama saya Widyasih, tentunya ya akan menemani Kulapa Hari dari pukul 20 waktu Indonesia Barat di siaran pada malam ini ya, sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Dan Widya akan menemani Kulapa Hari tentunya dengan program-program menarik nih untuk Kulapa Hari semua ya, Kulapa Hari. Dan pada malam hari ini kita akan dengarkan bersama-sama ya drama legenda nih dari dengan judul Bukit Sampuraga. Selamat mendengarkan.
1: Radio Republik Indonesia Palangkaraya mempersembahkan drama radio Jinaka, Purai. Legenda Bukit Sampuraga.
2: Jinaka Purai anakku, akhirnya kau pulang juga nak.
3: Seorang ibu tua, keriput, bungkuk, dan mengaku Dayang Iwong.
4: Kalian pasti berbohong.
2: Jinaka

0: Sejak ratusan tahun lalu, sungai-sungai di Kalimantan sudah biasa dilayari kapal-kapal besar. Pedagang dari berbagai daerah datang ke pedalaman Kalimantan, membawa barang dagangan seperti kain, perhiasan, dan sebagainya, untuk ditukar dengan hasil bumi masyarakat Kalimantan. Salah satu sungai yang juga dikunjungi pedagang dari luar ialah Sungai Lamandau.
1: Oi, ada kapal dari Minangkabau. Sepertinya mereka bawa macam-macam jualan.
2: Kapal dari Minangkabau. Bagus ya kapalnya. Barangnya juga macam-macam.
3: Wah, ini sutra halus. Ini juga ada kain satin. Dan ada macam-macam perhiasan dari mutiara juga.
4: Ayo, Bapak Ibu. Mari, putri-putri cantik dari Kalimantan. Ambo dari Minangkabau bawa banyak barang, dijamin berkualitas. Bisa dibayar dengan uang, bisa juga dengan barang.
3: Oh, kalau yang ini, berapa harganya, Bang? Jangan mahal-mahal jualnya, Bang.
4: Wah, kalau adik yang beli, Abang kasih murah saja. Kalian harga perkenalan.
3: Ah, abang ini bisa saja. Semua pedagang ngomongnya pasti begitu. Dibilang murah, padahal untungnya banyak.
4: Berani sumpah, Dek. Apalagi ada yang cantik seperti ini. Tidak rugi, Ambo jual murah.
3: Ah, abang ini suka bercanda. Jadi, kapal abang ini dari Minangkabau ya, Bang?
4: Iya, dari Minangkabau.
3: Oh.
4: Sumatera, Dek.
3: Oh, Minangkabau itu di Sumatera ya, Bang, ya?
4: Jauh sekali dari Kalimantan. Ambo berlayar berhari-hari, apalagi kalau tidak ada angin. Wah, lebih lama lagi. Tapi demi mencari sesuap nasi, ya, beginilah. Ambo senang datang ke Kalimantan. Datang ke Lamandau ini.
3: Oh, Abang, kenapa senang datang ke Lamandau ini? Banyak pembelinya ya, Bang, ya?
4: Ya, begitulah. Tapi yang lebih utama, gadisnya kan cantik-cantik Ambo lihat di sini. Maaf, namanya siapa, Dek?
3: Nama saya Dayang Ilum, Bang.
4: Dayang Ilum? Aduh, cantik sekali, sama seperti orangnya. Ya, kalau saya dipanggil saja Patih, Patih Sebatang.
0: Pertemuan dengan gadis asal Lamandau, Dayang Ilum, sangat berkesan di hati Patih Sebatang. Pedagang muda asal Minangkabau itu terpikat pada kecantikan Dayang Ilum. Akhirnya, Patih Sebatang melamar Dayang Ilum menjadi istrinya. Dia kemudian menetap di Lamandau di tepi Sungai Belantikan. Kapal dagangnya dipercayakan kepada anak buahnya. Waktu terus berlalu. Tanpa terasa, 4 tahun sudah Patih Sebatang dan Dayang Ilum berumah tangga. Seorang putra berusia 4 tahun menghiasi kebahagiaan keluarga itu. Putra mereka diberi nama Jinaka Purai.
5: Istriku, rasanya sudah lama sekali aku meninggalkan kampung halamanku, orang tuaku. Aku ingin sekali pulang ke Minangkabau melihat kedua orang tuaku di sana.
3: Oh, baguslah itu, Bang. Orang tua kita memang tidak boleh kita lupakan. Aku juga sebenarnya ingin melihat kampung halaman Abang.
5: Senang sekali Ambu mendengarnya, Dek. Ya, kalau Dayang Ilum juga mau ke Minangkabau, tentulah orang tuaku sangat senang sekali melihat menantunya yang cantik dan cucunya yang lucu-lucu ini.
3: Tapi kalau sekarang mau berangkat ke Minangkabau, saya tidak bisa, Bang.
5: Kenapa, Dek? Kita kan sama-sama pergi biar lengkap.
3: Abang lihat sendiri kebun kita ini. Tidak lama lagi kan harus panen, Bang. Lihat juga dagangan kita ini. Masih banyak. Kalau ditinggal, lalu siapa yang mengurusnya? Perjalanan kita ke kampung Abang kan lama. Pasti. pasti tidak bisa sehari dua hari nanti kita di sana, Bang.
5: Jadi maksud adik, abang saja yang pergi?
3: Iya, Bang.
5: Sedangkan kamu tinggal?
3: Iya, Bang.
5: Jangan begitulah, Dek. Tidak sampai hati abang meninggalkan kau sendiri. Lagi pula, ini perjalanan pertama kita ke Minangkabau.
3: Tidak apa-apa, Bang. Kali ini, abang saja yang pergi dengan anak-anak kita. Nanti, kalau ada kesempatan berikutnya, pastilah aku akan ikut. Titip salamku kepada kedua mertuaku ya, Bang, ya.
5: Sudahlah, Dek. Kebun dan dagangan itu bisa saja diurus orang lain. Nanti abang cari orang yang bisa dipercaya. Abang mau kita pergi bersama-sama ketemu orang tua abang di sana.
3: Bang, mana ada orang yang mau mengurus kebun seluas ini dan dagangan sebanyak ini, Bang?
5: Oh iya, abang ingat sekarang. Ada nenek Lamandau yang sudah seperti keluarga kita sendiri, Dek. Pasti dia mau kalau diminta tolong menjaga kebun dan dagangan kita.
3: Abang, nenek Lamandau itu sudah tua. Mana bisa dia mengurus kebun kita? Apalagi mengurus dagangan sebanyak ini. Sudahlah, abang pergi saja. Kalau nanti selesai panen, kita bisa sama-sama pergi lagi.
5: Wah, ya pasti kecewa lah deh orang tuaku. Karena belum kenal sama menantunya. Lagi pula rasanya tidak sampai hati abang membiarkanmu sendiri dengan pekerjaan sebanyak ini.
3: Sudahlah, Bang. Aku sudah biasa mengerjakan ini. Yang penting, abang saja dulu berangkat dengan Cina Kaburai. Nanti, aku bisa pergi kapan-kapan.
5: Ya, baiklah kalau begitu. Hati-hati ya, Dek. Mintalah Nenek Lamandau untuk menemanimu kalau diperlukan.
3: Iya, Bang.
5: Aku janji akan segera kembali begitu sudah ketemu orang tuaku.
0: Akhirnya layar kapal dikembangkan. Patih sebatang dan

0: Sundo sudah lama Ambo di Minangkabau ini. Izinkan Ambo membawa anakku Cinakaburai pulang. Sudah rindu Ambo pada istriku Dayang Ilung. Sudah rindu Ambo melihat kebunku di Lemandau, Borneo, Kalimantan, Bundo.
1: Patih sebatang, bukannya Bundo mau menahanmu, nak. Tapi mengertilah kau, aku dan bapakmu ini sudah tua. Lama sekali kami merindukan cucu. Apalagi cucuku laki-laki gagah seperti Cinakaburai ini. Sabarlah, nak, barang setahun dua tahun lagi.
0: Bundo, setiap kali ku minta izin mau pulang, selalu itu saja yang dikatakan Bundo. Ambo tahu Cinakaburai ini cucu pertama dan mungkin cucu satu-satunya. Ambo tahu Bundo dan Bapak sangat sayang, bahkan sangat memanjakan Cinakaburai. Tapi di Lamandau sana, ibunya juga pasti sudah rindu Bundo. Ambo kasihan sama istriku. Sudah bertahun-tahun kutinggalkan. Istri Ambo Dayang Ilung di sana, pasti dia merindukan. Pastilah dia susah payah mengurus kebun dan dagangan kami di sana, Bundo.
1: Bundo tahu itu. Bundo juga rindu ke Borneo melihat menantu Dayang Ilung yang cantik itu. Tapi kau tahu kan, Bundo sudah tidak kuat lagi. Berlayar sejauh itu bisa mati Bundo di laut.
0: Ah, Bundo, selalu itu saja yang Bundo katakan. Bundo mengertilah perasaan Ambo ini. Kasihan Dayang Ilung di Lemandau sana. Sudah terlalu lama dia Ambo tinggalkan sendiri. Pasti istri Ambo juga sudah rindu pada Cinakaburai.
1: Dengar, Patih Sebatang, Bundo punya ide. Bagaimana kalau kamu saja yang pulang duluan? Biarkan cucuku Cinakaburai setahun, dua tahun lagi di sini dengan Bundo dan kakeknya. Nanti, kapan-kapan kamu kembali lagi dengan istrimu untuk menjemputnya ke sini.
0: Bundo, mana bisa begitu? Ambo pasti dimarahi istri Ambo Dayang Ilung kalau Cinakaburai kutinggalkan di sini, di Tanah Minang. Jadi, biarkan kami pulang, Bundo. Aku sudah rindu kampung halamanku di Lamandau.
1: Patih Sebatang, anakku sayang. Tidak kasihankah kau pada Bundomu ini? Yang mungkin tidak lama lagi mati. Jadi, biarkan di hari tuaku ini aku melihat cucuku sampai puas, Patih.
0: Bundo, kalau begini terus, lama-lama tak bisa pulang Ambo ke Lemandau. Bagaimana dengan istriku? Setiap kali Ambo pamit pulang ke Borneo, selalu itu saja yang dibicarakan.
1: Patih Sebatang anakku, kurasa hidupku dan hidup bapakmu tidak lama lagi. Tidakkah kau lihat betapa bahagianya bapakmu kalau bercanda dengan cucunya? Begitu juga Cinakaburai, kelihatan bahagia sekali bersama kakeknya. Kalau besok kamu pulang dengan membawa cucuku Cinakaburai, percayalah Patih, dalam waktu tidak lama lagi Bundo dan bapakmu ini pasti mati. Sampai hatikah kau, Patih?
0: Jangan begitu, Bundo.

0: sekian kalinya Patih Sebatang tidak berhasil membujuk orang tuanya untuk melepaskan dia dan Cinaka Burai kembali ke Lamandau. Lama-kelamaan, perasaan rindu Patih Sebatang akan istrinya Dayang Ilung dan kampung halamannya di Lamandau, Borneo, makin pudar. Patih Sebatang pun kawin lagi di Minangkabau. Sementara itu, di tepi sungai Lamandau, Dayang Ilung memendam rindu pada suaminya Patih Sebatang. Terlebih anak satu-satunya Cinaka Burai yang tak kunjung kembali. Berbagai perasaan berkecamuk dalam pikiran Dayang Ilung. Tubuhnya menjadi kurus dan lemah. Kekayaannya habis terjual, mencukupi kebutuhan sehari-hari. Berjuta tanya berkecamuk dalam hati Dayang Ilung. Apakah yang telah terjadi dengan orang-orang yang dicintainya itu? Bagaimana rupa anaknya Cinaka Burai sekarang?
1: Dayang Ilung, kulihat badanmu makin kurus saja. Kasihan kau, nak. Setiap hari harus membanting tulang mengurus kebun. Apalagi daganganmu sudah habis. Kamu yang dulu begitu cantik, hidup dalam kesenangan, sekarang merana seperti ini. Nenek juga heran. Kenapa Patih Sebatang suamimu tidak pernah kembali?
2: Mungkin Abang Patih sekarang dan Cinaka Burai masih menikmati kebersamaan dengan keluarganya di Minangkabau, Nek. Aku juga rindu, Nek. Tapi mau bilang apa lagi?
1: Ah, suami macam apa itu? Handak sanang kau buat iye sampai kalepehang dengan sawah.
2: Nenek, tidak usah marah-marah. Kita kan tidak tahu halangan apa sehingga mereka belum kembali.
1: Ah, kalau dia sayang istrinya, pasti dia sudah pulang, nak. Ingat, Dayang Ilung, dulu begitu suamimu tidak kembali sampai 5 hingga 6 tahun, nenek sudah bilang, lupakan dia. Laki-laki memang begitu, gampang ingkar janji. Dayang Ilung, kalau saja kau ikut nasihat nenek sejak dulu untuk menikah lagi, mungkin kau sudah bahagia. Dulu kau masih cantik. Banyak pemuda di Lamandau sini yang ingin melamarmu.
2: Nenek jangan bilang begitu. Sampai saat ini, cintaku hanya pada suamiku Patih Sebatang. Aku akan tetap menunggunya, Nek. Apalagi anakku Cinaka Burai. Tidak mungkin aku melupakannya, Nek.
1: Ah, cinta, cinta. Cinta macam apa kalau sampai puluhan tahun pergi, melihi ke Bali, meninggalkan tanggung jawab. Nenek juga pernah muda, Dayang Ilung. Jadi tahu sifat laki-laki. Apalagi kalau sudah banyak uang. Di sini, ia bilang cinta. Di sana, bilang cinta. Mandir sinta hungkan dikate. Kebalin Patih Sebatang nah, arek duit tah.
2: Nenek, kan tidak semua laki-laki begitu. Saya tahu sifat suamiku Patih Sebatang. Mungkin saja dia ada halangan di sana, Nek. Siapa tahu kapalnya sedang rusak di sana, Nek.
1: Ah, nenek tidak percaya. Puna dia aku percaya. Dayang Ilung, lihat. Wajahmu sudah tidak cantik lagi. Kulitmu juga tidak halus lagi. Laki-laki mana pula yang mau melamarmu sekarang ini? Kalau saja dari dulu kau terima saran nenek. Coba munbarabihin. Ikau hining auko. Pasti keadaanmu lain, nak.
2: Sudahlah, Nek, sudah. Dayang Ilung tahu nenek sayang sama Dayang Ilung. Tapi cinta Dayang Ilung hanya pada Abang Patih Sebatang dan anakku Cinaka Burai. Mereka tidak bisa digantikan oleh apapun, Nek.
0: berganti tahun. Tanpa terasa lebih dari 20 tahun sudah Patih Sebatang meninggalkan istrinya Dayang Ilung. Hatinya terbagi antara cinta istri dan orang tua. Karena malu, Patih Sebatang kemudian enggan pulang ke Borneo. Sementara itu, Cinaka Burai telah tumbuh menjadi pemuda dewasa yang gagah. Dia menjadi pedagang besar yang mengunjungi berbagai pulau dan kota dengan kapal layarnya yang besar. Kekayaannya berlimpah, pekerjaannya banyak.
3: Cinaka Burai anakku, rasanya bapakmu ini tak punya muka lagi untuk kembali bertemu ibumu di Borneo sana. Apalagi bertemu keluarga besar ibumu di Lamandau.
4: Ya,
3: bapak sebenarnya merasa berdosa dan malu sekali.
4: Kenapa bapak tidak mengajakku pulang ke Lamandau? Bagaimana kalau kita pulang bersama-sama sekarang ke Lamandau? Ibu pasti bahagia.
3: Sudahlah nak, kamu saja yang pergi temui ibumu di Sungai Lamandau, Borneo, Kalimantan. Kalau kamu yang datang, pasti disambutnya dengan rasa senang dan bahagia. Sedangkan aku, ayahmu, tidak mungkin diterimanya lagi. Dia pasti marah besar.
4: Kalau bapak tidak ikut ke Lamandau, bagaimana aku bisa kenal ibu? Aku meninggalkan ibu waktu baru berusia 4 tahun. Lebih dari 20 tahun aku meninggalkannya.
3: Cinaka Burai, pergilah kau ke Sungai Lamandau. Tanyakan pada orang-orang di sana. Mereka pasti mengenal ibumu, Dayang Ilung. Dia perempuan paling cantik di Lamandau. Dia akan bangga melihat anaknya telah menjadi pemuda gagah, pelaut yang hebat, dengan kapal layar yang besar. Ya, bahagiakan ibumu nak.
0: Hari itu, di tepi Sungai Lamandau, orang-orang ramai dengan berbagai kegiatannya. Sebuah kapal dagang dengan layar tinggi baru saja merapat. Orang-orang sibuk dengan berjual beli.
5: Seumur hidupku, baru kali ini kulihat kapal sebesar ini. Pasti jitempu untuk puna sugih tutup.
4: Maaf, Nek. Bolehkah aku bertanya sesuatu?
5: Siapa kau, nak? Dan apa yang ingin kau tanyakan?
4: Aku Cinaka Burai dari Minangkabau. Tapi ibuku tinggal di Lamandau ini. Aku dibawa bapakku sejak umur 4 tahun. Apakah nenek mengenal ibuku, Dayang Ilung?
5: Oh, Gusti. Jadi inikah Cinaka Burai, anak dari Dayang Ilung? Di mana bapakmu? Di mana bapakmu Patih Sebatang?
4: Bapakku... dia tidak bisa datang. Tapi, di mana ibuku Dayang Ilung? Katanya, dia perempuan paling cantik di Lamandau.
5: Oh, anak muda. Tunggu di sini. Aku akan menjemput ibumu Dayang Ilung. Dia pasti bahagia melihatmu.
4: Aku juga rindu melihatnya, Nek. Cepatlah, Nek. Bawa ibuku ke sini. Katakan padanya, anaknya Cinaka Burai telah datang.
6: Cinaka Burai anakku. Akhirnya kau pulang juga, nak. Kenapa lama sekali kau tinggalkan ibumu ini, nak? Anakku.
4: Ibu, ini ibuku.
6: Iya, nak.
4: Inikah ibuku Dayang Ilung?
6: Anakku Cinaka Burai.
4: aku Dayang Imo.
7: Kalian pasti berbohong supaya keterima sebagai ibuku. Kau pasti bukan Dayang Ilu. Kau bukan ibuku.
6: Cinaka Burai, ini aku ibumu, nak. Aku yang melahirkanmu, nak. 4 tahun aku menggendongmu. Puluhan tahun kalian pergi meninggalkan aku. Begini keadaanku sekarang, nak.
7: Tidak.
6: Ini aku ibumu, nak.
7: Tidak mungkin. Kau
6: ibu
7: bukan ibuku.
6: Nak.
7: Ibuku Dayang Ilung cantik. Sedangkan kamu?
6: Aku ibu.
5: Hei, anak muda. Aku tuh nenek Lamandau. Aku hidup bersama ibumu Dayang Ilung puluhan tahun. Ibumu nak sampai kurus, sakit-sakitan, dan miskin menunggu kamu dan bapakmu. Ini Dayang Ilung ibumu. Ibu yang mengandung, melahirkan dan menyusuimu. Elak jadi anak durhaka kau, karena ibumu tidak cantik lagi.
7: Ah, kalian bohong. Ini tipuan. Jika kalian ingin minta sedekah, pasti kuberikan. Tunggulah di sana. Hei, awak kapal. Ayo kembali ke kapal. Siap-siap untuk berangkat.
6: Ya Allah. Betapa sakitnya hatiku ini. Puluhan tahun aku memendam rindu untuk bertemu anakku. Sampai kering air mataku menantikan saat pertemuan seperti ini. Tapi inikah balasan yang aku terima? Anakku menyangkal aku. Betapa malang nasibku ini, ya Allah. Hidup ini sungguh tidak adil. Oh Tuhan, aku tidak rela dia pergi meninggalkan aku. Aku tidak mau kehilangan untuk kedua kalinya. Kalau dia memang Cinaka Burai anakku, anak yang lahir dari kandunganku ini. Cinaka Burai, anak yang kususui dari dada ini. Ya Allah, tunjukkanlah keadilan-Mu ya Tuhan.
0: Kapal layar yang besar dan indah milik Cinaka Burai segera angkat jangkar dan meninggalkan tepian Sungai Lamandau. Tetapi tiba-tiba langit yang tadinya cerah berubah cepat menjadi gelap. Awan hitam bergulung-gulung datang. Angin bertiup kencang. Kapal besar itu terombang-ambing hebat seperti dipermainkan oleh gelombang. Petir menyambar dan hujan turun dengan lebatnya. Kapal besar itu seakan tak berdaya, terhempas ke sana kemari. Badai itu tidak lama berlangsung, tetapi lihatlah kerusakan yang diakibatkannya. Kapal besar milik Cinaka Burai terlempar sampai ke daratan. Ratapan Dayang Ilu yang tak ingin kehilangan anaknya untuk kedua kalinya terjawab. Cinaka Burai dan kapal layar kebanggaannya terhempas sampai ke atas Bukit Sampuraga dan berubah wujud menjadi batu.

hukuman untuk Cinaka Burai, seorang anak yang mendurhaka kepada ibunya. Batu perahu Cinaka Burai itu sampai sekarang dapat dilihat di atas Bukit Sampuraga di Desa Karangbesi, tepi Sungai Belantikan.

0: sandiwara Radio Cinakaburan, legenda Bukit Sampuraga. Naskah Asep Rihitugu, dimainkan oleh Sunario sebagai Patih Sebatang, Sarinawati sebagai Dayang Ilung, Roy Lando sebagai Cinaka Burai, Listia sebagai Bundo, Natalia sebagai Nenek Lamandau, penata musik Suharnoto, penata rekam Norbey Susilo, narator Supriyani, sutradara Gumulya.
1: Baik, kalau Pak Hari masih bersama Widi ya di RRI Pro 4 Palangkaraya 95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya. Nah, kalau Pak Hari di pukul 20.32 waktu Indonesia Barat ini, Widi akan menyampaikan nih sedikit informasi untuk kalau Pak Hari tentang kerajinan rotan katingan ya, kalau Pak Hari. Jadi ini masih ada di Kalimantan Tengah. Nah, ini merupakan anyaman Dayak ya dari Kalimantan Tengah sendiri. Kalau kita ngomongin kekayaan alam Kalimantan Tengah ya, Kelapa Hari, ternyata tuh bukan cuma hasil tambang ya, atau hutan, atau bahkan perkebunan aja nih yang menarik perhatian. Ada satu hasil alam yang sudah begitu dekat dengan kehidupan masyarakat, khususnya di Kabupaten Katingan, yaitu rotan. Katingan bahkan dikenal sebagai salah satu daerah penghasil rotan terbesar di Kalimantan nih. Dari 13 kecamatan yang ada, 10 diantaranya itu menjadi wilayah penghasil rotan. Kebayangkan Kelapa Hari, betapa melimpahnya nih rotan di daerah ini. Nah, menariknya rotan ini bukan sekadar bahan dari alam ya yang kemudian dijual begitu aja. Bagi masyarakat di Katingan, rotan sudah menjadi bagian dari kehidupan dan juga kebudayaan mereka. Dahulu dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan termasuk dalam upacara dan bahan pangan. Nah, kalau sekarang rotan juga berkembang menjadi berbagai produk kerajinan yang punya nilai ekonomi. Mulai dari tas, tikar, wadah sampai kursi meja dan juga berbagai perabotan modern. Yang bikin semakin menariknya nih Kelapa Hari, kerajinan rotan Katingan ini ternyata punya identitas tersendiri nih lewat motif khas Dayak. Seperti motif kemang dan juga burung tingang ya Kelapa Hari. Jadi ketika kita melihat sebuah tas atau kursi dari rotan Katingan ya, yang kita lihat itu bukan hanya sebuah kerajinan. Ada cerita tentang alam, keterampilan dengan tangan para perajin, sekaligus budaya yang terus dijaga dan juga dikembangkan. Bahkan ya Kelapa Hari, hasil kerajinan masyarakat Katingan ini tidak hanya beredar di dalam negeri, tetapi juga sudah menembus pasar luar negeri termasuk Eropa nih. Ternyata sudah meluas gitu ya hasil dari kerajinan masyarakat Katingan ini. Nah, Pak Hari, keren banget kan ini nih. Dari sesuatu yang tumbuh di hutan Kalimantan, kemudian diolah dengan kreativitas. Nah, jadi lahirlah karya yang bisa dikenal sampai ke mancanegara. Inilah salah satu cara bagaimana kekayaan alam dan budaya lokal bisa berjalan beriringan dan punya nilai ekonomi bagi masyarakat. Nah, itu dia Pak Hari tentang kerajinan rotan Katingan, anyaman Dayak.

menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Belanja, membayar, mempromosikan usaha, bahkan mencatat keuangan kini bisa dilakukan melalui telepon genggam. Lalu, bagaimana dengan Koperasi Merah Putih? Agar tidak sekedar mengikuti tren, ada beberapa hal yang penting diperhatikan ketika koperasi mulai memanfaatkan teknologi digital. Pertama, mulai dari pencatatan. Setiap transaksi perlu dicatat dengan rapi. Teknologi dapat membantu koperasi menyimpan data penjualan, pembelian, stok barang, hingga keuangan secara lebih teratur. Kedua, manfaatkan media sosial. Jangan biarkan produk anggota hanya dikenal oleh warga sekitar. Foto produk, informasi harga, dan cara pemesanan dapat diperkenalkan melalui media sosial. Dengan begitu, pasar bisa menjadi lebih luas. Ketiga, gunakan pembayaran digital secara bijak. Pembayaran non-tunai dapat membuat transaksi lebih praktis. Tetapi, setiap transaksi tetap harus dicatat dan diperiksa agar pengelolaan keuangan tetap jelas. Keempat, jaga keamanan data. Data anggota dan informasi keuangan bukan sesuatu yang boleh dibagikan sembarangan. Gunakan kata sandi yang kuat, batasi akses, dan jangan mudah memberikan kode rahasia atau informasi penting kepada orang lain. Kelima, tingkatkan kemampuan pengelola dan anggota. Teknologi akan sia-sia jika orang yang menggunakannya tidak memahami cara kerja dan manfaatnya. Karena itu, belajar menjadi bagian penting dari digitalisasi koperasi. Tetapi satu hal jangan sampai hilang, semangat kebersamaan dan manfaat untuk anggota bersama.

kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih

Bajenta, program paheta nilai pro epat RRI Palangkaraya. Hasupa jua umba kame tunda kula. Mina mama bakas tabela, ita hakasene lewat udara. Dayak Bajenta, setiap anda minggu jam 20.00 sampai 20.00 waktu Indonesia bagian barat. Kame tau bagabung, melai telpon 05 telu jahawen, telu 2 telu 5, tien jahawen tien. WhatsApp 0 hanya ICICE 500240. Tau kia melai Instagram dan Facebook Ike, @pro4RRI Palangkaraya. Dayak Bajenta, bara ita akan ita, sekali di udara, tetap di udara.

0: kita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Hoi ma, pun hayal sinde lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Aki kunyai sekalinya. Nyewutku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita kota kita.
1: Kai au.
2: Awe atuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar kota kita aja kau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenarana, atawa katutu, dia je hoax.
2: Iyo, jikal nai, je manampak mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI tuna. Tapi, mela RRI tu, mahi-mahi kebangata, mamam amun atun khusus online. Narayau aran portal tena endau nanyai.
1: rri.co.id mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya tentang

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Bumi Tambun Bungan, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungan.

dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, cendramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata cendramawa berasal dari kata chandra yang berarti bulan dan mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, cendramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata cendramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya, kata cendramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata cendramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau

0: macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya.

pernah dengar nggak sih tentang kesenian tradisional yang satu ini nih? Nah, ini namanya tuh bambu gila ya, Kulapa Hari, atau dalam bahasa setempat itu dikenal sebagai Barama Sewel, sebuah tradisi khas masyarakat Maluku yang punya cerita unik dan juga penuh nuansa mistik. Dalam pertunjukannya, ini beberapa orang akan memeluk dan menahan sebatang bambu panjang yang tiba-tiba bergerak nih, semakin kuat mengikuti kendali seorang pawang. Semakin cepat iringan musik dimainkan, itu membuat gerakan bambu juga bisa semakin cepat dan juga sulit dikendalikan. Menariknya nih Kulapa Hari, bambu yang digunakan itu juga dipilih ya secara khusus dan nggak yang apa namanya, nggak yang sembarangan gitu kan memilihnya, tapi ini harus bambu khusus. Dan dalam tradisi masyarakat setempat, ini proses pengambilannya juga memiliki tata cara tersendiri Kulapa Hari. Nah, untuk permainan ini biasanya itu melibatkan beberapa pemain dengan jumlah yang menyesuaikan ukuran bambu. Bambu gila ini bukan hanya sekedar permainan rakyat ya Kulapa Hari, tetapi juga menjadi bagian dari warisan budaya Maluku yang terus dikenalkan sampai sekarang. Di balik gerakannya yang unik ya, tersimpan juga cerita tentang tradisi, kebersamaan, dan juga kekayaan budaya masyarakat Maluku. Nah, Kulapa Hari, Indonesia kan memang punya banyak tradisi yang bikin kita penasaran ya. Dari Kalimantan sampai Maluku, semuanya punya cerita dan keunikan masing-masing. Nah, itu dia Kulapa Hari tentang budaya Nusantara ya yang ada dari Maluku. Selanjutnya Widi hadirkan satu lagu dari Bossa Nova Java.

Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.

tergesa-gesa memperbaiki kesalahan, lebih baik kita berpikir secara cermat penyelesaiannya. Jangan sampai muncul masalah baru karena pertimbangan yang tidak matang.

mengenal tradisi unik Indonesia. Kebo-keboan di Banyuwangi. Ritual yang diadakan setahun sekali ini selalu diadakan setiap tanggal 10 Suro atau 10 Muharram di Desa Alas Malang, Singojuruh, Banyuwangi. Upacara ini mengharuskan beberapa laki-laki berdandan menjadi kerbau dan berkorban untuk membajak sawah. Setelah membajak sawah, kebo-keboan ini diarak mengelilingi desa disertai karnaval kesenian rakyat. Ritual kebo-keboan ini bertujuan untuk meminta hujan ketika musim kemarau.

0: ini kau? Ngapain kamu di situ, nah?
1: Lagi membuat kerajinan tangan dari rotan, Mina.
0: Kamu tuh sudah lulus jadi sarjana. Kenapa dia cari kerja itu kota sana?
1: Wah, Mina. Cari kerja itu susah. Dan lagi pula kerajinan dari Kalimantan Tengah banyak diminati di luar negeri loh, Mina. Kalau sudah ramai pesanannya, saya sampai minta bantuan ke tetangga sekitar untuk membuatnya, Mina.
0: Wah, loh, Mina kok nggak pernah ditawarin?
1: Mina kan sibuk. Sibuk mengkoreksi orang saja.
2: Banyak penduduk desa merantau ke perkotaan untuk mencari pekerjaan, menambah pendapatan, dan meningkatkan kualitas hidup. Namun, tak sedikit dari mereka justru terjebak lingkaran kemiskinan. Sulitnya mendapatkan pekerjaan dan tingginya biaya hidup di kota memperparah kondisi yang ada. Mari dukung generasi muda untuk memutus rantai kemiskinan dengan membuka lapangan pekerjaan.

0: berinteraksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hey Bel, mau bekal apa kamu hari ini?
2: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosen.
1: Aku mau beli makanan di kantin aja deh.
2: Yuk ke kantin.
1: Kalau kamu bawa bekal apa?
2: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada.
1: Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin.
2: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
3: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun. Karena bahagia, itu lahir dari rasa syukurmu.

0: Indonesia dimulai dari upaya warga Nadi Desa. Dengan kucuran dana desa dan program prioritas di daerah, saatnya desa-desa kita melompat lebih maju.
1: Mulai dari konektivitas wilayah terpencil, penguatan ekonomi lewat koperasi desa Merah Putih yang menyerap ratusan tenaga kerja lokal, hingga transparansi tata kelola demi kesejahteraan warga daerah kita.
0: Tapi ingat, kemajuan desa butuh pengawasan kita bersama. Tolak penyelewengan, dukung inovasi, dan kawal terus pembangunan dari akar rumput.
1: Desa maju untuk Indonesia sejahtera.

0: parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Setiap hari, kita menggunakan berbagai macam produk untuk memenuhi kebutuhan. Namun, pernahkah kita memperhatikan dari mana produk tersebut berasal dan siapa yang berada di balik proses pembuatannya? Di Indonesia, banyak masyarakat yang menghasilkan berbagai produk berkualitas. Ada pelaku usaha yang mengolah bahan pangan, pengrajin yang menghasilkan karya bernilai seni, hingga anak muda yang menciptakan berbagai inovasi dan produk kreatif. Ketika kita memilih produk buatan dalam negeri, kita turut memberi apresiasi terhadap hasil kerja mereka. Dukungan tersebut dapat menjadi bagian dari perjalanan sebuah usaha untuk terus bertahan, berkembang, dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Mencintai produk dalam negeri tidak harus dimulai dari sesuatu yang besar. Kita dapat memulainya dengan mengenal produk lokal, memilihnya ketika sesuai dengan kebutuhan, serta memperkenalkannya kepada orang-orang di sekitar kita. Mari jadikan pilihan kita sebagai bentuk penghargaan terhadap karya masyarakat Indonesia, karena dari pilihan yang sederhana, kita dapat ikut memberikan makna bagi perkembangan karya dan usaha di negeri sendiri.
2: Kabar Kutak Ika, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio.
3: Hoi ma, pun hayal sindi lah. Kau mah ining radio jikau na.
4: Aki punyai sekalinya. Nyewut ku ewe, ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ika.
3: Kai au.
4: Awe ya tuna TG jadi.
3: Yelah, hong radio nara yang pina mak. Menyiarkan kabar Kutak Ika jikau.
4: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
3: Wey, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenaranna atawa katutu dia je hoax.
4: Iyo jikal nai. Ye mana pak mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita jebek-jebekin barang RRI tu nah. Tapi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam ni amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tenaenda udah nyai.
3: rri.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
4: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: Alasan filosofis pemberian gelar ini karena kala itu perjalanan ibadah haji bagi orang Nusantara menjadi perjuangan panjang, mulai dari harus mengarungi lautan berbulan-bulan, menghindari perompak hingga menjelajah gurun pasir. Seseorang yang pada akhirnya mampu melalui berbagai ujian dalam perjalanan tersebut lalu berhasil kembali dalam kondisi selamat ke tanah air dianggap telah mendapatkan anugerah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menariknya, dari perspektif kolonial, pada zaman dulu, pemerintah kolonial Belanda mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap orang-orang yang baru pulang berhaji karena jemaah tersebut dianggap memiliki pengaruh besar dalam masyarakat dan berpotensi mengobarkan semangat perjuangan. Pemerintah kolonial Belanda melakukan pengawasan ketat terhadap jemaah yang baru pulang dari tanah suci. Mereka mencatat, menarik denda, membatasi, bahkan memberi tes kepada jemaah yang baru pulang berhaji. Dan yang paling signifikan, mereka memberikan gelar haji kepada orang-orang yang pulang dari tanah suci supaya mudah diawasi jika terlibat gerakan menentang penjajahan mulai dari tahun 1916. Dari hal inilah yang memunculkan ide penyematan gelar haji di depan nama jemaah Indonesia yang baru pulang ibadah haji di tanah suci.
1: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
2: Maafkan saya tidak sengaja.
3: Jangan gitu, Gus. Gak baik, dia kan juga manusia.
1: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja. Jangan nyusahin orang.
3: Gus, udah. Itu sudah lampu merah tuh. Ayo, kita nyebrang.
1: Huh?
3: Sudah sadar, Gus?
2: Aku kenapa, Rin?
3: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah kamu selamat, Gus.
2: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantu.
3: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.

0: lebih sedikit. Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
2: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
3: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
4: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna.

pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungan.

Televisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Castillo. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam.
1: Ketua Pokdarmis Desa Tulum Maru mengatakan, tempat objek wisata Danau Sabua tersebut buka hampir setiap hari.
2: Selamat siang, saya Rudi dari Bank Bintawa. Ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
3: BBC. Maaf, ini bukan dari stasiun TV.
4: Lumayanlah.
3: Pak, ngomong-ngomong lucu ya. Padahal saya nggak punya rekening di situ.
4: Danau sebuah.
2: Sebentar.
4: Begitu juga keindahan alam.
3: Gue tunjukin. Orang mau nipu, udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.
5: Baiklah Pak Hari, masih bersama Widi di RRI Perempat Palangkaraya 95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya. Nah, kalau Pak Hari memasuki pukul 22 lewat 5 menit ya waktu Indonesia Barat, kita akan memasuki Nusantara Malam Future Budaya nih. Dan ada future budaya tentang pesona objek wisata Danau Sebuah

0: Desa Tuwung, Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah. Luas area danau ini memiliki panjang 4.700 meter dan lebar 200 meter. Kondisi danau saat ini terdiri dari danau, hutan, rotan, dan pemukiman penduduk. Seperti yang terlihat, ada beberapa masyarakat yang sedang berkunjung untuk bersantai di danau yang berlatar hutan tersebut. Salah satu alasannya, karena selain dekat dengan kota Palangkaraya, hanya sekitar 20 menit perjalanan menggunakan motor. Ketua Pokdarwis Desa Tuwung Maroy mengatakan, tempat objek wisata Danau Sabua tersebut buka hampir setiap hari. Selain pengunjung yang datang dari masyarakat setempat, ada juga pengunjung dari wisatawan mancanegara.
1: Wisata Danau Sabua ini kurang lebih 3 tahun ini kita dirikan, dan antusias masyarakat memang lumayan lah, terutama untuk berwisata susur danau, Danau Sabua, dan begitu juga keindahan alam yang ada di danau ini. Dan kegiatan kita di sini, kita buka hampir katakanlah tiap hari, cuma tamunya tidak begitu banyak juga, terkadang ada juga kunjungan, baru-baru lalu ada dari wisata mancanegara ada ke sini, dan mereka diantar oleh kita di sini untuk melihat keindahan-keindahan di danau ini.
0: Danau Sabua sangat potensial untuk dikembangkan karena tempatnya sangat strategis, yaitu berada di pinggir jalan raya yang menghubungkan Palangkaraya dengan Kabupaten Gunung Mas. Kehidupan masyarakat di sekitarnya masih sangat kental dengan tradisi, sehingga berbagai tradisi dan adat istiadat setempat sangat berpotensi untuk menarik semangat wisatawan. Sebelumnya, hanya ada beberapa fasilitas. Kedepan, akan dibuat jembatan dermaga untuk tempat wahana permainan susur danau. Kemudian dibangun beberapa gazebo yang lebih menarik agar pengunjung yang datang bisa beristirahat sambil menikmati suasana pemandangan di sekitar wisata. Selain dari itu, wisata ini jika beroperasi dinilai bisa membantu pemasukan orang desa dan menambah pekerjaan.
1: Kami sangat mengharapkan ke depan ini adanya campur tangan dari pemerintah, baik provinsi, kabupaten, kota, kabupaten Pulang Pisau untuk mendukung perkembangan wisata khususnya wisata di Danau Sabua ini. Tidak menentu, kadang juga tidak hari libur juga ada juga. Ada juga memang ada yang hobi memancing di sini. Ya, memancing. Kalau ikannya dominasi di sini ikan lais. Nah, cuma ikan lais ini tunggu ya airnya agak bening begitu, agak surut airnya baru lumayan lah. Ya. Jadi Desa Tuwung ini kan dulunya di pinggir Sungai Kahayan mereka, di pinggir Sungai Kahayan. Nah, jadi mereka pindah ke Tuwung sini, kampung baru di sini. Jadi di sana sudah tidak ada lagi masyarakat yang tinggal di sana. Jadi ini aset kami Desa Tuwung dari Pokdarwis. Ya, cuma ya itu saja kendala kami, bantuan dari pemerintah belum ada, belum pernah selama 3 tahunan ini belum ada bantuan dari pemerintah. Oleh sebab itu kami ya kalau bisa ya kami didukung, Pokdarwis kami didukung begitu. Sehingga demikian ada daya tariknya juga. Makanya kalau ada perhatian dari pemerintah untuk membangun toilet, kemudian sarana ibadah terutama yang saya lihat itu, kasihan orang-orang mau sholat, jadi dibangunlah kalau ada bantuan untuk langgar gitu.
0: Keadaan danau ini masih alami, indah, dan hanya dipakai oleh penduduk Desa Tuwung sebagai tempat mendapatkan mata pencaharian, mencari ikan, dan juga sebagai sarana transportasi untuk menuju ke lokasi tertentu. Keberadaan Danau Sabua di Desa Tuwung, Kecamatan Kahayan Tengah,

0: era Gen Z, dunia ada di genggaman tangan. Satu swipe bisa membuka dan menambah wawasan. Namun, di sisi lain bisa memicu perdebatan panjang di kolom komentar.
1: Kak, lihat ini deh. Tweetku tentang berbagi pekerjaan di dalam rumah jadi viral. Tapi komennya bikin capek.
2: Yang bilang perempuan itu kuadratnya di dapur.
1: Nah itu, padahal aku gak bilang semua laki-laki salah. Aku cuma bilang kalau tanggung jawab itu harus adil.
2: Jujur ya, Kak. Dulu aku mikir isu gender itu lebay. Tapi sekarang, kayaknya aku mulai paham.
1: Itu namanya proses. Pengaruh setamaan gender bukan menyalahkan siapa-siapa, tapi merapikan sistem yang timpang.
3: Hei, pejuang kesetaraan. Timeline kalian aman hari ini.
1: Ketika ngomongin gender, emang timeline pernah aman?
3: Tapi justru di situ pentingnya. Gender itu bukan cuma sekedar perempuan dan laki-laki, tapi soal akses, peran, dan suara.
2: Din, jujur ya, aku kadang takut salah ngomong tentang gender.
3: Takut itu wajar. Yang bahaya itu takut untuk belajar.
0: Bagi Gen Z, gender bukan kotak sempit. Ia spektrum, pengalaman, dan realita sehari-hari.
4: Nara, bantu ibu di dapur. Abangmu capek kerja itu.
1: Bu, aku juga capek. Aku juga kerja, Bu.
4: Loh, kamu kok ngelawan?
1: Bukan melawan, Bu. Aku cuma ingin ibu adil.
4: Zaman ibu dulu gak ribet kayak gitu.
1: Justru karena dulu ribetnya dipendam sendiri oleh ibu, jadi sekarang kami mau bersuara, Bu. Kemarin aku debat dengan ibuku, karena aku tidak menemukan keadilan di rumah.
3: Nar, perubahan itu pelan, bahkan di rumah sendiri.
1: Aku tahu, tapi capek aku harus jelasin terus.
3: Tapi, tanpa kamu sadari, kamu membuka jalan keadilan buat adik perempuan kamu juga di rumah.
2: Guys, pengaruh setamaan gender itu soal semua orang mendapat kesempatan yang sama. Buat Gen Z, kesetaraan itu bukan teori, tapi praktik di rumah, di kampus, di tempat kerja, bahkan di media sosial.
1: Iya, tweetku juga sampai dipakai dosen buat diskusi kelas.
2: Tuh kan, suara kamu mulai ada dampaknya.
3: Perubahan selalu dimulai dari yang berani bersuara.
0: Pengaruh setamaan gender bukan soal siapa lebih unggul, tapi bagaimana semua bisa tumbuh dengan setara. Bagi Gen Z, kesempatan bukan mimpi, ia sedang diperjuangkan. Satu percakapan, satu unggahan, satu keberanian kecil dalam satu timeline bernama kehidupan. Demikian mini drama berjudul Pengaruh Setamaan Gender dari kacamata Gen Z, suara yang tak lagi diam. Dengan kerabat kerja, penulis naskah Masrur Adiputra SSN. Nara diperankan oleh Cynthia Tri Setiani Baga SIKOM. Raka diperankan oleh Ahmad Rizaldi Esos. Dino diperankan oleh Dewa Maulid Pratama AMD. Ibu diperankan oleh Immanuel Putri Lintang Wisesa STR IKOM. Narator disuarakan oleh Masrur Adiputra SSN. Operator dan montase Robi Setiawan SKOM. Sampai jumpa dalam kisah menarik lainnya.

0: Bagi setiap umat muslim di Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji di Mekah akan mendapat gelar haji atau hajah di depan namanya. Alasan filosofis pemberian gelar ini, karena kala itu perjalanan ibadah haji bagi orang Nusantara menjadi perjuangan panjang, mulai dari harus mengarungi lautan berbulan-bulan, menghindari perompak, hingga menjelajah gurun pasir. Seseorang yang pada akhirnya mampu melalui berbagai ujian dalam perjalanan tersebut, lalu berhasil kembali dalam kondisi selamat ke tanah air, dianggap telah mendapatkan anugerah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menariknya, dari perspektif kolonial, pada zaman dulu, pemerintah kolonial Belanda mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap orang-orang yang baru pulang berhaji karena jemaah tersebut dianggap memiliki pengaruh besar dalam masyarakat dan berpotensi mengobarkan semangat perjuangan. Pemerintah kolonial Belanda melakukan pengawasan ketat terhadap jemaah yang baru pulang dari tanah suci. Mereka mencatat, menarik denda, membatasi, bahkan memberi tes kepada jemaah yang baru pulang berhaji. Dan yang paling signifikan, mereka memberikan gelar haji kepada orang-orang yang pulang dari tanah suci supaya mudah diawasi jika terlibat gerakan menentang penjajahan mulai dari tahun 1916. Dari hal inilah yang memunculkan ide penyematan gelar haji di depan nama jemaah Indonesia yang baru pulang ibadah haji di tanah suci.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

keris merupakan senjata tradisional asli Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan supranatural. Raja-raja di Nusantara pada zaman dahulu menjadikan keris sebagai senjata pusaka. Keris telah digunakan sejak abad ke-9 dan dibuat oleh para pengrajin yang disebut dengan empu. Bilah pisau pada keris dibuat dari campuran beberapa logam, sementara gagangnya dibuat dari tulang, tanduk, atau kayu. Pada zaman dahulu, logam pembuatan keris diambil dari meteor yang jatuh ke bumi. Para peneliti sempat menyebutkan bahwa keris kuno mengandung unsur titanium, yakni suatu bahan yang baru digunakan pada abad ke-20 sebagai pelapis kendaraan luar angkasa. Akan tetapi, para empu ternyata telah terlebih dahulu menggunakan bahan tersebut sebagai bahan pembuat keris.

0: Indonesia.
1: Tradisi unik yang diselenggarakan di Bali ini adalah bentuk ritual umat Hindu Bali untuk menghormati leluhur. Upacara ngaben dilakukan dalam beberapa bentuk, yaitu membakar jenazah yang masih utuh, biasanya berselang 3-7 hari setelah meninggal atau sebulan setelah persiapan ngaben selesai. Ngaben dengan menggunakan jenazah yang telah dikubur sebelumnya dan tanpa menggunakan jenazah karena alasan tertentu, di mana jenazah disimbolkan dengan kayu cendana yang sudah ditorehkan aksara magis. Selain itu, upacara ngaben juga merupakan simbol keikhlasan keluarga.

parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungan.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara.

Baik, kalau Pak Hari masih bersama Widi di RRI Perempat Palangkaraya 95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya. Nah, kalau Pak Hari, Hari Hewan Sedunia ini diperingati setiap 4 Oktober sebagai momentum untuk meningkatkan kepedulian terhadap kesejahteraan dan perlindungan hewan di seluruh dunia. Peringatan ini mengajak masyarakat untuk mengambil tindakan nyata dalam mencegah kekejaman, penelantaran, dan juga perlakuan tidak adil terhadap hewan. Dilansir dari laman World Animal Day pada 2026, Hari Hewan Sedunia mengusung tema Melihat Dunia Melalui Mata Mereka. Tema tersebut mengajak manusia mengubah sudut pandang dengan mempertimbangkan bagaimana keputusan dan aktivitas manusia memengaruhi kehidupan hewan. Tema tahun ini juga menyoroti dampak perubahan iklim dan aktivitas manusia terhadap berbagai spesies. Masyarakat didorong untuk tidak hanya memikirkan masa depan dari sudut pandang manusia, tetapi juga memahami kebutuhan dan kondisi makhluk hidup lain yang berbagi bumi. Pesan tersebut semakin relevan karena berbagai ekosistem menghadapi tekanan akibat perubahan lingkungan dan aktivitas manusia. Peringatan Hewan Sedunia dapat diwujudkan melalui berbagai kegiatan yang meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap hewan, individu, manusia, komunitas, sekolah, organisasi maupun lembaga dapat berpartisipasi melalui kegiatan edukasi, kampanye, penggalangan dukungan, hingga aksi nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Begitu dia kalau hari tentang Hari Hewan Sedunia 2026, di mana ini untuk meningkatkan kepedulian kelangsungan hidup satwa. Dan Widi hadirkan satu lagu dari Sadewo ya dengan judul Sabar. Selamat mendengarkan.

0: interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jadi Laguna, kita bertemu lagi. Bukankah sudah jelas organisasi naga tidak setuju atas usulmu?
2: Pak Randy, kau selalu gagal memahami.
1: Kuingatkan, perusahaan itu tempat bekerja, bukan taman bermain anak.
2: Justru itu masalahnya. Fasilitas ramah anak di kantor bukan hanya dukungan, tapi investasi.
1: Investasi apa?
2: Ya investasilah.
1: Buang-buang uang saja.
2: Fasilitas penitipan anak, ruang menyusui, atau bahkan area bermain kecil, ini bisa meningkatkan produktivitas, mengurangi stres, dan membuat karyawan lebih loyal, Pak Randy. Anak-anak juga akan merasa aman, orang tua juga bisa fokus bekerja, dan lingkungan kerja juga akan jadi lebih positif. Bukankah itu keuntungan yang nyata, Pak Randy?
1: Produktivitas dan loyalitas ya.
2: Karyawan yang bahagia, ini adalah aset terbesar. Ketua organisasi naga, kau bisa terus menumpuk kekayaanmu. Tapi kami, Laguna akan terus membangun kebaikan.
3: Masa depan cerah dimulai dari lingkungan yang mendukung. Jadikan perusahaan Anda tempat di mana keluarga bisa tumbuh bersama.
4: Siapkan sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut. Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Darieux bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Garbarata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama Garbarata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya Garbarata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya lebih aman dan nyaman bagi penumpang.

0: minggu, berat badanku selalu naik jauh dari angka ideal. Kenapa ya?
1: Hati-hati, itu bisa jadi gejala diabetes sejak dini loh.
0: Hah, serius? Terus gimana dong?
1: Coba cek lagi gaya hidupmu, mulai dari hindari konsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Perbanyak aktivitas fisik seperti jalan kaki, minimal 30 menit, serta jauhi rokok.
2: Mulailah hidup sehat dari langkah kecil dan perubahan hidup ke arah positif sebagai bagian dari kebiasaan harian. Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional. Karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur. Salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung makna dan estetika.
3: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

pasti pernah melakukan kesalahan. Hanya saja, bila kita membiarkannya, kita melakukan kesalahan kedua. Membiarkan kesalahan adalah sebuah kesalahan.

0: bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari mirror.com, Dragon's Breath dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon's Breath dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.

0: adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.
1: Bosan nih, jalan-jalan yuk. Apa nih wisata hits di Kota Palangkaraya?
2: Ke Arboretum Nyaru Menteng aja.
1: Hah? Tempat apa tuh?
2: Arboretum Nyaru Menteng tuh kawasan hutan penuh dengan flora dan fauna khas Kalimantan Tengah. Salah satunya tentang orangutan yang harus kita kenali dan lestarikan.
1: Wah, boleh tuh. Kita wisata sambil belajar. Belajar gak harus stres mulu kan?
2: Penggundulan hutan secara ilegal membuat flora dan fauna khas Kalimantan menjadi semakin terpojokkan. Peran penting manusia adalah mengenali, memahami, dan melestarikan keberadaan flora dan fauna endemik Kalimantan Tengah menjadi tugas kita bersama.

sudah meninggal. Terdengarnya memang sangat sadis dan menyeramkan, tapi itulah tradisi yang berkembang di Wamena. Jika sahabat budaya berkunjung ke Papua, tidak ada salahnya menemui warga yang telah melakukan ikipalin tersebut.

kalian tahu, dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap. Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

0: Gotcha.
1: Tradisi unik yang diselenggarakan di Bali ini adalah bentuk ritual umat Hindu Bali untuk menghormati leluhur. Upacara ngaben dilakukan dalam beberapa bentuk, yaitu membakar jenazah yang masih utuh biasanya berselang 3-7 hari setelah meninggal atau sebulan setelah persiapan ngaben selesai. Ngaben dengan menggunakan jenazah yang telah dikubur sebelumnya dan tanpa menggunakan jenazah karena alasan tertentu, di mana jenazah disimbolkan dengan kayu cendana yang sudah ditorehkan aksara magis. Selain itu, upacara ngaben

Baiklah Pak Hari, tibalah saatnya ya kami mengundurkan diri dari ruang dengar Kula Pak Hari semua. Nah, setelah mengantarkan siaran hari ini Minggu 4 Oktober 2026, segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya, Pro 4 Suara Budaya Nusantara mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi dan pada frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka! Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Salam bahagia saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat kulapahari dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 4 Suara Bunda Nusantara kembali di udara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, RRI Digital, dan RRI.co.id membawakan acara siaran hari ini, Senin 5 Oktober 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami, sekali di udara, tetap di udara, merdeka!

Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: tapi selamat lingun alatai salam saujut kerendam melempang. Anil Katalina obacarmin kaisar gabe sengat kajubata. Arus, arus, arus. Selamat pagi Kulapa Hari. Senang sekali saya Cecilia kembali menjumpai Kulapa Hari di program Semangat Isen Mulang pada Senin 5 Oktober 2026. Dan Cecilia juga akan menemani Kulapa Hari dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ya, Kulapa Hari sesaat lagi akan ada mimbar agama Islam dengan judul Kebaikan Hari Jumat bersama Nopita Anggraini MH. Lalu ada musik dan info aktual, lalu ada karipan lokal, pesona budaya Borneo, informasi perkiraan cuaca, pesona Nusantara, dan obrolan warung hore. Langsung saja kita ketik program-program berikut ini.
1: Keempat, suara budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pendengar RRI yang budiman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurang suatu apapun. Tak lupa juga kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh alam, karena atas rahmat dan limpahan karunia-Nya kita dapat bersua kembali di saluran kebanggaan kita bersama RRI Palangkaraya. Salawat serta salam tak lupa dihaturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para pengikutnya hingga akhir zaman. Nah, pendengar RRI yang berbahagia, ada hari yang sangat barokah nih dalam sepekan. Baik, kita simak ya ulasannya mengenai keistimewaan hari Jumat. Diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim, hari paling baik di mana matahari terbit pada hari itu adalah hari Jumat. Kemudian pada hari Jumat juga Adam diciptakan, dan pada hari itu pula Adam dimasukkan ke dalam surga serta diturunkan dari surga. Pada hari Jumat juga akan terjadinya kiamat. Dan pada hari Jumat juga terdapat suatu waktu di mana tidaklah seseorang mukmin salat menghadap Allah mengharapkan kebaikan kecuali Allah akan mengabulkan permintaannya. Maka dilihat dari hal yang demikian, tidak heran ya jika hari Jumat dikatakan sebagai hari bagi kaum muslimin. Dikatakan pula bahwa hari Jumat adalah hari berkumpulnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam masjid-masjid mereka yang besar untuk mengikuti salat, dan sebelumnya dengan mendengarkan dua khutbah Jumat yang berisi wasiat takwa dan nasihat-nasihat serta doa. Dari Husbaijah dan Rabi'i bin Harasy radhiyallahu an bahwa Rasulullah alaihi wasallam bersabda, Allah menyesatkan orang-orang sebelum kami pada hari Jumat, Yahudi pada hari Sabtu, dan Nasrani pada hari Ahad. Kemudian Allah mendatangkan kami dan memberi petunjuk pada hari Jumat. Mereka umat sebelum kami akan menjadi pengikut pada hari kiamat. Kami adalah terakhir dari penghuni dunia ini dan yang pertama pada hari kiamat yang akan dihakimi sebelum umat yang lain. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Majah. Wah, dari paparan yang dikemukakan semakin membuat penasaran aja nih ya tentang keberkahan hari Jumat selanjutnya. Dan memang benar masih ada lagi sih keistimewaan hari Jumat itu. Biasanya disebut hari yang paling mulia dan merupakan penghulu dari hari-hari lainnya. Dari Abu Lubabah bin Ibnul Munjair radhiyallahu an berkata, Rasulullah alaihi wasallam berkata, hari Jumat adalah penghulu hari-hari dan hari yang paling mulia di sisi Allah. Hari Jumat ini lebih mulia dari hari raya Idul Fitri dan Idul Adha di sisi Allah. Di hari Jumat terdapat waktu yang mana jika seseorang meminta kepada Allah, maka akan dikabulkan selama tidak memohon yang haram. Tidaklah seorang malaikat yang di dekat di bumi dan di langit kecuali dia dikasihi pada hari Jumat. Hadis riwayat Ahmad. Pendapat lain juga dari hadis riwayat Bukhari Muslim mengatakan tentang waktu yang mustajab untuk berdoa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah alaihi wasallam menyebut hari Jumat lalu beliau bersabda, di hari Jumat itu terdapat satu waktu yang jika seorang muslim melakukan salat di dalamnya dan memohon sesuatu kepada Allah taala, niscaya permintaannya akan dikabulkan. Lalu beliau memberi isyarat dengan tangannya yang menunjukkan sedikitnya waktu itu. Namun mengenai penentuan waktu, para ulama berselisih pendapat. Di antara pendapat-pendapat tersebut, ada dua pendapat yang paling kuat. Ada waktu di mana dimulai dari duduknya imam sampai pelaksanaan salat Jumat. Dari Abu Burdah bin Abi Musa al-Asyri, bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu an berkata padanya, apakah engkau telah mendengar ayahmu meriwayatkan hadis dari Rasulullah sehubungan dengan waktu ijabah pada hari Jumat? Lalu Abu Burdah mengatakan, aku mendengar Rasulullah bersabda, yaitu waktu antara duduknya imam sampai salat dilaksanakan. Hadis riwayat Muslim. Nah, kemudian Imam Nawawi menguatkan pendapat tersebut, sedangkan Imam As-Suyuti menentukan waktu yang dimaksud adalah ketika salat didirikan. Dari waktu
mustajab untuk berdoa itu pun memiliki batas akhir hingga setelah asar. Dari Jabir bin Abdullah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hari Jumat itu 12 jam. Tidak ada seorang muslim pun yang memohon suatu kepada Allah dalam waktu tersebut melainkan akan dikabulkan oleh Allah. Maka peganglah erat-erat akhir dari waktu tersebut setelah jatuhnya asar. Hadis riwayat Abu Dawud. Dan yang menguatkan pendapat kedua ini adalah Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau mengatakan bahwa ini adalah pendapat yang dipegang oleh kebanyakan generasi salaf dan banyak sekali hadis-hadis mengenainya. Sungguh besar sekali ya berkah dan pahalanya, sebab dosa-dosa juga diampuni antara Jumat tersebut dengan Jumat sebelumnya. Dari Salman Al-Farisi radhiyallahu an mengatakan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah seseorang mandi pada hari Jumat dan bersuci semampunya, berminyak dengan minyak atau mengoleskan minyak wangi dari rumahnya, kemudian keluar menuju masjid, dan dia tidak memisahkan dua orang yang sedang duduk berdampingan, kemudian dia mendirikan sholat yang sesuai dengan tuntunannya, lalu dia mendengarkan dengan seksama ketika imam berkhutbah, melainkan akan diampuni dosa-dosanya yang terjadi antara Jumat tersebut dan Jumat berikutnya." Hadis riwayat Bukhari. Nah, selain dari keutamaan-keutamaan yang telah disebutkan tadi, ada juga nih keutamaan dan keistimewaan dari hari Jumat adalah ketika orang yang meninggal pada malam atau hari Jumat berpeluang besar memperoleh husnul khatimah dan dijauhkan dari fitnah kubur. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah seorang muslim meninggal dunia pada hari Jumat atau pada malam Jumat melainkan Allah akan melindunginya dari fitnah kubur." Hadis Tirmizi, Ahmad, Humaid, Abu Ya'la, An-Dalbahiki. Kemudian ada juga nih keistimewaan sholat subuh berjamaah pada hari Jumat merupakan sholat yang paling afdal yang dilakukan seorang hamba dalam sepekan. Ibnu Umar mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, "Sholat paling afdal di sisi Allah adalah sholat subuh pada hari Jumat secara berjamaah." Dan di antara kekhususan sholat subuh pada hari Jumat adalah disunahkan membaca surah As-Sajadah pada rakaat pertama dan surat Al-Insan pada rakaat kedua. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa membaca pada salat subuh di hari Jumat Alif Lam Mim Tanzil surat As-Sajadah dan Hal At-Talal Insani Hinum Minat Dar Al-Insan. Nah, menurut Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar, hikmah disunahkannya membaca kedua surat ini pada Jumat subuh karena kandungan dua surat ini penjelasannya tentang penciptaan Adam dan keadaan huru-hara pada hari kiamat, karena Adam diciptakan pada hari Jumat dan kiamat akan terjadi pada hari Jumat pula. Hal yang paling mudah biasanya kita lakukan itu yang simple adalah memberikan sedekah, karena pada hari Jumat sedekah itu dilipat gandakan pahalanya, yakni bila sedekah itu pada hari Jumat itu akan berbeda pahalanya karena akan digandakan. Pelipatan ganda pahala sedekah di hari Jumat ini disebabkan oleh karena kemuliaan waktu dari hari Jumat tersebut, di mana ada beberapa faktor yang menyebabkan suatu amal dilipat gandakan pahalanya. Di antara keutamaannya waktu dan tempat kapan di mana amalan tersebut dilakukan. Karena ada terdapat gabungan dua kebaikan di dalamnya yang sama-sama penuh kemuliaan dan penuh keutamaan. Hal ini sebagaimana dikatakan Ibnu Qayyim, sedekah pada hari Jumat dibandingkan dengan hari-hari lainnya dalam sepekan seperti sedekah pada bulan Ramadan jika dibandingkan dengan seluruh bulan lainnya. Dan bagi kaum mukmin yang lebih awal berangkat ke masjid, dikatakan Abu Hurairah mengabarkan bahwa Rasulullah SAW bersabda,
Barang siapa yang mandi pada hari Jumat seperti mandi janabah lalu segera pergi ke masjid pada jam pertama, maka seakan-akan berkurban dengan unta yang gemuk. Dan barang siapa yang pergi pada jam yang kedua, maka seakan-akan ia berkurban dengan sapi betina. Dan barang siapa pergi pada jam yang ketiga, maka seakan-akan ia berkurban dengan domba yang bertanduk. Dan barang siapa yang pergi pada jam yang keempat, seakan-akan ia berkurban dengan seekor ayam. Dan barang siapa yang pergi pada jam kelima, maka seakan-akan ia berkurban dengan sebutir telur. Dan apabila imam telah keluar dari berkhutbah, maka para malaikat turut hadir sambil mendengarkan zikir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, adapun amalan-amalan lainnya yang mudah sekali kita lakukan seperti memperbanyak salawat. Dari Abu Umallah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Perbanyaklah salawat kepadaku setiap hari Jumat, karena salawatnya umatku akan dipersembahkan untukku pada hari Jumat. Maka barang siapa yang paling banyak bersalawat kepadaku, dia akan paling dekat derajatnya denganku." Hadis riwayat Baihaqi dengan sanad sahih. Masya Allah, yuk sama-sama kita amalkan membaca salawat ini agar menjadi terbiasa, sehingga kita mulai dari setiap selesai salat fardu bisa konsisten membaca salawat. Kemudian ada amalan lainnya seperti membaca surat Al-Kahfi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, akan diberikan cahaya baginya di antara dua Jumat." Kemudian dengan memperbanyak doa, ada juga nih amalan-amalan bagi laki-laki untuk melaksanakan sholat Jumat seperti yang tadi disebutkan, mandi, bersiwak, memakai wangi-wangian, kemudian bersegera menuju tempat sholat Jumat, diam duduk mendengarkan khatib berkhutbah, memakai pakaian yang terbaik, melakukan sholat sunnah selama imam belum naik ke atas mimbar. Nah, dari ulasan yang disebutkan tadi, maka tak heran jika hari Jumat itu disebut-sebut sebagai Sayyidul Ayyam atau hari yang lebih utama dibandingkan dengan hari yang lainnya. Saudariku pendengar setia RRI Palangkaraya, setelah kita mengetahui betapa berkah dan barokahnya hari Jumat tersebut, semoga kita bisa mendapatkan manfaat yang lebih besar dengan menambah amalan-amalan ibadah yang disyariatkan. Sungguh begitu banyak jalan agar bisa meraup pahala sebanyak-banyaknya sebagai bekal perjalanan kita di akhirat kelak. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada para pendengar setia RRI yang terus mendengarkan sampai selesai. Saya akhiri, wassalamualaikum.

Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Quran Surah Al-Isra ayat 25.

0: Pro 4 FM, Suara Budaya Palangkaraya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 4 FM, Suara Budaya Palangkaraya.
1: Kabar Kutak Itak, Pro 4 FM Palangkaraya. Radio.
2: Woi, Ma. Pun hayal sinde ilah. Ikau mah ining radio jikau nah.
3: Aki kunyai sekalinya. Nyewutku ewe, ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Itak.
2: Kai au.
3: Awe ya tuna tege jadi.
2: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak. Menyiar kere kabar Kutak Itak jikau.
3: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
2: Wey, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
3: Iyo jikal nai. Je mana pak mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita je beke-beken barang RRI tu nah. Tapi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam eh amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau na nyai.
2: rri.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
3: Iya endah itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: trotoar terang benderang dan transportasi umum bebas dari pelecehan. Saat itulah perempuan bisa berpartisipasi penuh dalam ekonomi dan sosial tanpa hambatan.
1: Benar, tapi realitanya kenyamanan di jalanan seringkali masih memiliki perbedaan bagi laki-laki dan perempuan.
0: Seharusnya ruang publik menjadi tempat yang nyaman dan aman. Tempat kita berkarya, mengejar mimpi tanpa harus menoleh ke belakang karena rasa takut dilecehkan.
1: Dan tugas kami sebagai laki-laki bukan hanya menjadi pelindung, tapi menjadi rekan-rekan yang menghormati batasan yang ikut bersuara jika melihat tidak keadilan di depan mata.
0: Mari kita ciptakan ruang publik yang ramah untuk semua.
1: Saling jaga,
0: saling menghargai.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hummel Koch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.
2: Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online. Baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.
2: Bangga buatan Indonesia, pilihan kita. Pernahkah Anda menyadari bahwa berbagai kebutuhan yang kita gunakan sehari-hari dapat ditemukan dari hasil karya masyarakat Indonesia? Semuanya menunjukkan kekayaan dan kreativitas bangsa. Mencintai produk dalam negeri tidak hanya tentang membeli barang buatan Indonesia. Di balik sebuah produk ada kreativitas, keterampilan, dan kerja keras masyarakat yang terus berusaha menghasilkan karya berkualitas. Ketika kita memilih produk dalam negeri, kita turut memberikan ruang bagi pelaku usaha lokal untuk berkembang. Pilihan sederhana sebagai konsumen dapat menjadi dukungan bagi para pengusaha, pengrajin, petani, pekerja, dan berbagai pihak yang terlibat dalam proses menghasilkan sebuah produk. Indonesia memiliki beragam produk yang tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga mencerminkan kekayaan budaya. Batik, tenun, kerajinan daerah, makanan tradisional, hingga berbagai produk kreatif merupakan bagian dari identitas dan karya masyarakat Indonesia. Cinta produk dalam negeri adalah bentuk apresiasi terhadap karya dan kreativitas anak

0: aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

pukul 8 hari, Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan mengingatkan masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah saat kualitas udara menurun akibat kebakaran hutan dan lahan. Ia juga mengatakan pentingnya membatasi aktivitas di luar ruangan di tengah kondisi asap yang masih tebal sebagai upaya pencegahan terhadap gangguan kesehatan yang dapat muncul akibat paparan asap termasuk infeksi saluran pernapasan akut. Masyarakat yang harus beraktivitas di luar rumah juga diminta menggunakan masker dan memperhatikan kondisi kesehatan selama berada di tengah kualitas udara yang kurang baik. Sementara itu, Iwan menegaskan penanganan kebakaran hutan dan lahan terus dilakukan pemerintah bersama Polri dan pemangku kepentingan terkait di sejumlah wilayah. Demikian Berita Mahalau pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di Berita Mahalau.

Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Perempat RRI.
1: Perempat Suara Budaya Nusantara.

sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

tengah keberagaman tradisi Nusantara, bubur Asyura hadir sebagai simbol kebersamaan dan kepedulian. Tradisi ini biasanya dilaksanakan pada bulan Muharram, khususnya di daerah Riau, Aceh, Banjarmasin, Madura, dan daerah Indonesia lainnya, di mana masyarakat bersama-sama memasak bubur dalam jumlah besar. Bubur Asyura bukan sekedar hidangan, tetapi juga wujud gotong royong yang serat makna. Beragam bahan yang digunakan melambangkan keberagaman yang berpadu menjadi satu rasa yang harmonis. Proses memasaknya pun dilakukan bersama, dari menyiapkan bahan hingga membagikannya kepada masyarakat. Momen ini menjadi ajang mempererat silaturahmi tanpa memandang latar belakang. Tradisi bubur Asyura mengajarkan kita tentang nilai berbagi, kebersamaan, dan rasa syukur. Nilai-nilai itu menjadi warisan budaya yang perlu terus dijaga dan dilestarikan. Melalui tradisi sederhana ini, kita diingatkan bahwa kebersamaan adalah kekuatan yang menyatukan.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Kabar Kutak Ika, Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
2: Woi ma, pun hayal sinde lah. Ika mah hening radio jit kau na.
3: Aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe, ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ika.
2: Kai au. Ewe
3: ya tuna tege jadi.
2: Yelah. Hong radio nara yang pina mak menyiar kere kabar Kutak kita aja kau.
3: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
2: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenarana, atawa katutu, dia je hoax.
3: Iyo, jikal nai, je manampa mamam tuna, bakulas membuka tuntang mahining berita je beke-beken barang RRI tuna. Abi mela RRI tu, mahi-mahi kebangata, mamam amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena endau na nyai.
2: rri.co.id mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
3: Iya ndak itu.
1: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Halo, halo, Kulo Pak Hari. Masih bersama kami di RRI Brombat, Suara Budaya Nusantara. Kulo Pak Hari, kelihatannya hanya sungai yang tenang, tapi ternyata Sungai Mahakam menyimpan cerita yang luar biasa panjang. Dari jejak hutan purba, proses geologi yang berkaitan dengan terbentuknya minyak dan gas, sampai kehidupan masyarakat Dayak Benuak yang tumbuh di sekitar sungai. Bukan cuma itu, ada juga tumbuhan khas yang menarik karena senyawa alaminya bisa mempengaruhi sensasi rasa di lidah. Jadi, kekayaan Mahakam bukan hanya soal air dan ikan, tetapi juga menyimpan keunikan alam yang bikin kamu penasaran. Namun, di balik semua kekayaan itu, ada satu penghuni Mahakam yang kini menghadapi tantangan besar, yaitu pesut Mahakam. Mamalia air tawar ini menjadi bagian penting dari identitas sungai, tetapi populasinya terus menghadapi berbagai ancaman dari aktivitas manusia dan perubahan lingkungan. Nah, Kulo Pak Hari, ternyata satu sungai bisa menyimpan cerita tentang geologi, budaya, tumbuhan unik, sekaligus perjuangan satwa. Yuk kenali lebih jauh rahasia Sungai Mahakam dan ikut peduli menjaga ekosistem Sungai Mahakam. Tetap bersama kami di RRI Perempat, Suara Budaya Nusantara.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturun satu tahun dua kali, ya, tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Tahukah kamu bahwa kata disabilitas bukan berarti tidak mampu? Banyak dari kita tak pernah menyadari beberapa teknologi yang kita pakai setiap hari lahir justru dari kebutuhan penyandang disabilitas. Fitur voice note di ponsel awalnya dikembangkan untuk membantu mereka yang kesulitan mengetik. Teks otomatis di video diciptakan agar teman tuli bisa menikmati cerita yang sama. Bahkan, trotoar miring yang sering kita lewati dirancang bukan hanya untuk kursi roda, tapi juga untuk orang tua, anak kecil, hingga pengantar barang. Yang jarang kita ketahui, banyak penyandang disabilitas memiliki kemampuan adaptasi luar biasa. Mereka membaca dunia dengan cara yang berbeda, lebih peka, lebih fokus, dan sering kali lebih kreatif. Disabilitas bukan tentang kekurangan, ia adalah cara lain manusia bertahan, belajar, dan berkarya. Karena batas sesungguhnya bukan ada pada tubuh, melainkan pada cara kita memandang. Ingat, disabilitas bukan batas. Batas hanya ada ketika kita berhenti memahami.

Halo-halo, Kulapa Hari 95,1 MHz. Kulapa Hari, selamat pagi. Kulapa Hari, pernah kepikiran gak sih kalau air sebanyak di Danau Toba sebenarnya datang dari mana? Danau Toba bukan cuma terisi dari satu sumber air. Airnya berasal dari curah hujan, aliran sungai-sungai yang masuk ke kawasan danau, serta sumber air bawah tanah. Air tersebut kemudian terkumpul di cekungan Danau Toba yang terbentuk dari letusan super vulkanik besar jutaan tahun lalu. Menariknya lagi, air Toba juga punya jalur keluar utama, yaitu Sungai Asahan. Sungai Asahan yang mengalir menuju Selat Malaka. Jadi, air yang terus mengalami siklus, turun sebagai hujan, masuk melalui sungai dengan sumber lainnya, lalu terkumpullah di danau, lalu sebagian mengalir keluar. Jadi Kulapa Hari, Danau Toba itu seperti mangkuk raksasa alami yang terus mendapatkan dan mengalirkan air. Ternyata alam punya sistemnya sendiri untuk menjaga keseimbangan. Keren banget ya Kulapa Hari. Nah kalau begitu, Kulapa Hari jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Perempat Sarabudaya Nusantara.

Tahukah Anda, studi yang dilakukan oleh para peneliti dari Cornell University menunjukkan bahwa Indonesia bersama dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara menghadapi tantangan yang signifikan terkait paparan mikroplastik. Hasil penelitian ini menyoroti kondisi yang mengkhawatirkan di mana negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina menempati peringkat tertinggi dalam penyerapan mikroplastik melalui konsumsi makanan. Studi ini dipublikasikan pada 24 April 2024 di jurnal Environmental Science and Technology. Sebenarnya, mikroplastik itu apa sih? Dikutip dari kemkes.go.id, mikroplastik adalah potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan. Mikroplastik bisa masuk ke dalam tubuh manusia, salah satunya melalui makanan. Misalnya nih, mengkonsumsi ikan atau hewan air yang tercemar limbah plastik, penggunaan garam saat pengawetan ikan, dan juga penggunaan wadah makanan yang terbuat dari plastik. Temuan ini menegaskan pentingnya kesadaran akan dampak negatif mikroplastik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

0: Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.
1: Sah, ikut aku yuk.
2: Kemana?
1: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
2: Hah? Emang apa yang gak ada?
1: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
2: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
1: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
2: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

Halo-halo, Kulapa Hari. Selamat pagi, Kulapa Hari. Masih bersama Cecilia tentunya di RRI Perempat Palangkaraya. Kulapa Hari pernah lihat api berwarna biru? Itu bukan karena efek editan.

Kalau pagi hari ternyata alam bisa menciptakan api biru sendiri. Tapi jangan lupa untuk kawasan vulkanik seperti Ijen memiliki gas dan kondisi yang berbahaya. Jadi fenomena ini cukup kita nikmati dari informasi dan dokumentasi yang aman. Itu dia Kulo Pehari, informasi dari Cecilia tentunya di pukul 6.55 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di RR4 Suara Budaya Palangkaraya.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

Pukul 8 hari, Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah menyiapkan 1.607 jerigen cairan expired untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan di wilayah ini hingga 1 Oktober 2026. Ia juga menjelaskan, expired merupakan cairan formula khusus hasil inovasi Staf Logistik Polri yang digunakan untuk membantu mempercepat penanganan kebakaran terutama pada lahan gambut. Eljas mengungkapkan setiap jerigen expired memiliki kapasitas 20 liter. Produksi melibatkan 32 personel gabungan dari unsur Rolok, Sabara, dan Brimob berdasarkan surat perintah Polda Kalteng. Bahan baku produksi diperoleh dari Slok Polri serta Rolok Poldek di Kalimantan Tengah di Palangkaraya. Cairan yang telah diproduksi selanjutnya disiapkan untuk mendukung penanganan karhutla di kabupaten dan di kota di Kalteng. Demikian berita Mahalau pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di berita Mahalau selanjutnya.